0: Barita Pro 4 RRI Kupang.
1: Bapak Mama bahas saudara Barita Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Otoritas Jasa Keuangan terus memperkuat peran sektor jasa keuangan menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembiayaan yang lebih inklusif, produktif, dan tepat sasaran khususnya pada sektor-sektor unggulan berbasis potensi lokal. Sinergi antara lembaga seperti OJK, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah, dan Industri Jasa Keuangan, serta kementerian atau lembaga teknis di sektor real lainnya secara bersama sangat diperlukan untuk mendukung berbagai program percepatan pembangunan ekonomi daerah. Beralih ke informasi berikut. Membangun akses ekosistem literasi digital berbasis riset dan penelitian di Nusa Tenggara Timur dinilai menjadi langkah penting untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia di tengah derasnya arus informasi digital. Hal ini mengemuka dalam diskusi podcast yang menghadirkan pegiat literasi buku bagi NTT, Pascalis Lauko, dan jurnalis harian Kompas, Frans Patiherin. Pascalis Lauko mengatakan literasi tidak hanya berbicara soal membaca buku, tetapi juga mencakup literasi digital, sains, hingga kemampuan memahami informasi secara kritis. Menurutnya, riset dan penelitian perlu dibawa lebih dekat ke masyarakat agar hasil pengetahuan tidak hanya berhenti di ruang akademik. Pascal menjelaskan langkah nyata telah diambil melalui kerjasama BBNTT dengan lembaga riset untuk membumikan pengetahuan tersebut. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: supaya anak-anak kami, mereka jadi orang Timor yang bangga pada budaya mereka, tapi mereka juga tidak minder kalau mereka bergaul dengan orang-orang dari budaya dan bahkan bangsa-bangsa yang lain.
1: Laki-laki itu dia tidak bisa menenun, laki-laki punya pekerjaan tersendiri.
0: Dengan sarasehan budaya, jadi Umi Halan berencana mengundang masyarakat adat dari berbagai elemen di sini duduk sama-sama. Kita mau apa dengan masa depan?
1: Harapan saya itu, Kak, mungkin saya terharu sekali dengan bahasa saya.

0: Di balik tenangnya sebuah kampung, tersimpan denyut kehidupan yang tak pernah benar-benar diam. Ada bunyi kayu yang saling beradu, benang yang ditarik perlahan, menjadi irama yang menghidupi hari-hari perempuan di rumah belajar Umehalan. Di tempat ini, menenun bukan sekedar tradisi. Ia adalah napas. Ia adalah identitas. Dan bagi sebagian perempuan, ini adalah jalan bertahan hidup. Pendengar dan pemirsa RRI Net, selamat berjumpa di podcastku, podcastnya RRI Kupang. Senang sekali saat ini saya, Christine, sedang berada di Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Pelestarian Budaya yang berlokasi di Desa Oel Tua, Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur.
1: Tempat ini difungsikan sebagai ruang aman untuk belajar bersama, mengembangkan pemikiran kritis, dan merawat budaya lokal di tengah peradaban global. Saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana giatnya perempuan-perempuan penenun dalam merajut setiap helai benang menjadi selembar kain tenun. Karena disinilah terselip cerita tentang perjalanan

0: Jadi Umi Halan berdiri baru 1 tahun. Diresmikan tempat belajar ini pada bulan akhir April. Jadi ini akan persis 1 tahun. Dan proses belajarnya baru berlangsung bulan Agustus. Jadi masih baru. Ketika selesai pelayanan sebagai Ketua Majelis Sinode, kami suami istri dan anak-anak berbicara untuk ketika kami tinggal di kampung ini, kami bisa memfasilitasi proses belajar bersama masyarakat adat, terutama karena kami kemudian tinggal di tempat yang indah ini, bagian dari masyarakat di Desa Baumata, juga Desa Oeltua, di Kecamatan Taibenu, dan kami melihat bagaimana masyarakat adat di pinggiran kota itu berjuang untuk mempertahankan identitasnya. Lalu dari percakapan suami istri dan anak-anak, kami bilang bahwa kalau Tuhan sayang, kita bisa ada ruang belajar bersama-sama dengan komunitas di Kampung Bonen ini. Dan puji Tuhan, setelah kami tinggal di sini kurang lebih 1 tahun, kami dapat dukungan dari sahabat-sahabat kami yang membantu sehingga rumah belajar ini ada. Jadi di sini ada kantor bersama, ruang kerja bersama dari Jaringan Perempuan Indonesia Timur dan juga Umi Halan. Umi Halan itu dari 2 kata dalam bahasa Timur. Umi artinya rumah dan Halan artinya damai. Jadi rumah damai. Berdamai dengan budaya lokal, berdamai dengan kehidupan sebagai masyarakat adat. Jadi mengupayakan perdamaian antara unsur-unsur dalam hidup kita. Masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Jadi setiap hari Senin dan Sabtu di Umi Halan ada pembelajaran tenun. Ada mama-mama dari kelompok Pasuklo, Mama Yulisa Kau, dan kawan-kawan yang memberi pelatihan kepada rombongan belajar di sini. Rombongan belajar tenun itu menarik karena lintas generasi. Ada anak-anak SD, ada anak SMP, tapi juga ada ibu-ibu yang ingin belajar kembali tenun mereka. Lalu pada hari Selasa ada pelajaran bahasa Inggris, karena bagi kami pembelajaran budaya lokal itu penting sekali, tapi kita juga sudah hidup di masa modern. Sehingga kita persiapkan anak-anak kita, mereka teguh berdiri, bangga bahwa mereka belajar budaya lokal, tapi mereka juga siap untuk beradaptasi masuk dalam masyarakat yang modern sekarang ini. Hari Rabu itu ada pelatihan gong dan tari, lalu hari Kamis ada pelatihan keyboard untuk kelompok yang kecil, hari Jumat itu yang kelompoknya besar untuk latihan ukulele. Jadi sepanjang hari dari Senin sampai Sabtu, Umi Halan selalu penuh dengan kegiatan-kegiatan belajar. Anak-anak umur dari 7 sampai 17 tahun, dan untuk khusus untuk tenun, ada juga ibu-ibu umur 30-an dan 40 tahun sebagai peserta belajarnya. Setiap hari anak-anak pulang sekolah, mereka datang belajar di sini, dan kami juga mendorong supaya anak-anak yang belajar di sini tidak boleh membawa gadget, jadi HP tidak boleh. Ini juga cara kita untuk menolong anak-anak supaya mereka jangan sampai kemudian tidak bisa hidup tanpa HP. Jadi dan senang sekali karena mereka belajar gong, mereka belajar ukulele, musik bagi kami itu juga penting untuk spiritualitas mereka, untuk perkembangan kesehatan mental mereka. Jadi 2-3 jam full tanpa HP, tanpa gadget yang lain, anak-anak belajar dengan mereka punya para pelatih di tempat ini. Pelatih kami berasal dari berbagai latar belakang, ada kawan-kawan alumni IAKN yang hebat dengan musik gereja, mereka bantu kami di sini, juga kawan-kawan alumni teologi, beberapa relawan membantu kami untuk pembelajaran tari, bahasa Inggris, keyboard, dan lain-lain. Iya, itu luar biasa karena ini ada banner di sini tahun 2025 saya sebagai dosen di Universitas Kristen Arta Wacana mendapat satu hibah dari Dikti untuk penelitian fundamental, dan pokok penelitian kami adalah mengenai kelestarian tenun dan agensi penenun di kampung sini. Dan hasil penelitian kami menunjukkan bahwa penenun termuda di Kampung Bonen itu adalah orang yang sudah berusia 30 tahun. Itu berarti satu generasi sudah tidak lagi menenun. Padahal tenun itu punya fungsi yang sangat kaya. Ada fungsi ekonomi, kita tahu para penenun ketika mereka punya hasil tenun sudah ada, mereka jual untuk makan hari-hari, bahkan untuk kasih sekolah anak. Hasil wawancara kami tentang dengan mama penenun di kampung ini, ada ibu tunggal yang anaknya sarjana dari hasil menenun. Ada fungsi sosial. Kalau ada orang bekalai mau apa, mereka berdamai pakai kain tenun. Kalau ada orang mati, kita pergi, kita harus pakai kain tenun. Bahkan untuk kerabat dekat, hasil penelitian kami itu menunjukkan kain dibawa bukan hanya untuk keluarga si mati, tapi juga untuk membungkus jenazah. Bahkan ada pemahaman bahwa itu seperti oleh-oleh untuk leluhur di negeri seberang. Ketika orang Timor lahir, ada upacara namanya Naputan Li Anak. Orang bertanya, Omen Leko Meko Sa, kalau anak, itu artinya kamu yang datang dari negeri seberang, negeri leluhur, apa yang kamu bawa? Kalau anak perempuan, dia bilang bawa ike dan suti, artinya itu alat pintal benang dan alat tenun. Kalau laki-laki, dia bilang bawa aunisuni. Itu konstruksi gender, perempuan menenun, laki-laki bekerja di kebun. Tulisan saya di jurnal teologi, saya menafsirkan hal membawa kain tenun itu juga sebagai bagian dari persekutuan orang kudus. Kalau setiap hari Minggu kita berdiri di gereja, kita bilang, aku percaya kepada persekutuan orang-orang percaya di segala tempat dan segala waktu. Jadi saya menafsirkan itu, membawa kain itu tanda kasih kita. Kita tidak menyembah orang-orang yang sudah mati, tapi dengan membawa kain kita menunjukkan kasih kita. Kasih kita itu melampaui waktu. Bahkan kalau Mama Yuli misalnya hari ini menenun, belajar menenun, mengajarkan tenun di sini, itu persekutuan kita tidak hanya dengan masa kini, tapi juga masa lalu, bahkan masa yang akan datang. Suatu saat penenun seperti Mama Yuli sudah tidak ada, tapi warisan Mama Yuli akan tetap tinggal, itu persekutuan dengan orang-orang yang ada di masa depan. Anak-anak Bonen, anak-anak Timaubas di masa depan, itu diletakkan dasar-dasarnya pada hari ini. Ada puluhan motif yang dipelajari, disimpan, diwariskan dari leluhur perempuan masa lalu. Mama Yuli dan teman-teman cerita kepada kami motif-motif itu dan maknanya. Misalnya kalau kelompok tenun Mama Yuli itu disebut kelompok Pasuklo. Nah ini ini motif Pasuklo yang ada di sini. Nah Pasuklo itu menurut mama-mama tuturannya itu tentang rahim perempuan. Jadi dalam motif perempuan bercerita tentang kehidupan, ada tentang rahimnya, juga ada tentang bunga-bunga. Misalnya ini motif di sini, ini disebut aktuna dalam bahasa Timor, artinya kembang. Ada juga motif yang menunjukkan bunga dari pohon jambu air. Motif untuk tapak anjing, asunobin, atau mengenai serangga yang hidup di atas air, itu disebut sebagai kaun oil. Jadi tenunan itu sangat kaya, itu cara perempuan bernarasi tentang kehidupan. Jadi ada permainan warna, ada permainan bentuk, ada kecerdasan yang luar biasa dari mama-mama ini yang ditampilkan dalam warna dan motif tenun. Waktu menikah, perempuan bawa apa dari dia punya keluarga? Laki-laki bisa dapat kebun, bisa dapat pohon, bisa dapat warisan yang lain. Perempuan seringkali hanya dapat dia punya alat tenun. Dia belajar dari dia punya nenek, belajar dari dia punya mama, dan dia pergi tinggal di kampung yang lain atau di keluarga suaminya, dan keterampilan yang itu yang dia bawa untuk memperjuangkan kehidupan, termasuk untuk pendidikan anak-anaknya.
1: Di balik setiap motif yang indah, ada cerita tentang perjuangan, tentang perempuan yang menenun di sela waktu, tentang tangan yang tak hanya merangkai benang, tetapi juga harapan. Bagi mereka, menenun adalah cara bertahan, tak peduli waktu yang berlalu begitu cepat. Sementara semangat yang terus terjaga adalah motivasi untuk mereka, mungkin hanya untuk menyelesaikan selembar kain.
2: Dan saya bergabung dengan Ume Halan. Saya diminta oleh Mama Mary Kulimon sebagai seorang pelatih dan juga mendampingi mama-mama penenun Pasuklo untuk kami sama-sama berbagi di Yayasan Ume Halan. Saya ingin berbagi dengan anak-anak agar tenunan-tenunan yang ada di Timawas ini dia berkelanjutan, tidak punah begitu saja. Saya ingin untuk mewariskan tenunan saya ini yang didapat dari nenek moyang saya. Saya ingin mewariskan kepada anak-anak supaya anak-anak yang ingin belajar bisa terinspirasi. Aktivitas sehari-hari di rumah itu mungkin saya ini sebagai seorang penenun, jam 7 pagi itu saya sudah start dengan menenun dan saya lakukan aktivitas yang lain di rumah. Seperti masak, cuci piring, ambil air. Saya jual dan yang lain itu saya simpan. Dalam arti tidak ada yang berminat untuk beli. Itu mungkin hanya mitos saja kakak. Mungkin dari orang tua dulu, nenek moyang itu ada bercerita bahwa laki-laki itu dia tidak bisa menenun. Laki-laki punya pekerjaan tersendiri. Khusus untuk perempuan itu yang bisa menenun. Laki-laki itu ada dia punya pantangan. Setelah nenek moyang kami bercerita kepada kami bahwa laki-laki itu kalau dia menenun berarti martabat sebagai seorang laki-laki itu turun. Mungkin kakak saya merasa senang sekali ketika bergabung dengan Yayasan Ume Halan. Kami bisa menenun dari mama-mama tenun Pasuklo yang saya dampingi. Kami bisa pasarkan hasil tenunan kami dan bisa membantu ekonomi dalam rumah tangga kami. Puji Tuhan, kami semakin berkembang di dalam kami melatih anak-anak dan kain-kain yang kami pasarkan itu saya sangat bersyukur sekali karena kain-kain yang kami pasarkan sudah sampai di Kolombia dan Bajawa. Harapan saya itu kakak, mungkin saya terharu sekali dengan bahasa saya. Mungkin harapan saya ke depan ini, anak-anak yang saya ajarkan ini, bisa mereka termotivasi dengan ajaran-ajaran yang saya ajarkan kepada mereka. Dan ketika saya tidak ada lagi, cucu-cucu saya yang ada, yang melanjutkan tenunan yang ada ini, bisa anak-anak yang saya latih ini, bisa mengajarkan tenunan ini buat cucu-cucu saya. Itu mungkin yang saya sampaikan.

0: Iya, kalau dari teori gender dibedakan antara seks dan gender. Yang tidak bisa dipertukarkan antara perempuan dan laki-laki itu seks mereka, itu terberi bahwa laki-laki itu perempuan itu haid, hamil, melahirkan, laki-laki dia punya penis, dia punya sperma dan lain-lain, dan itu tidak bisa ditukar. Tapi hal misalnya perempuan jadi guru, laki-laki jadi bisa jadi penenun, itu hal-hal yang sebenarnya bisa ditukar. Konstruksi gender itu mengatakan bahwa oh ini pekerjaan-pekerjaan yang hanya khusus bagi laki-laki, hanya khusus bagi perempuan. Ketika zaman berubah, hal-hal seperti itu bisa berubah juga. Di konteks yang lain, bisa saja laki-laki menenun. Nah, itu hebatnya bahwa tahun 2024 yang lalu, Mama Yuli dan Mama Nela, kedua pelatih tenun di tempat kami di Kampung Bonen ini, difasilitasi oleh Umi Halan, oleh Universitas Kristen Arta Wacana melalui program penelitian dan pengabdian kami, Mama Yuli dan Mama Nela setiap hari Sabtu itu mengajar tenun di SD Inpres Bonen. Dan kelas 4 dan 5, dan itu murid-muridnya baik laki-laki dan perempuan. Dan mereka menghasilkan, jadi ada ini kain tenun yang ini kak, ini hasil dari anak-anak SD Inpres Bonen, perempuan dan laki-laki. Dan cukup rapi. Waktu itu Mama Yuli bilang sama saya, Mama kalau nanti ini baru kelas belajar, kalau anak-anak nanti tidak bisa bikin rapi, Mama jangan kurang hati. Saya bilang tidak apa-apa Mama Yuli, namanya belajar. Tapi waktu dibuka talinya dari tenun ikat itu, rapi sekali. Dan itu anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi kami senang bahwa itu juga ada transformasi dalam hal cara pandang mengenai tugas-tugas perempuan dan laki-laki di dalam budaya. Karena jika tidak demikian, akan menjadi beban ganda bagi perempuan. Perempuan sudah harus kerja sekarang pergi ke pasar, pergi ke kantor. Kalau pulang semua kerja domestik, perempuan lagi yang kerja, itu terlalu berat bagi perempuan. Lama-lama perempuan gampang sakit, dia umur pendek, harusnya ada pembagian peran. Dalam masyarakat yang makin maju, ketika perempuan sekolah tinggi, laki-laki juga perlu berbagi tugas. Kita bagi tugas di rumah, bagi tugas juga di luar rumah. Ada dua kelompok yang berbeda. Satu kelompok pasuklo itu para perempuan yang betul-betul penenun, 2-3 generasi penenun berkumpul itu jumlah kita 12 orang, 12 orang anggota. Sedangkan kelas tenun, anak-anak dan ibu-ibu yang diajar oleh Mama Yuli itu 10 orang. Ya, itu jadi total 22. Nah, kami harap alumni dari kelas tenun di Umi Halan nanti akan menjadi anggota baru kelompok pasuklo, supaya saling menopang untuk produksi dan pemasaran yang lebih kuat. Ya, kami sebenarnya rindu juga ada pembelajaran yang sama di tempat yang lain, tapi terus terang kami juga terbatas. Jadi apa yang ada pada kami, kami berikan untuk proses belajar di sini. Dan kami berharap orang-orang lain di tempat lain di Kabupaten Kupang, di Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahkan mungkin di daerah lain Indonesia, bisa terinspirasi dengan kerja-kerja yang ada di Umi Halan. Karena kami melihat, saya dalam penelitian-penelitian dari Universitas Kristen Arta Wacana melihat bahwa kalau kita tidak serius dengan pewarisan pelestarian budaya, suatu saat nanti generasi kita tidak akan lagi menenun. Mungkin keterampilan, kecerdasan dari ibu-ibu leluhur perempuan kita di masa lalu akan diambil alih oleh mesin-mesin, oleh AI. Dan itu sesuatu yang sayang sekali. AI bisa saja menghasilkan sesuatu yang bagus, tetapi tidak punya jiwa. Tapi ketika perempuan menenun, menurut saya itu ada totalitas hidup yang dia berikan. Ketelitian, ketenangan, kecerdasan, rasa cinta yang dia kasih lewat kain itu. Dan itu penting sekali untuk diwariskan bagi generasi-generasi yang akan datang. Kami berharap orang-orang mendapat inspirasi untuk pembelajaran yang sama di tempat-tempat yang lain juga. Kami bergerak bersama-sama dengan masyarakat adat di sini. Kami berharap Tuhan sayang tahun ini mungkin kami akan bergerak dengan dengan sarasehan budaya. Jadi Umi Halan berencana mengundang masyarakat adat dari berbagai elemen di sini duduk sama-sama. Kita mau apa dengan masa depan, dengan budaya? Hasil penelitian UNKRI sudah ada, Universitas Katolik Widya Mandira sudah ada. Kami presentasikan dan mengajak masyarakat sendiri berpikir. Mereka harus menjadi subjek dari sejarahnya. Mungkin kakak-kakak tahu, baru-baru RRI juga sudah liput, kami di kampung di sini ada gua, salah satu gua Jepang terbesar di Nusa Tenggara Timur, dan Kementerian Kebudayaan sudah menetapkan, kasih SK untuk menjadi satu situs. Dan mungkin ke depan akan berkembang sekali, orang-orang suka datang. Ini kampung yang sangat indah. Tapi menurut kami dari Umehalan, masyarakat Bonen harus menjadi subjek dari sejarah mereka. Mereka harus menjadi tuan dan puan dari kampung mereka. Imajinasi tentang masa depan seperti apa, itu jangan sesuatu yang datang dari Jakarta atau sesuatu yang datang dari balik meja dari pembesar atau penguasa siapapun. Tapi masyarakat lokal, masyarakat adat harus mengimajinasikan. Anak-anak mereka bangga dengan kampung mereka dan mereka mau berjuang untuk masa depan yang baik, yang ada penghargaan kepada nilai-nilai budaya, nilai-nilai adat di kampung halaman mereka. Harapan kami kepada orang-orang muda, laki-laki dan perempuan, ialah supaya kita mencintai budaya kita. Bahwa zaman makin modern, kita terbuka kepada perkembangan-perkembangan yang baru, tapi hendaklah kita tetap bangga sebagai orang Timor, sebagai orang Sabu, sebagai orang Rote, dan lain-lain. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh Nusa Tenggara Timur hari ini misalnya dengan tindak pidana perdagangan orang. Banyak orang muda keluar dari kampung mereka. Mereka seperti merasa tidak ada harapan yang bisa mereka peroleh di kampung sendiri. Umehalan berdiri dengan keyakinan bahwa ada hal-hal baik di kampung. Ada hal-hal baik dalam budaya kita. Dan kita perlu menciptakan ruang di mana orang-orang muda, anak-anak belajar untuk melihat hal-hal yang baik dalam budaya seperti itu. Dan mereka kemudian juga akan berkembang untuk menjadi orang-orang yang percaya diri, bangga dengan diri mereka, bangga dengan budaya mereka, tapi juga sekaligus tidak kecil hati untuk bergaul dengan masyarakat modern, masyarakat global sekalipun. Kami di sini sebab itu ada latihan tenun, aspek-aspek dari budaya lokal seperti tarian, gong, dan lain-lain, tapi juga bahasa Inggris. Supaya anak-anak kami, mereka jadi orang Timor yang bangga pada budaya mereka, tapi mereka juga tidak minder kalau mereka bergaul dengan orang-orang dari budaya dan bahkan bangsa-bangsa yang lain. Supaya anak-anak kami, mereka jadi orang Timor yang bangga pada budaya mereka, tapi mereka juga tidak minder kalau mereka bergaul dengan orang-orang dari budaya dan bahkan bangsa-bangsa yang lain.
1: Perempuan-perempuan ini mungkin tidak berdiri di panggung besar, namun dari rumah sederhana, mereka menjaga warisan yang tak ternilai, merajut selembar kain dari benang ke benang, dari generasi ke generasi. Setiap lembar tenun yang dihasilkan menjadi cerita dari setiap peluh yang jatuh, bukan karena mereka lelah, tetapi mereka adalah penjaga budaya. Mereka adalah penggerak perubahan.
2: Pendengar, selembar kain tenun dari Umehalan adalah bukti bahwa tradisi menenun tidak pernah tergerus arus modernisasi. Di sana, setiap helai benang adalah doa, dan setiap motif adalah cerita tentang keberanian perempuan NTT dalam mendobrak batas dan merajut harapan. Keberlanjutan budaya bukan hanya tugas segelintir kelompok, tetapi tanggung jawab kita semua. Semoga kisah perjuangan kelompok tenun Umehalan memberikan inspirasi baru bagi kita semua untuk tetap mencintai dan melestarikan warisan leluhur. Saya Kristin, mewakili tim kerabat kerja podcast RRI Kupang yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apakah Anda pernah melihat atau membaca tulisan jalur evakuasi di lokasi tertentu? Tahukah Anda apa itu jalur evakuasi? Jalur evakuasi adalah jalur penyelamatan yang didesain khusus dengan menghubungkan semua area ke area aman sebagai titik kumpul masyarakat yang sedang berada di suatu wilayah atau gedung tertentu. Jalur evakuasi berfungsi untuk mobilisasi penduduk dari ancaman bahaya ke tempat yang lebih aman ketika terjadi bencana. Adapun jalur evakuasi memiliki beberapa syarat tertentu, di antaranya memiliki akses langsung ke jalan atau ruang terbuka aman dan dilengkapi penanda yang jelas dan mudah terlihat. Jalur evakuasi harus dilengkapi penerangan yang cukup. Jalur evakuasi juga harus bebas dari benda yang mudah terbakar atau benda yang dapat membahayakan.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak-bapak, saudara, Barita Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Sensus ekonomi 2026 menjadi langkah strategis dalam mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Rotendao. Pendataan akan dilakukan terhadap seluruh pelaku usaha masyarakat mulai Mei hingga Agustus 2026. Badan Pusat Statistik melaksanakan kegiatan tersebut dengan mengusung tema Mencatat Ekonomi Indonesia. Pemerintah menilai data ekonomi yang akurat sangat dibutuhkan untuk mendukung penyusunan kebijakan pembangunan daerah dan pembinaan pelaku usaha. Ketua Pelaksana Sensus Ekonomi BPS Rotendao, Catherine, mengatakan hasil sensus akan membantu pemerintah memahami kondisi real pelaku usaha di daerah. Menurutnya, melalui sensus ekonomi 2026, pemerintah dapat melihat potensi ekonomi unggulan di setiap wilayah secara terukur. Data tersebut juga mendukung penyaluran bantuan usaha, pelatihan, hingga akses pembiayaan bagi pelaku UMKM agar lebih tepat sasaran. Beralih ke informasi berikut. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur, Yosef Aloysius Baba Putra, mengajak masyarakat memperkuat kesadaran ekologis melalui pendekatan iman dan budaya dalam misa inkulturasi di Gereja Santo Yosef Pembaptis, Desa Wailolong, Kecamatan Ile Mandiri. Dalam sambutannya, Yosef menekankan bahwa menjaga lingkungan hidup dengan baik bukan hanya tanggung jawab sosial, tetapi juga bagian dari panggilan iman. Menurutnya, masyarakat Flores Timur selama ini hidup berdampingan dengan alam dan memiliki kearifan lokal yang perlu terus dijaga. Menurut Yosef, pendekatan ekoteologi penting karena nilai agama dan budaya lokal memiliki hubungan yang erat dengan alam. Kesadaran menjaga lingkungan perlu dibangun sejak dini agar warisan alam tetap terpelihara bagi generasi mendatang. Ia berharap semangat yang lahir dari misa inkulturasi dapat menginspirasi generasi muda Flores Timur untuk memperkuat iman, menjaga budaya, dan merawat lingkungan secara berkelanjutan. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: ...104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua. Selamat beraktivitas di pagi ini ya. Untuk obrolan akamsi seperti yang tadi sudah Beta sampaikan, di ini pagi Kotong akan beromong tentang tanaman herbal yang sudah dimanfaatkan ya. Sudah diolah menjadi dari tanaman menjadi obat herbal seperti itu ya. Ya, dan sudah bersama-sama dengan kita di pagi ini ada narasumber yang memang kalau mau dibilang sih sudah membuktikan ya khasiat dari tanaman-tanaman yang mungkin selama ini Kotong berpikir bahwa itu hanya sekedar tanaman yang tumbuh di halaman rumah tanpa ada manfaat, tetapi sudah dibuktikan oleh Mama Ina Barapa, atau biasa disapa Mama Ina, tapi nama lengkapnya Pendeta Pau Ina Ngefak Barapa STH. Langsung saja Beta sapa, selamat pagi, salam sehat, salam budaya Mama Ina.
2: Salam pagi Kakak Pro 4 dan semua pemirsa dimanapun berada. Senang sekali berjumpa di Ruang Pro 4 pagi ini.
1: Iya, dan tentunya kita juga berterima kasih di tengah kesibukan Mama ya, masih bisa bergabung di Pro 4 membagikan informasi, membagikan ilmu yang luar biasa ya. Kita bicara soal herbal, budaya dan juga energi masa depan. Mungkin Mama bisa ceritakan terlebih dahulu terkait dengan tanaman herbal yang saat ini sedang Mama olah begitu, jenisnya apa saja dan diambil dari tanaman mana saja, silakan Mama Ina.
2: Iya, terima kasih Kakak untuk kesempatan sharing tentang herbal atau pengobatan tradisional. Herbal yang sementara kemas untuk menjadi pengobatan saat ini adalah diambil dari tanaman herbal yang sudah dikenal oleh masyarakat Sabu, terutama dalam keluarga saya sejak saya kecil di Sabu, Rukunu. Ya, dan proses itu dimulai menjadi herbal, mulai dengan minyak ya, minyak herbal itu tahun 2011 Kak. Jadi sudah 15 tahun ya, sudah 15 tahun dan telah juga berkontribusi untuk perawatan kesehatan bagi masyarakat dan juga bagi orang-orang yang mempercayai atau juga mendukung herbal ini sebagai bagian dari warisan untuk memelihara kesehatan baik di Kupang, di luar Kupang. Terima kasih Kak. Yeah. Bentuknya ada herbal, sekarang ada minyak, ada minyak herbal Rukunu yang mulai diolah 2011. Ada juga tehnya, teh herbal Rukunu, karena ada yang tidak bisa minum minyak, ya pakai minyak, karena herbal minyak itu bisa diminum dan juga bisa dioles kalau ada luka, terutama untuk lambung dan untuk kesehatan perempuan, untuk mencuci rahim, membersihkan rahim, kista dan miom. Juga kemarin bulan lalu saya ke Jogja, ke Bethesda Jogja untuk ikut pelatihan meracik obat herbal dan mendapatkan sertifikasi dan dengan pengalaman dan pengetahuan itu saya menambah kapasitas saya, memperkuat kapasitas saya untuk meracik obat herbal itu baik dari takaran, dari ragam herbal yang ada di sekitar dan memanfaatkannya untuk mendukung perawatan ya secara holistik melalui herbal, atau mungkin kita pakai pengobatan tradisional saja ya Kak, karena itu yang resmi di undang-undang kesehatan yang dengan tegas menyebutkan bahwa pengobatan tradisional itu adalah salah satu bagian yang didukung oleh regulasi kita sebagai warisan budaya kita untuk mendukung pemeliharaan kesehatan masyarakat Indonesia.
1: Baik, ya jadi Mama Ina berarti sebenarnya tanaman herbal ini ya itu sudah dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan keluarga sejak mandiri, sejak dulu ya, sejak zaman leluhur kita ya.
2: Iya, dari leluhur kita. Dan saya juga waktu itu di Sabu sangat sedikit ya fasilitas kesehatan Kak, dan pengalaman dengan nenek, dengan masyarakat sekitar yang memanfaatkan alam sekitar sebagai apa, sebagai apotek hidup, dan itu membekas dalam ingatan saya, dan pengalaman mereka, keterampilan mereka, pengetahuan yang mereka wariskan itu karena saya hidup di desa, dan itulah yang menjadi pengalaman, pengetahuan, keterampilan yang membuat saya bisa mengembangkannya hari ini.
1: Baik, dan memang tanaman rukunu ini, ini aslinya dari Sabu, hanya ditemui di wilayah Sabu saja, Mama, atau mungkin Mama sendiri ya, sudah membudidayakannya?
2: Itu di Sabu tanaman herbal ini rukunun ada macam-macam, ada rukunu rote, yaitu yang saya pakai, ada rukunu wango, jadi rukunu setan, ya entah bagaimana ada namanya, rukunu wawi, ada rukunu mengi. Rukunu itu untuk, jadi ada untuk kosmetik, untuk bahan-bahan pewangi sarung selimut, dan itu tidak dimakan. Hanya rukunu rote itu yang bisa untuk herbal, Kak. Jadi, dan ada juga rukunu juga untuk sup. Jadi mereka sangat, ya pengetahuan mereka itu sangat, sangat luar biasa. Menguji, mencoba, dan mempraktekkan tanaman-tanaman di sekitar mereka sebagai sumber kesehatan dan juga sumber untuk pangan. Nah kira-kira itu karena ada di Kupang juga ada, tapi dengan nama yang berbeda. Pasti di Rote, kalau saya kunjungan ke Rote, pohon itu ada, di Pulau Timur ada, di kota Kupang ada, tapi ya itu dianggap gulma Kak. Dianggap gulma dan tidak dikenal sebagai herbal atau obat tradisional. Rukun itu alami ya, tumbuhan yang alami, pemberian yang ilahi. Tetapi dia akan menjadi budaya sesuai dengan proses pengetahuan keterampilan dari sebuah masyarakat. Jadi masyarakat Sabu entah kapan mereka mulai memberanikan diri mengamati, mencoba mengambil daun ini, pohon ini, mencoba berulang-ulang sampai mereka menemukan bahwa rukunu adalah tanaman yang mendukung kesehatan dan memelihara kesehatan mereka dari sejak dulu sampai hari ini. Nah kira-kira itu Kak.
1: Baik.
2: Jadi pohon sebenarnya itu ada di sini, tapi dia musiman Kak, musiman. Musiman yang hanya pada musim hujan dan musim kering seperti ini dia akan mati, dan karena itu kita harus kejar selagi dia tumbuh dan hidup, harus dipetik daunnya dan disimpan untuk bahan obat di masa depan atau hari ini atau selama musim kemarau sampai musim hujan lagi baru kita mengambil daun dan pohonnya. Jadi mulai dari akar sampai daunnya Kak, itu dia berguna. Beberapa teman misalnya hanya untuk lambung, yang orang yang sudah muntah darah dengan lambung, tetapi bisa juga untuk kista dan miom mereka yang masih kecil itu bisa bersih ya, dan itu juga menunjukkan bahwa hanya masyarakat hanya mungkin manfaatnya hanya untuk satu jenis kesehatan penyakit, tetapi dalam prakteknya dia melebihi itu. Jadi misalnya ada teman-teman yang sudah pendarahan karena miom dan kista, ya dengan teh atau dengan minyak atau kesehatan perempuan misalnya keputihan, mereka mengalami kesembuhan. Kira-kira itu Kak.
1: Baik, tapi menarik ya. Mama melakukan penelitian terlebih dahulu begitu, atau balik lagi bahwa memang itu sudah ramuan turun temurun yang sudah digunakan ya. Dan ini tanamannya sendiri itu dibawa dari sabu atau memang seperti dibilang bahwa di Kupang ada, cuman Ketong sendiri sudah mengenal itu tanaman begitu. Atau mama sudah budidayakan sendiri begitu?
2: Mungkin kita kembali dulu, herbal itu apa artinya herbal atau pengobatan apa, tradisional itu apa? Kalau kita lihat teorinya menyebutkan bahwa pengobatan tradisional atau herbal atau obat tradisional itu adalah semua pengetahuan. Jadi dimulai dari pengetahuan, semua pengetahuan, keterampilan, praktek. Jadi pengetahuan itu mesti dilanjutkan dengan praktek, Jadi semua pengetahuan, keterampilan, praktek berdasarkan teori atau kepercayaan, pengalaman yang digunakan untuk memelihara, mencegah, mendiagnosa, mengobati penyakit fisik dan mental. Nah itu diksi atau pengertian dari herbal atau pengobatan tradisional.
1: Baik.
2: Jadi kata kuncinya adalah pengobatan tradisional itu semua pengetahuan. Nah, pengetahuan itu pasti dimiliki oleh masyarakat tradisional kita tuh karena mereka hidup dengan alam. Pengalaman mereka memberi pengetahuan, melahirkan pengetahuan, uji coba, dan dari uji coba itu melahirkan keterampilan, dan dari uji coba, pengetahuan, keterampilan itu melahirkan teori atau kepercayaan, dan bahwa salah satu herbal misalnya dapat berguna untuk memelihara, mencegah, mendiagnosa, dan juga mengobati baik penyakit fisik dan juga penyakit mental. Jadi misalnya ada beberapa daun yang misalnya kita hirup saja aromanya sudah memberikan apa ya,
1: terapi begitu,
2: healing, membuat kita tenang gitu, nafas kita menjadi lega dan seterusnya. Kira-kira itu kak. Jadi kalau berbicara tentang pengobatan tradisional itu, ya, mulai dari pengetahuan mereka, seluruh pengalaman, pengetahuan mereka, pengalaman, keterampilan, dan itu diwariskan. Dan misalnya saya, kenapa saya bisa memiliki pengetahuan dan keterampilan, dan karena saya hidup di dalam konteks atau masyarakat yang memang waktu itu belum ada rumah sakit, pengobatan apa modern seperti obat medis dan seterusnya. Dan pengetahuan diwariskan dari turun-temurun, dari nenek kepada mama, dari mama kepada anak-anaknya. Dan saya beruntung hidup sebagai anak desa dengan pengalaman mereka memberikan kepada saya pengetahuan dan keterampilan, terutama di herbal Rukunuka.
1: Baik.
2: Bahan-bahan dari obat tradisional ini kak, atau dari herbal ini, bisa tumbuhan seperti herbal Rukunu, bisa juga dari hewani. Ya, bisa dari mineral, bisa sarian atau campuran semuanya. Tumbuhan dari hewani, mineral, dan sarian. Misalnya garam dan daun pepaya. Kalau ada luka kena pisau di dapur. Orang tua sudah wariskan, saya memakai itu. Ambil daun pepaya, dikunyah, lalu taruh dengan garam, tempel, langsung darah berhenti dan luka tertutup kembali.
1: Baik, baik.
2: Kira-kira gitu, kak.
1: Baik, Namun seringkali pengobatan-pengobatan tradisional ataupun tanaman-tanaman herbal ini masih bertentangan dengan pengetahuan medis begitu ya Mama ya, ataupun pengobatan medis begitu. Pengobatan modern memang, lah.
2: Saya kira kalau tidak memang ada mitos ya di masyarakat kalau herbal itu nanti akan berdampak pada ginjal macam-macam seterusnya. Kalau kita melihat kebijakan regulasi ya, regulasi negara kita sendiri, misalnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tuh kak, ayat 1 pasal 1 ayat 16 itu dengan tegas dikatakan tentang kesehatan, menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan, perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun-temurun secara empiris, dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Di pasal 59 disebutkan, berdasarkan cara pengobatannya, pelayanan kesehatan tradisional terdiri dari pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan dan pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan ramuan.
1: Ya.
2: Kedua jenis layanan kesehatan tradisional ini dibina dan diawasi oleh pemerintah untuk menjamin manfaat dan keamanan. Jadi mitos bahwa obat tradisional itu sangat berbahaya, saya kira tidak lagi, karena di kebijakan kita itu diatur bahwa pengobatan tradisional bersama dengan pengobatan modern, konvensional, sama-sama memberi sumbangan bagi masyarakat di bidang kesehatan kita. Bahkankah di pasal 61 Undang-Undang nomor 36 tahun 2005 itu disebut, masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan, meningkatkan, menggunakan pelayanan kesehatan tradisional yang dipertanggungjawabkan keamanannya. Dan herbal rukuno yang saya buat ini kan juga sudah ke Balai POM, hanya izin kesehatan yang belum. Ya, itu sebagai tanggung jawab moral bahwa sesuai undang-undang ini dan juga upaya pengembangan dan peningkatan selain obat konvensional to medis juga regulasi kita menjamin upaya-upaya individu, kelompok atau industri untuk mengembangkan obat tradisional bagi keselamatan atau bagi kesehatan masyarakat. Malahan kak di surat keputusan Kemenkes nomor 38 38 tahun 2007 itu tentang kebijakan obat tradisional nasional, dikatakan dari hulu ke hilir meliputi budidaya, konservasi sumber daya obat, keamanan dan khasiat, mutu, aksesibilitas, penelitian, pengawasan, pengembangan, dokumentasi dan database obat-obat herbal tradisional atau obat tradisional. Jadi kita dijamin oleh regulasi untuk kita menjaga, mewariskan keterampilan, pengetahuan dari leluhur kita di bidang herbal atau pengobatan tradisional. Nah, kira-kira itu kah? Bahkan yang terbaru di Permenkes nomor 9 tahun 2016 tuh kah? Ini terbaru ya. Kalau herbal rukuno saya rati tahun 2011. Tentang asuhan mandiri tentang dengan tanaman obat keluarga atau istilah toga toga itu diatur dalam Permenkes nomor 9 tahun 2016 dan keterampilan untuk atasi masalah penyakit ringan yang dilakukan oleh tenaga puskesmas kepada masyarakat sebagai wujud pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan tradisional. Jadi kita diberi ruang untuk memilih dan fasilitas kesehatan misalnya dimandatkan untuk juga menyediakan pengobatan tradisional. Jadi kalau saya misalnya memilih mau yang herbal, yang jamu, yang minuman tradisional, sebenarnya puskesmas harus menyediakan itu atau memilih yang konvensional atau pengobatan medis modern misalnya. Jadi regulasi kita memberi amanat itu untuk kita semua. Tapi memang mitos masih banyak berkembang. Kadang-kadang saya juga dicap dukun, katanya dukun-dukun saja jadi saya bilang bagaimana stigma itu. Kalau kita misalnya, kalau kita minum obat Cina, bilang itu sinse jadi penghargaannya tinggi sekali Tapi kalau kita orang lokal, capnya jadi dukun. Dan saya kira itu bentuk kolonialisme yang memang melihat apa yang ada pada kita buruk, tidak ada yang baik, semuanya kafir dan seterusnya. Dan kita mesti hati-hati dan kritis terhadap mitos-mitos dan jargon-jargon yang justru merendahkan keterampilan, pengetahuan, uji coba yang diwariskan oleh generasi kita yang dahulu untuk memperkuat kesehatan kita dan juga mendorong menolong kita untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan dari obat-obat herbal yang Tuhan sediakan. Itu kan alami yang Tuhan sendiri ciptakan dan untuk menjadi obat itu kan budaya bagaimana budi dan daya kita melihat anugerah itu, melihat herbal itu sebagai ciptaan yang paling awal yang Allah kasih, Allah sediakan di sekitar kita sendiri, tidak perlu kemana-mana, Tuhan menyediakannya. Dan karena itu membutuhkan budi dan daya, pengetahuan, keterampilan, uji coba untuk kita mengenal dan apa dan tahu bahwa oh, tanaman ini adalah herbal, obat yang bermanfaat untuk mendukung kesehatan.
1: Iya.
2: Nah, kira-kira itukah yang
1: baik.
2: Jadi sebenarnya secara regulasi kita apa ya, kita dijamin apa memberi ruang dan penghormatan kepada warisan pengobatan leluhur kita untuk dikembangkan, di riset dan didokumentasikan untuk berkontribusi bagi layanan kesehatan. Nah, dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi hari ini, saya kira kita lebih diuntungkan dari leluhur kita yang mereka hanya bermain feeling, uji coba, pengalaman, dan tentu dengan aspek spiritual ya, karena tentu mereka meminta kepada yang empunya herbal itu untuk memberikan kepada mereka hikmat sehingga bisa membedakan mana yang herbal, mana yang racun. Dan ketika diuji secara klinis, ya ternyata warisan itu juga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
1: Baik, baik. Tapi dari tanaman rukunu yang mama miliki sendiri ya, atau yang mama ambil untuk diolah menjadi tanaman herbal ini, apakah hanya minyak urut saja atau mungkin ada beberapa jenis tanaman jenis obat-obatan yang dihasilkan dari tanaman rukunu ini, mama?
2: Iya. Jadi bahan dasarnya kak untuk herbal minyak rukunu?
1: Iya.
2: Iya. Di sini. Bahan dasarnya rukunu yang paling dominan, tetapi juga ditambah dengan bahan-bahan lain sebetulnya bumbu dapur, pala, cengkeh, jintan dan seterusnya, kayu manis, ya jadi banyak bahan di dalamnya, ada sambil loto misalnya, jadi setelah saya belajar herbal mana yang dipadukan dengan ini akan menghasilkan menghasilkan jadi obat yang baik untuk kesehatan dan saya racik dengan beberapa bahan jadi kaya ya, jadi memang minyak rukunu bahan dasarnya tapi ikutannya ada banyak misalnya tadi bumbu-bumbu dapur jadi sangat alami tidak ada unsur kimia. Ada juga teh kak, teh rukunu dan bagi karena herbal minyak ini bisa diminum juga untuk minum selain untuk mencerahkan kulit untuk yang alergi atau koreng kah, sangat bagus jerawat bagus sekali untuk lesen jadi mestinya musim angin yang gatal-gatal itu kan mandi habis masih lembab-lembab dengan air itu masih lembab dengan air kita jadi lesen ini untuk menjaga kesehatan kulit kita dari alergi dan seterusnya.
1: Baik.
2: Nah ada teh juga kak. Ada teh juga bagi yang tidak bisa minum minyak, ada teh. Dan kebanyakan remaja-remaja yang paling cocok karena siklus menstruasi mereka katanya bermasalah, ada yang sakit, yang tidak bisa lancar sehingga ya dan ketika mereka minum teh herbal ini remaja-remaja cocok dan menstruasi mereka, siklus menstruasi mereka jadi lancar. Juga kah ada ada instan imun atau daya tahan, rukunu, ada jahe dan meniran, dan meniran untuk disimpan lebih lama bisa 6 bulan, 7 bulan. Dan misalnya bagi teman-teman yang sibuk, pagi-pagi bisa di ambil 1-2 sendok dengan air panas, bisa juga dengan susu panas lalu diminum. Ada juga instan imun terdiri dari rukunu, meniran dan jahe ini. Dan ada juga instan imun dari rukunu, meniran, dan temulawak bagi anak-anak yang susah makan makan dan juga untuk menjaga hati, menjaga hati. Jadi ada
1: berbagai jenis ya, ada banyak ada sekali ya.
2: Ya, ada juga kah yang dalam bentuk minuman, ada minuman seperti jamu. Nah, jamu itu kan menurut ilmu yang saya pelajari. Bahwa jamu itu tidak boleh 2-3 hari, dia hanya harian.
1: Oh, seperti itu.
2: Meskipun ada kulkas, tapi sebaiknya jamu ya diminum hari itu, hanya seharian. Dan minuman jamu itu kecuali ada orang ke rumah atau pesan baru saya buat, seperti pada masa COVID kemarin. Banyak orang-orang yang tidak bisa lagi mencium makanan dan tidak ada keinginan untuk makan dan akan kadang saya antar dan saya kasih mereka untuk menjaga daya tahan untuk imun dan banyak yang tertolong katanya karena mereka cepat pulih dari apa flu yang berat dan nafsu makan bisa dinaikkan lagi. Baik. Kira-kira itu Kak.
1: Ya, berarti ini sangat bermanfaat ya Mama ya, kalau bicara soal tanaman rukunu ini, tanaman herbal ya, yang merupakan warisan dari nenek moyang kita, dari leluhur kita, seperti itu ya. Dan kalau misalnya untuk Bapak Mama Basodara sendiri juga bisa memesan begitu ya Mama ya.
2: Bisa Kak, ya. Dan dia bukan hanya untuk apa radang, tenggorokan atau flu, juga untuk ternak Kak. Kalau ternak mulai pilek, batuk, ada luka Kak, minyak herbal ini juga bisa untuk pengobatan. Jadi saya coba di ayam atau anjing yang terluka kemarin, anjing kami dipotong oleh orang jahat. Dia baru melahirkan satu minggu dipotong dan di perutnya. Dan kami bawa ke dokter untuk dijahit, tapi dia gigit kembali dan terbuka seluruh luka itu. Dan iya, saya setiap hari saya minyak rukunu itu dituang di luka itu, dan puji Tuhan dia sembuh. Sembuh tanpa ke dokter lagi, dokter hewan yang kedua, karena kalau pergi lagi di Okname, dijahit lagi, dia akan gigit lagi karena mungkin sakit Kak.
1: Jadi betul.
2: Kami rawat dengan minyak ini, dan juga ayam, kalau ayam yang terlalu lama di kandang kakinya mulai lumpuh atau pilek, saya sering kasih minum atau oles ke luka-luka mereka, dan ternyata bukan hanya pada manusia, juga terhadap ternak kita. Itu coba saya dari herbal rukunu.
1: Tapi Mama sendiri memang untuk orderannya itu melalui media sosial begitu, memanfaatkan media sosial begitu Mama.
2: Iya, Kak, ini saya tidak pandai untuk promosi Kak. Jadi lebih banyak dari mulut ke mulut. Ya, dari sahabat-sahabat yang mendukung saya, dan mereka menaruh percaya bahwa herbal ini baik. Dan terutama misalnya Pendeta Imi Sahertian, dia adalah pemakai yang paling lama sejak 2011, karena dia diabetes, jadi luka-luka diabetes itu cepat sembuh, dan juga dari dia, jadi dia kalau ada orang sakit atau batuk atau apa, luka, dia kasih, dia rujuk obat ini, dan dari mulut ke mulut Kak, herbal ini
1: sudah dikenal begitu ya?
2: Dikenal, iya. Jadi saya juga bisa misalnya lewotobi. Lewotobi kemarin bagi, jadi saya kirim dan saya bawa ke sana juga, dan pertama mereka yang abu panas itu kan kan sangat jadi jemaat di sana juga tertolong katanya karena luka-luka itu cepat sembuh, dan gatal radang tenggorokan itu dengan minyak ini mereka katanya tertolong sekali. Juga pada waktu tsunami Padeglang Kak, Padeglang di mana Kak, di Tangerang kok Kak. Jadi kan banyak yang luka-luka. Kebetulan ada saudara di sana, dan tetangga-tetangganya itu lama mengalami luka-luka karena tsunami, karena mereka di kafe-kafe itu terluka oleh rumah-rumah atau kafe-kafe yang hancur itu. Jadi dia memberi layanan tetangga-tetangganya, dan kasih minyak itu dan dioles ke luka-luka mereka, dan katanya cepat sembuh, dan mereka sangat tertolong dengan herbal ini, dan itu memberi kebahagiaan Kaya, kebahagiaan bahwa yang lokal, yang tradisional dari kampung halaman kita, warisan dari leluhur kita juga bisa berdampak bagi pelayan kesehatan, bagi korban bencana alam, terutama di Lewotobi kemarin dan juga di Padeglang beberapa tahun yang lalu.
1: Dan kira-kira kita juga tidak melupakan bahwa waktu COVID juga minyak rukunu ini atau untuk vitaminnya juga sangat membantu ya beberapa kenalan ataupun beberapa orang yang menggunakannya. Berarti bisa dikatakan bahwa tanaman herbal, khususnya tanaman rukunu ini memiliki manfaat sosial dan juga ekonomi begitu Mama ya, bagi lingkungan di masyarakat begitu.
2: Jadi ada manfaat kesehatan, manfaat sosial ya, ya bahwa dan memang ketika kenapa saya mulai meracik apa herbal ini kan yeah. dari pengalaman, karena saya juga orang kesehatan saya juga tidak yeah. baik yeah. Lambung alergi dan ketika saya mengamati di jemaat itu konteks jemaat mereka sangat terbatas ke fasilitas kesehatan, misalnya kalau celaka, batuk menahun, penyakit kulit, ya, lambung. Jadi ketika saya berdoa, Kak, saya merasa kayak ada tuduhan. Mereka tidak hanya butuh doa ya, ya. Orang batuk butuh obat, ya. Orang luka butuh obat. Dan tuduhan itu membuat saya tidak nyaman. Tapi saya tidak punya uang yang banyak. Saya pendeta, gaji pendeta ya. Saya tidak punya uang yang banyak. Jadi saya bilang, Tuhan, setiap kali saya pulang mendoakan orang yang sakit, saya tidak nyaman. Saya ada tuduhan bahwa ya bukan hanya doa, doa penting ya, tapi bukan hanya doa yang mereka butuhkan. Ya, lalu saya mulai satu hari, karena waktu dulu saya SMA, saya IPA. Jadi saya mulai dengan pengetahuan sedikit itu, saya mulai memberanikan diri untuk mulai meracik herbal yang diwariskan dari nenek saya untuk kebutuhan saya sendiri dulu. Ya, daunnya kan terbatas, jadi saya mulai buat minyak dahulu. Setidak-tidaknya kalau saya, kan saya alergi juga. Dan saya minum untuk pencernaan yang susah apa yang karena saya juga lambung pencernaan tidak baik, jadi untuk konsumsi saya sendiri. Lalu setelah itu ketika saya ke perkunjungan jemaat, saya bawa taruh di tas. Dan kalau ada yang batuk menahun, ada yang koreng, ada yang mengalami kecelakaan, ya setelah saya berdoa, saya memberanikan diri untuk coba dengan herbal ini. Dan syukur Kak, banyak yang cocok, banyak yang cocok. Saya berbagi seorang penatua di salah satu jemaat. Kalau dia dia lambung sekali, jadi kalau dia muntah tuh Kak, itu lempeng-lempeng darahnya, ya dari lambung itu. Ya, dan saya kasih minyak ini dan oma itu sembuh sampai sekarang. Dari itulah proses awal saya mau dedikasikan untuk memberanikan meracik herbal ini. Dan memang tujuannya adalah untuk masyarakat yang paling rentan.
1: Ya,
2: masyarakat yang paling rentan, masyarakat yang akses ke kesehatan, obat modern, obat konvensional itu, medis itu, baik karena jauh atau juga karena mitos, karena budaya yang menghalangi mereka, maka saya mulai meracik herbal ini untuk kelompok-kelompok yang paling rentan. Jadi kadang-kadang kalau saya jalan-jalan, ada yang sudah penyakit kulit, ada satpam misalnya di depan RRI itu kan, lubang BCA kan, penuh wajahnya kan dengan penyakit kulit, ya, dan saya kasih tawarkan, kakak mau kok, agak ragu-ragu bilang tidak beli, saya bilang kata coba saja ya. Dan saya ketika saya kembali senang karena obatnya tubuhnya atau wajahnya itu sudah bersih. Ada yang benjolan-benjolan Kak di muka, di muka ada yang tak ilalat tergantung tuh Kak,
1: kutil begitu ya.
2: Bersih dan ketika melihat itu Kak, aduh Tuhan terima kasih, hanya saya tahu hanya satu manfaatnya, khasiatnya. Ternyata lebih dari apa yang saya tahu ketika dalam dalam pengalaman dan praktik. Dan ketika saya belajar kemarin di Jogja untuk obat herbal itu memang ada beberapa aspek kan. Kenapa obat herbal itu perlu dipertahankan bersama dengan obat modern. Dikatakan begini Kak, perbedaan antara aspek obat herbal dan obat modern, baik dari bahannya dan juga dari efek sampingnya, kegunaannya, mulai dari prosesnya, bahan baku, proses, efek, kegunaan, khasiat, dan konsep, dan budaya. Jadi, kalau dari bahan baku itu, obat modern itu dilakukan oleh industri, dan itu hanya orang-orang tertentu ya Kak, yang punya pendidikan dan pengetahuan, dan juga punya alat-alat modern yang canggih untuk bisa meramu obat itu. kalau obat herbal itu kan bisa dilakukan oleh industri dan juga secara manual, baik oleh perorangan maupun oleh kelompok. Itu dari dari prosesnya. Efeknya kah, dari efek samping, saya belajar itu, kalau obat modern itu mudah terjadi interaksi dengan obat lain. Jadi misalnya kita tidak boleh misalnya minum obat bersamaan dengan obat yang lain, atau misalnya dengan bir
1: Coca-Cola. Tidak boleh sekali
2: tidak
1: ya.
2: Tidak boleh. Iya. Kalau obat herbal itu relatif kecil reaksinya. Iya, bisa kecil reaksinya dan bisa diminum bersamaan dengan obat modern sekalipun. Dari segi kegunaan, kalau obat modern itu hanya upaya kuratif saja. Tapi kalau obat herbal itu dari aspek kegunaan itu dia mulai dari pencegahan, promotif, kuratif, rehabilitasi. Jadi dia bersifat holistik. Oke, tadi hanya untuk rukuno hanya untuk rahim, mencuci rahim, membersihkan rahim dan juga lambung. Tetapi ternyata juga baik untuk kesehatan kulit. Kira-kira begitu. Baik. Nah, khasiatnya kah kalau obat modern itu satu obat untuk dan satu khasiat. Ya, jadi parasetamol ya hanya untuk kasih turun panas kan, ya. Kalau obat herbal satu obat lebih dari satu obat lebih dari satu khasiat. Jadi misalnya rukuno selain untuk lambung baik juga untuk flu misalnya. Baik juga untuk batuk dan flu. Konsep pengobatan dari dua pengobatan modern dan herbal ini, kalau konsep pengobatan modern itu bersifat barat dan herbal itu bersifat timur. Dan dari aspek budaya kah, pengobatan modern dan herbal itu, pengobatan herbal itu sesuai dengan budaya masyarakat, dikenal dan tidak merusak alam. Jadi berbeda dengan pengobatan modern, pengobatan herbal secara budaya, dia sesuai dengan budaya, kebudayaan sebuah masyarakat, dikenal oleh mereka, diuji coba oleh mereka, dan tidak merusak alam karena diambil langsung dari alam. Bahkan mereka merawat alam karena pohon-pohon itu dijaga dengan baik sebagai aset kesehatan dari sebuah kebudayaan. Nah, kira-kira itu, Kak.
1: Baik, iya, Mama Ina, kita tahu bahwa saat ini kan memang banyak orang yang suka untuk menggunakan obat herbal begitu ya, untuk mengobati sakit yang mereka derita begitu. Ini cara untuk membedakan antara ini obat herbal yang aman dan juga ini obat herbal yang sonde aman begitu, yang sonde direkomendasikan begitu. Ini seperti apa, Mama? Silakan.
2: Iya, saya kira secara tradisional kita sudah mendapatkan warisan pengetahuan dari leluhur kita, lalu dengan kebudayaan modern sekarang dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin menolong kita untuk menguji herbal warisan leluhur kita dan menemukan lagi herbal-herbal baru yang belum dikenal, dipercayai dan dipraktekkan oleh leluhur kita. Jadi saya kira uji klinis hari ini sudah bisa ya kan, misalnya di UGM kan sekarang sudah ada prodi herbal kan, sudah ada prodi atau jurusan yang khusus untuk secara akademik bergelut untuk meneliti, mendokumentasikan apa herbal-herbal yang berguna bagi pemeliharaan kesehatan. Jadi untuk tahu itu ada dua tadi, secara tradisional kita telah menerima warisan dari pengetahuan dari leluhur kita di setiap kebudayaan dan juga dari aspek teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan kita dibantu untuk lagi meneliti, melakukan riset, mencari tahu apa herbal-herbal yang berguna saat ini. Dan saya kira buku-buku itu sudah banyak ya, buku-buku tentang pengetahuan herbal modern saat ini yang telah diracik baik masih manual maupun yang sudah dalam bentuk obat modern, misalnya ke beberapa obat kah yang di diabetes misalnya kah ya, diabetes itu kan obat-obat tradisional yang telah diracik secara modern, Kak, ya. Ya, dengan bahan-bahan misalnya daun kojawas, meniran misalnya, Kak, ya. Ya, ternyata dia meningkatkan imun. Ya, dan itu kan menguji warisan leluhur kita bahwa cinta buah atau meniran itu sebenarnya herbal yang memberi kepada kita meningkatkan imun daya tahan tubuh kita. Dan telah teruji dan sudah terjual juga ya di apotek-apotek ini kapsul imun. Ya, coba kakak cek ya, ada kapsul imun. Bahannya adalah meniran.
1: Baik.
2: Dan ya daun pandan. Dulu kan kita anggap daun pandan hanya untuk rampe, Kak, ya. Untuk orang
1: betul.
2: Mati. Ya, ternyata dia untuk menolong kita supaya kita insomnia misalnya. Untuk kita cepat tidur. Untuk kita terlelap, mengantuk. Nah, itu kan sudah ditemukan hari ini. Yang dulu hanya ya paling tinggi untuk bikin wajik, untuk bikin kola, untuk siram rampe, Saka. Sekarang sonde lagi. Ya, dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, ada upaya-upaya riset yang memberikan kepada kita pengetahuan dan keterampilan untuk mengenal herbal di sekitar kita, bahwa setiap ciptaan herbal dari Tuhan itu pasti punya kegunaan untuk kita dalam porsinya, tentu dalam porsinya. Kalau berlebihan juga kan tetap ada dampaknya. Kira-kira itu, Kak.
1: Baik. Jadi segala sesuatu itu harus ada porsinya ya. Harus sesuai dengan takaran. Dan tentunya minyak urut rukunu dan juga teh ya, atau mungkin
2: teh instan.
1: Iya. Yang dibuat
2: jahe, dicampur jahe dan meniran, Kak. Jadi
1: rukunu. Kasiatnya tepat ya.
2: Meniran, temulawak.
1: Iya.
2: Dan yang kedua, rukuno, meniran, dan jahe. Jadi tinggal memilih mau yang jahe lebih dominan atau yang temulawak.
1: Suka yang rasa mana, itu yang bisa dipesan begitu, Mama, ya. Apalagi kan ini sudah ada izin BPOM ya, Mak, ya?
2: Iya, minyak herbal sudah, Kak. Sudah izin, sudah ada Balai POM-nya.
1: Baik, luar biasa.
2: Diperiksa oleh Balai POM.
1: Iya,
2: tapi Kak juga waktu saya ke Balai POM karena juga Kak mahal sekali, Kak, uji sudah jutaan itu, Kak, untuk tes satu saat saja, Kak. Nah, kalau tes misalnya 2, 3, 4, 5 bagian, Kak, itu Kakak siap sudah. Jadi saya bilang
1: pelan-pelan dulu,
2: kita bermulai saja, Pak, Kak. Ini harganya saya bukan mengomel ya, mengeluh ke pegawai di Balai POM. Ibu, ini uang ini bukan di sini. Ibu langsung kirim ke rekening ke pusat.
1: Ke negara ya, masuk saya negara ya.
2: Saya bilang masa jutaan nih, saya bilang saya tidak sanggup. Saya baru memulai ini, belum beli bahan, belum apa. Hanya untuk uji ini saja mahalnya luar biasa. Itu 10 tahun yang lalu ya, Kak. 15 tahun yang lalu. Sekarang mungkin lebih mahal lagi. Jadi ini juga salah satu kendala untuk kita untuk uji-uji lab itu juga, Kak. Tidak mudah. Itu membutuhkan dana yang besar juga lah. Hanya uji 1-2 saat atau kimia, unsur kimia saja, Kak, itu sudah jutaan. Itu pengalaman saya. Waktu itu saya agak mengeluh, saya bilang
1: baru mau mulai usaha ya.
2: Pegawai juga bilang, ibu ini aturan, ibu. Iyalah, saya bilang.
1: Betul. Baik, dan semoga dengan sudah ada izin BPOM, minyak urut ini makin dikenal, diminati oleh masyarakat luas begitu ya, Mama, ya.
2: Iya, mudah-mudahan, amin, Kak.
1: Iya. Dan kalau menurut Mama Ina sendiri, untuk produk-produk ataupun tanaman herbal ataupun herbal lokal sendiri, apakah ini bisa menjadi satu produk unggulan daerah begitu, Mama?
2: Ya, kalau kita lihat regulasi kita kan di undang-undang, di surat keputusan Kementerian Kesehatan diberi kepada kita mandat untuk supaya pengetahuan pengetahuan keterampilan teori atau kepercayaan pengalaman untuk memelihara, mendiagnosa, mengobati penyakit fisik dan mental dari obat tradisional itu. Itu mandat yang perlu kita lakukan, dan saya kira juga meningkatkan daya saing kita ya, daerah kita, bahwa kita juga menyumbangkan, berkontribusi dalam peningkatan pendapatan daerah, juga mempromosikan budi dan daya atau kebudayaan budaya leluhur kita yang diwariskan, yang diturunkan kepada kita, yang perlu kita jaga, pelihara, tingkatkan untuk disumbangkan bagi keselamatan atau kesehatan masyarakat lebih luas. Saya kira itu kita sudah sangat jelas ya, karena regulasi kita memberi mandat itu. Memang saya kira tadi ya, dari apa mitos-mitos kolonialisme yang membuat kita rendah diri, merasa apa yang ada pada kita tidak bagus, ya merasa kita kolot, apa yang ada pada kita itu tidak seperti yang dari luar. Nah ini yang menurut beta perlu juga dilihat ya, bahwa itu sebenarnya sudah ketinggalan zaman itu, bahwa Tuhan menyediakan kepada kita juga tanaman-tanaman alami yang khas kita, di mana tanaman-tanaman itu juga diciptakan dengan tujuan, salah satunya adalah tujuan kesehatan kita. Mengapa Cina misalnya, ya mereka kemana-mana pun tetap menjaga warisan leluhur mereka di bidang herbal, tapi kotong jadi aneh ya, ya jadi dan saya juga mengalami itu. Ketika saya sekolah, dulu saya kecil makan sorghum dan kacang hijau. Ketika saya mengerti bahwa saya anak pegawai dari ayah dan ibu saya, menganggap beras dolok itu lebih bergizi dari sorghum dan kacang hijau.
1: Baik.
2: Nah, dan saya mulai apa ya, mulai semacam-macam mengolok ya, nenek bilang, ya itu makanan kampungan, apa makanan tradisional tidak bermanfaat. Jadi nenek saya sering bilang, oh kalau anak pegawai nah, iya. Nah, lalu padahal ketika sudah besar dan pengetahuan sudah lebih baik, baru saya tahu sebenarnya lebih bergizi makanan apa lokal itu, sorghum dan kacang hijau, daripada hanya beras dolok yang putih saja. Nah, ini juga menunjukkan kepada kita bahwa

0: sudah boleh disajikan,
1: Betul.
0: walaupun itu presiden datang, menteri datang, kita sudah percaya diri. Dulu
1: Betul.
0: kan tidak, Kak. Iya, itu dianggap tuh makanan kampungan yang tidak layak, kecuali beras. Dan ini juga adalah hegemoni ideologi. Iya, jadi ideologi itu juga perlu dijaga supaya apa yang ada pada kita, yang diwariskan oleh leluhur kita, yang ada dalam apa ranah ranah lingkungan kita, itu kita bisa pelajari, bisa riset untuk menjadi disumbangkan menjadi kebaikan bersama, terutama di bidang kesehatan. Saya kira itu, Kak.
1: Baik-baik, luar biasa ya. Dan kita berharap bahwa ketika sudah ada regulasi yang mengizinkan untuk tanaman herbal ataupun obat herbal ini ya, obat-obat lokal ataupun herbal-herbal lokal ini digunakan ya, Mama Ina ya, ini bisa membuat masyarakat lebih percaya dalam penggunaannya. Tentunya juga diawasi dengan oleh tenaga medis begitu ya.
0: Iya, Balai POM kan salah satu untuk ujinya, Kak, ya.
1: Iya,
0: Ya,
1: betul.
0: Balai POM. Dan itu di regulasi itu jelas, diawasi.
1: Betul.
0: Ya, diawasi.
1: Ya, Mama Ina, terakhir mungkin imbauan ataupun harapannya untuk perkembangan tanaman herbal ataupun obat herbal ini, herbal lokal ini yang ada di Nusa Tenggara Timur, seperti apa, silahkan.
0: Iya, pesan saya kepada kita semua, hargailah warisan leluhur kita, hargailah herbal lokal kita, sambil sambil juga kita menghargai pengobatan modern. Kedua-duanya telah berkontribusi untuk apa kesehatan kita bersama. Silakan memilih dari pengalaman kita sendiri, tapi baik obat modern maupun obat tradisional sama-sama telah berkontribusi bagi kebaikan kita, bagi kesehatan kita bersama. Demikian, Kak.
1: Baik-baik. Ya, terima kasih Mama Ina Ngefak Barapa ya, STH, sudah berbagi di obrolan Akamsi pagi ini. Sukses selalu untuk minyak urut rukunu ya, dan juga teh
0: Ya.
1: herbalnya, dan juga ada untuk
0: Instan.
1: instan ya, yang
0: Ya.
1: bisa dikonsumsi, dan juga jamunya. Jadi kalau Mama bahas saudara mungkin kondisi tubuhnya kurang fit begitu, atau merasa bahwa daya tahan rendah begitu, bisa langsung pesan jamu di Mama Ina Barapa begitu
0: Ya,
1: ya.
0: dan bisa pesan dan juga bisa datang ke rumah herbal kami. Kami menyediakan minuman herbal yang jamu untuk imun, ya, untuk imun, dan untuk ya untuk imun juga ada, untuk gatal-gatal, untuk susah tidur, untuk mual-mual, untuk ibu hamil ada. Tapi kalau jamu memang tidak boleh disimpan sampai besok,
1: Betul.
0: hanya hari itu. Jadi kalau kakak bisa mau pesan, tidak mau minum di rumah, kakak bawa botol kaca, ya, ya tidak boleh botol plastik, ya, ya botol kaca nanti saya tuang untuk kakak bawa ke rumah.
1: Baik.
0: Bisa kalau ada kulkas bisa jangan sampai 2 hari, ya, hari ini dan besok selesai, karena memang syaratnya jamu tidak boleh, tidak untuk 2-3 hari, hanya
1: Baik.
0: hari itu saja.
1: Baik, terima kasih sekali lagi Mama, sukses selalu ya. Dan tentunya kita sama-sama mendoakan agar untuk tanaman herbal ataupun herbal lokal ini bisa tetap dikembangkan. Terima kasih sekali lagi, selamat pagi dan salam budaya.
0: Ya. Terima kasih Kakak Pro 4 Jaya di udara.
1: Iya, baik Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua. Demikian kita punya bincang-bincang dengan Mama Ina Ngefak Barapa STH ya. Beliau sudah mengembangkan tanaman herbal ataupun obat lokal ya, herbal lokal yang memang menjadi warisan dari generasi sebelumnya, leluhur-leluhur yang ada di Pulau Sabu ya. Dan juga itu sudah dibuktikan, bahkan beberapa orang membuktikan bahwa obat tersebut mujarab ya, baik itu untuk penyakit kulit ataupun lambung ya yang bermasalah. Baik Bapak Mama, Bapak Saudara, berharap juga bahwa untuk pengembangan ataupun pengolahan herbal lokal ini ya, yang ada di Nusa Tenggara Timur khususnya Kota Kupang, itu bisa semakin mendapat kepercayaan dan tentunya juga ya ini bisa menjadi produk unggulan dari Nusa Tenggara Timur. Beta Christine

0: Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Pendengar di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Bapak Mama Saudara, berita perempat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kepolisian Resor Malaka Polda NTT terus memperkuat langkah pencegahan terhadap tindak pidana perdagangan orang melalui kegiatan sosialisasi langsung kepada masyarakat di wilayah perbatasan. Kapolres Malaka AKBP Riki Ganjar Gumilar menegaskan masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri wajib menempuh jalur resmi agar mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan keselamatan kerja. Ia menjelaskan para calon pekerja migran harus mengurus administrasi secara lengkap dan mendaftar melalui perusahaan resmi yang memiliki izin pemerintah. Dengan demikian, seluruh proses keberangkatan dapat dipantau oleh negara melalui Kementerian Luar Negeri, Dinas Ketenagakerjaan, dan aparat penegak hukum. Kapolres juga mengingatkan bahwa pekerja non-prosedural sangat rentan menjadi korban eksploitasi, kekerasan, hingga perdagangan orang. Beralih ke informasi berikut, Sensus Ekonomi 2026 menjadi langkah strategis dalam mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Rotendao. Pendataan akan dilakukan terhadap seluruh pelaku usaha masyarakat mulai Mei hingga Agustus 2026. BPS melaksanakan kegiatan tersebut dengan mengusung tema Mencatat Ekonomi Indonesia. Pemerintah menilai data ekonomi yang akurat sangat dibutuhkan untuk mendukung penyusunan kebijakan pembangunan daerah dan pembinaan pelaku usaha. Ketua Pelaksana Sensus Ekonomi BPS Rotendao, Chetrin, mengatakan hasil sensus akan membantu pemerintah memahami kondisi real pelaku usaha di daerah. Informasi tadi mengakhiri berita perempat kali ini. Beta Kristin, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Budaya Pulau Sumba yang sering mendapatkan julukan Negeri Merapu. Selain menyimpan keelokan alam yang memukau, juga budaya yang tak ada duanya di dunia. Selain terkenal akan tenun ikat dengan pewarna alamnya, Sumba juga mempunyai makanan khas yang tidak ditemukan di tempat lain. Salah satu kuliner di Sumba yang cukup populer adalah kaparak. Sekilas namanya terdengar cukup asing. Namun bagi masyarakat atau orang Sumba zaman dahulu, kaparak adalah kekayaan mereka di bidang pangan. Seperti apa kaparak dan bagaimana pangan lokal ini mampu menyajikan nilai gizi yang tinggi untuk kehidupan orang Sumba? Ibu Rabu, salah seorang pelaku UMKM di Sumba Barat dan sekaligus perwakilan masyarakat Sumba, menceritakannya untuk Anda.
2: Di budaya kami di Sumba, ada beberapa makanan tradisional ya. Antara lainnya ini keparak. Keparak ini adalah makanan masyarakat dulu yang disiapkan untuk makan pagi, minum dengan kopi, untuk kerja kebun dan sawah. Dan juga disiapkan untuk pergi ke hutan untuk potong kayu, bangun rumah adat.
1: Menurut Ibu Rambu, kaparak ini berasal dari Sumba bagian tengah dan terdiri dari bahan-bahan sederhana yang ditemui sehari-hari. Kemudian diolah selama kurang lebih 30 menit untuk menjadi pangan khas yang memiliki cita rasa tersendiri.
2: Yang terkenal adalah di Sumba Tengah. Bahan-bahannya terdiri dari beras 2 kg, yang kedua kelapa tua 2 buah yang sedang, yang ketiga, air secukupnya. Yang keempat, garam secukupnya. Cara membuatnya, beras ini direndam dengan air secukupnya selama 1 jam. Lalu ditiriskan. Kemudian ditumbuk. Lalu dipengayah. Pengayahnya dulu pakai nyiru yang disebut kanija. Yang memisahkan tepungnya dan yang belum halus. Yang kedua, kelapa dikupas, diparut, diberi air secukupnya, diramas-ramas, tidak banyak, hanya untuk keluar santannya saja. Yang ketiga, beras yang halus tadi dicampur dengan kelapa parut, dicampur garam secukupnya. Setelah dicampur rata baik, itu siapkan kuali, disangrai dengan api sedang, ditunggu sampai masak, dan masaknya itu terasa harum dan nanti agak kecoklatan, bisa 1/2 jam.
1: Ibu Rambu menambahkan, kaparak oleh orang Sumba dihadirkan ketika orang Sumba kumpul-kumpul untuk membicarakan adat. Selain itu, kaparak juga merupakan buah tangan yang biasanya diberikan orang tua kepada anaknya yang akan merantau keluar Pulau Sumba.
2: Itu pada saat kumpul-kumpul, Pak membicarakan adat, itu juga diberikan. Itu juga diberikan bagi anak-anak yang pergi sekolah jauh, yang pergi kuliah. Jadi mereka pakai ini, hanya makan ini saja dengan teh, sudah merasa kenyang. Kalau di kampung, itu pada saat kumpul-kumpul, ada bicarakan adat perkawinan lah, untuk ada membicarakan tentang tarik batu.
1: Kaparak bagi orang Sumba dipandang penting karena pada saat-saat tertentu, semisal tidak sempat sarapan pagi, hanya dengan makan kaparak, orang Sumba akan merasa kenyang lebih lama. Selain keunggulan lainnya, yaitu mampu bertahan selama 1 bulan penuh.
2: Ini kan kaparak bisa disimpan sampai 1 bulan, dia bertahan. Itu dipandang penting karena saat-saat tertentu itu tidak sempat untuk memasak nasi, ambil itu saja sudah membuat orang itu kenyang.
1: Sayangnya, keberadaan kaparak sebagai pangan lokal yang kaya manfaat tidak seperti dulu lagi, di mana setiap hari dapat ditemui di meja makan. Kaparak hanya akan dibuat ketika ada anak-anak orang Sumba yang ingin merantau.
2: Tidak seperti dulu lagi, tapi sekarang dibuat khususnya mama-mama di kampung ini untuk mereka anak-anak yang kuliah.
1: Pendengar, keberadaan kaparak sebagai pangan lokal seharusnya dapat dipertahankan sebagai identitas di bidang ketahanan pangan. Regina Banoep, salah seorang dosen teknologi pertanian pada Universitas Kristen Artawacana Kupang yang melakukan penelitian tentang nilai gizi yang terkandung dalam kaparak mengatakan, pangan lokal ini bisa saja punah jika tidak mengenal dan mempertahankannya.
3: Pangan lokal ini bisa saja, dia punah saja kalau kita sendiri tidak mengenal. Tetapi kita tahu ini yang saya, setelah kita melakukan penelitian, kita survei, itu ternyata banyak juga yang masih mengenal. Hanya kadang-kadang menganggap bahwa ini makanan yang mungkin dia tidak bisa untuk diperkenalkan, belum bisa untuk dijual. Sedangkan menurut kami setelah melakukan penelitian, melakukan survei, ini adalah hal-hal yang bisa diangkat, bisa dijual sebagai oleh-oleh asal kemasannya, kemudian komposisinya. Kan seperti menggulu, menggulu itu kan sudah meluas dikenal. Itu juga adalah produk dari daerah Sumba. Nah, kaparak ini sendirinya dia berbeda sedikit. Kaparak dia, kalau kita pernah dengar kemarin saya pernah ada bawa juga materi tentang sagu. Kalau sagu dari Pulau Timor. Nah, sagu itu dari dataran Timor. Dia hampir sama dengan kaparak, tetapi bedanya sagu tidak ditambahkan kacang tanah, sedangkan kaparak ditambahkan kacang tanah. Boleh juga dicampur dengan air hangat supaya jangan makan kering, itu bisa juga.
1: Regina bersama timnya dalam penelitian kandungan gizi dalam kaparak menemukan bahwa keunikan kaparak ini selain sebagai sebuah identitas budaya juga memiliki potensi untuk dijadikan sebagai oleh-oleh khas daerah Sumba karena bisa bertahan lama. Ia pun berharap agar kaparak ini lebih dikenal luas oleh masyarakat.
3: Harapan saya dengan kaparak ini semakin dikenal tidak saja pada masyarakat Sumba atau anak-anak muda Sumba, tetapi juga dikenal di masyarakat luas lainnya. Dan khusus sebagai wisatawan, akhir-akhir ini kan semua akan fokus senang ke Sumba. Cobalah kalau ke Sumba tuh, jangan lupa mencoba kaparak. Kaparak bisa dikenal dan produknya semakin hari semakin disempurnakan. Baik dari sisi komposisi maupun kemasan. Sehingga giliran kita lepas ke wisatawan atau lepas ke dunia industri komersil kan dia sudah memenuhi syarat-syarat semuanya. Seperti itu.
1: Pendengar, pangan lokal merupakan hasil kreativitas budaya dan kearifan lokal meningkatkan ketersediaan beragam makanan yang bergizi. Pangan lokal merupakan produk pangan yang telah lama diproduksi, berkembang, dan dikonsumsi di suatu daerah atau suatu kelompok masyarakat lokal tertentu. Jika Kabupaten Belu punya akabilan, Ende punya ubi nuabosi, maka Sumba punya kaparak. Pangan lokal yang kaya akan manfaat dan nilai gizi yang tentu saja diharapkan bisa terus dipertahankan sebagai kearifan lokal di bidang ketahanan pangan. Saya Linda Rerutu, sampai jumpa.

0: Tuhan. Kenapa, kenapa harus terkena penyakit mematikan ini? Semua gara-gara dia.
1: Yang manis sudah kuberikan. Sekarang, nikmatilah sengsaramu.
2: Rokok memang manis rasanya, tapi dia pembunuh nomor satu di dunia. Stop rokok untuk hidup lebih baik.
3: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Guys, ada kecelakaan nih di depan kantor barusan. Truk sama motor. Ih, ngeri banget. Aku kirim videonya nih.
1: Haruskah kita biarkan jiwa terenggut, sementara mata kita hanya menatap dan jari kita menyebarkannya? Stop menyebarkan gambar korban kecelakaan. Ancaman 6 tahun penjara sesuai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pusat RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, adalah istilah yang sudah tak asing lagi di telinga masyarakat. Pemerintah sendiri telah menetapkan pengertian UMKM dan kriterianya, beserta contoh UMKM yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah. UMKM dapat diartikan sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM lazimnya dilakukan dengan batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Sedangkan usaha yang tak masuk sebagai UMKM dikategorikan sebagai usaha besar, yakni usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Di tanah air, arti UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian negara. Ini karena sektor UMKM adalah penyumbang produk domestik bruto terbesar, paling banyak menyerap lapangan kerja, serta relatif tahan terhadap krisis keuangan. Sebagai contoh, Indonesia pernah diterpa krisis ekonomi hebat pada tahun 1998 yang membuat perusahaan-perusahaan besar tumbang. Namun, saat krisis ekonomi tersebut, sektor UMKM banyak yang tetap bertahan. Aktivitas roda ekonomi dari UMKM di Indonesia justru menjadi penyelamat negara yang sedang berada dalam kondisi terpuruk.

Barita Pro 4 RRI Kupang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Pelaku UMKM perempuan di Kabupaten Alor terus menunjukkan perkembangan positif melalui berbagai usaha rumahan yang menopang ekonomi keluarga masyarakat lokal. Pelaku usaha Fana Moms Alor, Maria Astuti, pada Jumat 22 Mei mengatakan perempuan memiliki peran penting dalam pengembangan UMKM. Hal itu dinilai mampu membantu ekonomi keluarga, menciptakan lapangan kerja kecil, serta menjaga keberlangsungan usaha lokal berbasis potensi daerah di Alor. Beralih ke informasi berikut, tarian tradisional merupakan rekam jejak sejarah yang mengakar kuat sebagai identitas suatu bangsa. Bagi masyarakat Kabupaten Saburaijua, Nusa Tenggara Timur, tarian Ledo adalah simbol kebanggaan dan jati diri budaya yang tidak tergerus waktu. Pemerhati budaya Sabu, Thomas Koromangga, menjelaskan secara harfiah, Ledo berarti meloncat-loncat kegirangan, di mana tarian ini lahir dari luapan kegembiraan masyarakat zaman dahulu atas kemenangan dalam sebuah peperangan. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, Bapak-bapak, Mbak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, seperti yang Beta sudah informasikan sebelumnya ya, kalau di ketompung obrolan teras UMKM kali ini ya, ketong kedatangan salah seorang pelaku UMKM di Kota Kupang ya, ada Kakak M. Hilal. Ini adalah owner dari UMKM Mpok Nau ya. Seperti apa cerita dari owner Mpok Nau ini? Ketong bisa langsung menyapa. Selamat siang Kakak Hilal.
2: Selamat siang
1: Kak. Apa kabar Kakak Hilal?
2: Baik, alhamdulillah.
1: Kabar baik ya, luar biasa. Akhirnya nih Bapak, Mama, Bapak, Saudara, ketong ketemu langsung dengan dia punya owner ya, Kakak M. Hilal ya, sudah hadir di studio Pro 4 bersama dengan Beta kali ini. Dan Kak, sebelum ketong bercerita lebih banyak nih terkait dengan UMKM Mpok Nau, nah boleh share untuk ketong, Kak, sejak kapan nih Mpok Nau ini berdiri? Dia nama Mpok Nau.
2: Iya.
1: Padahal betul. Yang ownernya cowok nih. Ini gimana nih ceritanya nih, Kak? Dari namanya dulu deh, iya, kalau gitu.
2: Gini, kenapa namanya Mpok Nau? Kebetulan saya asli dari Jakarta. Oh, dan okay, saya punya anak namanya Naura.
1: Oh.
2: Nah, kalau bahasa Jakartanya panggilan kakak Nona itu kan Mpok. Jadi kami panggilnya Mpok Nau. Jadi pakai nama anak begitu.
1: Oke. Okay. Jadi apa dari nama anak Mpok Nau? Betul. Nona Nau. Kalau ketemu orang Kupang bilang Nona Nau.
2: Nona
1: Nau. Naura ya?
2: Iya, Naura, ya? Betul.
1: Oke, jadi ini dari nama anak ya. Naura, jadi Mpok Nau. Nah, sejak kapan nih Kak Mpok Nau ini berdiri?
2: Ini baru-baru aja sih Kak. Mungkin apa baru kita kami aktifnya itu di bulan Oktober. Karena kami melihat peluang. Kebetulan persiapan apa ya, kita mau usaha apa ya. Kebetulan ini saya berdirikan dengan istri, kami berdua, terus dengan dorongan dari mama mantu juga. Kebetulan mama mantu nih yang memiliki sebenarnya pendulu kami ya,
1: perintis gitu,
2: ya betul ya. Perintisnya duluan dia membuat kue, terus dia mengajari istri. Dan ya sudah, didorong lagi sama dia, sudah kamu coba buka sendiri saja gitu. Oh ya sudah, kami jadi coba-coba begitu Kak, sampai sekarang.
1: Oke, jadi ilmu resepnya turun dari mertua.
2: Betul,
1: gitu ya.
2: Betul.
1: Oke, baik. Itu dari kapan tuh Kak? Tahun ini kah? Tahun lalu? Bukan tahun ini ya, tahun lalu.
2: Tahun lalu.
1: Oh, 2025.
2: Iya, 2025, oh, betul.
1: Kapan itu Kak? 2025
2: Oktober.
1: Oh, baru Oktober ini.
2: Baru Oktober ini, betul. Dari Oktober ini terus kami bilang, ini mau hari raya, banyak orang yang cari kue, tahu gitu kan. Kita ngobrol-ngobrol dengan istri.
1: Lihat peluang nih, suaminya nih yang pintar peluang nih.
2: Kami coba juga share-share ke teman-teman, cobain. Terus enak, kenapa enggak jualan aja? Oh, sudah dari situ. Oke deh, ayo kita bikin, kita jual gitu. Dan nyari pasarnya juga awalnya dari mulut ke mulut. Terus kami coba undang teman-teman datang, cobain dulu deh, ntar kalau memang cocok silahkan pesan atau beli begitu. Seperti itulah dengan jalan sendirinya.
1: Oke, jadi awal mulanya ini karena melihat peluang di hari raya begitu.
2: Betul,
1: ya Kak ya. Oke, baik, luar biasa ya. Ini berarti suami 100% mensupport istri ya. Dari 2025. Tapi sebelum itu memang sudah ada buka-buka usaha dulu atau memang benar-benar baru ini di 2025 Oktober kemarin?
2: Sebelumnya tuh kami buka usaha kukusan Kak, aslinya itu.
1: Oh, kukusan.
2: Kukusan sehat. Kan lagi viral tuh kan.
1: Iya.
2: Kebetulan istri kan lagi jalan diet. Dia konsumsi makan makanan yang apa, karbonnya tidak terlalu tinggi. Jadi udah banyak yang mau, bagi dong. Oh, kalau mau kita patungan aja gitu kan, awal-awalnya patungan ini. Lama-lama peminatnya banyak, sudah jadi kami buka jual kukusan gitu Kak.
1: Oke, dari kukusan
2: dulu. Dari kukusan
1: ya,
2: dulu. Jadi
1: dari makanan sehat ke makanan manis.
2: Betul.
1: Sih, jomplang gitu.
2: Jomplang berbalik.
1: Berbalik ya, jadi pecinta makanan manis ya. Tapi ini namanya juga usaha dan cukup berjalan juga ya Kak ya. Itu kukusan dari Oktober itu juga ya.
2: Kalau
1: itu sebelumnya.
2: Sebelumnya dari Agustusnya, dari Agustus jalan. Terus kami coba, ternyata usaha tuh enak ya gitu, perputarannya tuh seperti ini gitu loh. Makanya kami tuh sedang mendalami bagaimana memanage uang itu berputar, tidak habis, tapi berputar terus. Nah, ini yang kami sedang pisahkan, mana uang pribadi, mana uang usaha, begitu sih Kak.
1: Oke, kayaknya ini motivasinya lebih ke ini, cuannya.
2: Cuan. Kan intinya cuan, itu kan. Intinya UMKM itu. Kan, kami kan berpikir begini, untuk memperpanjang suatu usaha itu kan kita nggak bisa yang usaha musiman Kak.
1: Benar.
2: Mentang-mentang sekarang lagi musim ini kita ikut tren, nantinya kita cuma stagnan di situ aja. Kan kita pengen berkembang.
1: Iya. Oke, baik. Berarti ini juga kalau mau dibilang sudah melewati banyak proses dan pembelajaran ya Kak ya.
2: Iya, luar biasa.
1: Sampai bisa bertahan dari 2025 masuk 2026 ini. Nah, idenya tadi sudah ya karena melihat peluang pasar dan ini menarik ternyata dari hal sederhana juga ini ya Kak ya. Tapi sebetulnya ini juga butuh passion loh Kak. Berarti turun dari mertua tadi
2: Betul, turun passion.
1: Ini kalau bukan passion masak aja nih, passion marketing dari suaminya juga penting nih.
2: Jadi kalau saya sebenarnya saya aslinya bantu saja. Kebetulan bos saya itu istri saya sendiri. Jadi saya ikut begitu.
1: Oke, baik ya. Nah, Kak, sejauh ini di Mpok Now waktu kukusan itu namanya juga sudah
2: Mpok Now. Juga sudah Mpok Now. Kami buat brand itu ya brand keluarga kami lah ya, keluarga kecil kami ya, dengan nama anak gitu biar lebih mudah juga diingat kan.
1: Oke, baik. Nah, apa saja nih Kak yang ditawarkan di Mpok Now ini?
2: Kalau di Mpok Now nih sebenarnya bukan cuma cookies aja, sebenarnya kami juga jual kukusan, bahkan nanti kedepannya kami mau coba-coba ini. Buat yang lagi viral ini kan ada ceker mercon, terus pentol mercon, yang gitu-gitu yang lagi yang lagi apa? Booming lah ya, lagi booming ya. Kami pengen coba-coba itu ke depannya. Kami nggak mau stagnan. Kalau cookies ini kan cuma stuck pada hari raya beramai, terus kesini-sininya kan, ya ada sih memang, cuma hanya 1, 2, 3 begitu-gitu saja toh. Jadi kami ya apapun nanti makanannya ke depannya kami kulik lagi.
1: Okay, ya dengan semangat juang yang sama ya. Bahkan bahkan ini kalau mau dibilang juga pasarnya nanti beda lagi ya, bukan hanya yang hari raya kemarin saja ya Kak.
2: Iya betul, kami cari pasar tuh yang
1: luas,
2: yang luas. Ya betul, yang luas, yang tidak hanya 1-7 pasar itu saja, tapi semuanya kami ingin mencapai semuanya.
1: Rambang. Oke, jadi sekarang yang masih yang benar-benar masih difokuskan ini ya masih cookies-cookies.
2: Masih cookies
1: ini.
2: Betul.
1: Sampai cookies. Sekarang ya.
2: Sampai sekarang kebetulan masih mungkin dalam hari raya, jadi masih banyak yang cari sampai saat ini.
1: Oke, baik. Nah, apa jenis cookies apa aja nih Kak yang jadi andalan di Mpok Now?
2: Untuk andalan rata-rata semuanya juga pelanggan suka ya. Tapi yang terutama tuh yang paling suka tuh dia nastar, palm sugar sama apa castangel. Itu yang paling dicari sama teman-teman kami dan sama konsumen tuh paling dicari, paling dibeli berulang-ulang gitu Kak.
1: Paling best seller ya.
2: Iya, paling best seller begitu. Seperti gitu Kak.
1: Itu memang istrinya memang suka ngemil manis juga ya si yang paling best seller ini.
2: Iya, kebetulan dia suka. Dia suka jadi lidahnya itu enggak bisa dibohongin. Jadi pernah suatu saat yang taker bahan itu merubah ukuran.
1: Iya.
2: Merubah ukuran dari misalkan ukuran menteganya berkurang. Dia udah bisa tahu nih. Oh, ini kayaknya menteganya enggak segini nih.
1: Oke. Okay.
2: Enggak segini. Jadi dia sudah sangat peka sekali
1: udah
2: gitu loh, Kak.
1: Peka ya. Iya, karena memang sudah dibiasakan juga sama mamanya mungkin ya. Oke. Okay, nah, itu dia ya Bapak Mama Bapak Saudara yang bikin penasaran cookies andalan seperti yang tadi disebutkan oleh Kakak Hilal ini akhirnya jadi ciri khas ya.
2: Jadi ciri khas.
1: Ciri khas dan bikin orang balik lagi ya. Ada yang sampai repeat order gitu ya.
2: Iya, betul. Repeat order. Itu luar biasa sih.
1: Dan itu sudah jadi apa ya, kalau mau dibilang juaranya di Mpok Now ya, nastar tadi, castangel sama palm sugar. Oke, ini kalau sudah jadi favorit pelanggan tandanya rasa dan kualitasnya memang konsisten ya.
2: Oh iya, iya, kami jaga terus itu Kak, karena yang menurut kami yang paling kami jaga itu ya konsumen, lidahnya konsumen yang kami jaga. Karena kadang-kadang suatu saat gini, oh ini kok agak keras ya misalkan gitu, oh ternyata betul, itu padahal cuma kami rubah tempo pembakaran saja Kak. Tempo pembakarannya kami tambah, misalkan biasanya 15 menit kami tambah jadi 20 menit gitu. Kami
1: durasinya,
2: durasinya. Itu konsumen juga sekarang kan udah hebat-hebat kan, sudah bisa memilih, oh ini yang oke, ini yang enggak gitu kan. Mereka sudah pintar sendiri, sudah bisa.
1: Berarti memang itu kualitasnya harus dijaga ya, di situ
2: betul,
1: ya. Kepercayaan dari konsumen juga.
2: Betul Kak.
1: Baik. Nah, Kak, sejauh ini siapa saja yang terlibat nih?
2: Ya, itu dia dari orang tua apa mama mantu dari semua mertua. Ya dan mertua terlibat, saya, istri dan ya ditambah lagi dengan yang bantu-bantu adalah.
1: Ada yang bantu.
2: Ya, karena kalau kami berdua enggak sanggup kayaknya.
1: Tapi kayaknya kalah cuma sendiri nih yang kerjaan gue.
2: Iya, betul, betul.
1: Semangat juga ya untuk membantu istri. Jadi memang sejauh ini masih bisa dihandle bersama juga ya.
2: Iya, masih bisa bersama.
1: Oke, berarti ada peran mertua juga yang mendukung anak-anaknya untuk bisa konsisten. Betul. Ya. Nah, Kak, apakah di Imponau ini juga menyesuaikan rasa dengan selera lokal di Kota Kupang atau seperti apa nih, Kak?
2: Iya, kami menyesuaikan rasa. Karena begini, kadang-kadang kan ada kue-kue daerah yang khusus yang kami tidak kuasai.
1: Iya.
2: Seperti bagia, itu kan kami, wih apa nih bagia, kami kulik lagi. Ternyata mertua bilang, nah itu dia balik lagi ke mertua. Mertua saya itu full support.
1: Itu jam terbangnya kan sudah lebih tinggi ya.
2: Iya, karena dia sudah berbelas-belas tahun main kue, berpuluh tahun mungkin ya. Itu dia luar biasa ilmunya ya. Dia turunkan ke kami, anak-anaknya ya. Udah nih lanjutkan begitu mungkin gitu Kak.
1: Oke, jadi memang ada support dari mertua untuk menyesuaikan dengan rasa lokal. Betul. Begitu ya, menyesuaikan dengan selera pasar juga. Nah ini poin penting juga sih menurut beta, bapak mama bapak saudara, bahwa menyesuaikan dengan selera lokal jelas bikin produk lebih apa ya, kalau mau dibilang lebih dekat begitu ya dengan pelanggan ya. Oke, nah Kak, mungkin ada momen-momen yang paling berkesan selama menjalankan Ponau ini, boleh sharing dong untuk pendengar Pro 4.
2: Ya boleh. Begini Kak, momen-momennya tuh gini. Pada saat tidak ada apa order sepi, kami maksudnya bukannya ini ya, kami santai. Tapi pada saat orderan ini bukannya kita tidak bersyukur, orderan kencang. Tapi jam pola tidur kami ini sampai kan
1: ngefek sampai nauranya mungkin ini.
2: Betul,
1: ya,
2: Kak,
1: lebih urus.
2: Nauranya tuh sampai loh kok kita jadi segininya gitu. Kami pernah bikin kue itu dari jam 2 siang sampai jam 11 siang, Kak. Hampir 24 jam. Bayangkan.
1: Wow.
2: Luar biasa toh. Itu sampai kami apa ya? Ya kami takut sendiri, takut kesehatan kami juga toh. Kayak oh ini kayaknya kita harus manajemen waktunya harus kita atur deh. Jam sekian bikin kue, jam sekian kita ini. Untungnya store kami di rumah.
1: Benar-benar.
2: Untungnya di situ. Coba kalau kami harus bikin kue di rumah terus jualan lagi di tempat lain itu kan makan waktu lagi begitu.
1: Belum lagi packagingnya ya.
2: Packagingnya,
1: kalau bisa dilihat di sosmednya Mpok Nau itu manis sekali ya pengemasannya juga, itu pasti suaminya nih. Atau mertuanya nih yang handle sampai packagingnya.
2: Oh enggak, kebetulan kalau packaging dari istri dan saya juga bantu-bantu karena sekarang kalau orang kan awalnya dari dunia sosmed dulu ya. Ngeliat tampilan dulu.
1: Benar-benar.
2: Itu jadi kami buat semanis mungkin. Mungkin kalau misalkan ada yang mau datang ke rumah, nah itu tidak usah lihat packaging, tapi dia kami sediakan tester. Iya, silakan coba begitu. Kalau cocok ya silakan begitu loh.
1: Oke, baik. Ini momen seperti ini memang biasanya jadi penguat semangat ya. Atau waktu itu langsung ada yang tumbang tuh Kak, jam 2 siang sampai 11 siang tuh.
2: Enggak sih, semangat lagi kenapa? Ini selesai tiba-tiba pembeli lagi, konsumen lagi yang buat kami semangat. Ini langsung, ini tambah lagi ya sekian. Wah, itu penyemangat kami lagi tuh, jadi semangat lagi.
1: Oke, jadi memang sudah ada bonding dengan apa ya, pembeli begitu ya Kak ya. Sonya mau mengecewakan.
2: Betul,
1: juga
2: betul.
1: Baik ya, ini momen yang mungkin kalau mau dibilang Sonya akan terulang ya. Dan ini harus terus dijaga juga. Karena kalau sekarang, zaman sekarang kepercayaan itu paling utama ya Kak.
2: Iya, itu yang kami jaga Kak. Testimoni dari konsumen itu yang kami jaga. Yang kami sering tanyakan, bagaimana kuenya? Kami takut mengecewakan konsumen kan. Nanti dia tidak mau balik lagi, itu yang kami jaga. Jadi kami betul-betul perhatikan sekali testimoni dari konsumen. Oh ini terlalu manis misalkan, karena lidah orang beda-beda ya.
1: Iya, selera orang.
2: Oke, nanti kalau untuk kamu kami buatkan khusus seperti ini. Itu bisa.
1: Iya,
2: bisa kami by request dari ini.
1: Oh, by request juga bisa. Oke. Okay. Kak, hanya ada cookies aku atau ada kue basah juga?
2: Kue basah juga ada. Kebetulan kami ada
1: komplit,
2: lapis. Iya, lapis Surabayanya ada, terus ada tar susu. Gitu-gitu kami ada.
1: Baik ya, jadi ini komplit ya. Jadi buat bapak, mama, bapak, saudara, kakak Nyong dan kakak Nona, kalau mau menjamu tamu ya. Kalau ini kalau mau dibilang masih ada hari raya Imlek lah. Imlek lah ada, Ramadan justru bulan depan.
2: Ya, betul.
1: Valentine juga ada. Coklat mungkin ya. Mungkin mau tambahkan menu-menu untuk Valentine buat bapak, mama, bapak, saudara yang anti mainstream ya. Valentine biasa identik dengan coklat, tapi bisa ganti deh nastar. Nastar Timponawe. Ini ready terus ya Kak? Atau masih by order nih?
2: Untuk kue keringnya kami ready terus, okay. Karena kue kering ini kan masa expirednya kan lama ya. Mm-mm. Mungkin bisa 2 bulan, 3 bulan.
1: Iya, iya.
2: Kalau untuk kue basah kami repeat order,
1: by order.
2: Uh-huh. Maksudnya ya sehari sebelumnya Hamin satu kami, okay, baru
1: sesuai request,
2: sesuai
1: juga
2: request,
1: ya.
2: Betul.
1: Baik ya, namanya juga usaha ini tentu ada tantangan juga dong, betul, Kak, pastinya ya. Beta penasaran nih, tantangan sejauh ini apa sih, Kak?
2: Ya itu dia tantangannya, kembali lagi ke kebiasaan kami. Kami kan biasa dari basicnya kan pegawai ya, yang jam tidurnya sudah ditetapkan, yeah, jam bangunnya ditetapkan, yeah, dan ini mulai usaha nih yang jam tidurnya ngacak, pola hidupnya jadi teracak-acak, iya, kan, bahkan anak sampai tidak terpegang. Hmm. Oh itu, wah, itu luar biasa sih.
1: Itu anak baru satu.
2: Iya.
1: Baru satu ya. Sinaura tadi ya. Yeah. Baik. Ya, jadi memang ini tantangannya lebih ke apa ya, pengaturan waktunya, yeah, begitu ya. Tapi kan lebih fleksibel ya seharusnya ya, Kak. Atau seperti apa tuh Kakak melihatnya? Kalau orang bilang kan biasa kalau punya usaha, ya udahlah, bisnis punya sendiri, mau bangun kapan, mau urus kapan gitu, atau seperti apa pandangannya?
2: Itu nggak bisa kalau misalkan nanti seperti itu, konsumennya lari nantinya, yeah, ya, betul toh? Nanti kalau kami tidak komitmen, nah itu, okay, kita kembali lagi ke komitmen. Kami waktu mau tidur jam berapapun, pagi harus bangun ya, kami buka begitu.
1: Oke, okay, baik. Jadi kalau ada yang istilah bilangnya namanya usaha sendiri ya bos untuk diri sendiri, tapi ternyata, yeah, harus kembali lagi ke komitmen ya, yeah, Kak ya. Namanya juga menjaga kepercayaan, betul, ya, membangun relasi dengan pelanggan itu sangat, yeah, penting ya. Ini ternyata dari kendala-kendala seperti itu, Kak, apakah ini ada lahir kebiasaan baru? Atau seperti apa?
2: Iya, lahir lagi. Ya itu dia, lahir lagi kembali ke kebiasaan baru. Tapi untungnya kami berdua saling menguatkan dengan istri.
1: Iya.
2: Eh nanti kamu yang ini ya, mm-hmm, saya yang ini, mm-hmm, kamu yang itu, begitu. Saling, okay, membagi tugas masing-masing begitu. Mm-hmm. Jadi ya saling backup lah, Kak, intinya begitu.
1: Oke. Okay. Kalau kendala-kendala dalam memproduksi ada kok, Sony, Kak? Tadi kan lebih ke pengaturan waktunya, yeah, yeah, suami istri, jadi Sony bisa me time lagi. Yeah, yeah.
2: Kendala-kendala
1: kalau memproduksi seperti apa tuh?
2: Begini, jadi ini dia lagi kembali ke produksi kan, kami pakai dua oven. Mm-hmm. Ada oven listrik dan oven yang langsung kompor minyak tuh, yang tangkring. Sedangkan saya sama istri tuh baru kali ini pakai kompor minyak.
1: Pengalaman pertama.
2: Aduh, ini gimana nih caranya ya? Gitu. Akhirnya ya itu kembali lagi, untung ada supporting dari bapak mertua. Papa gimana, ajarin dulu pakai kompor minyak seperti apa, begitu loh, Kak.
1: Ceritanya unik.
2: Iya,
1: ya.
2: Begitu. Terus tempo pembakaran, nah itu lagi tempo pembakaran. Kadang-kadang kami sampai ya namanya jam malam ya bakarnya,
1: iya,
2: kelamaan hangus. Wah, ganti lagi.
1: Kan ganti adonan.
2: Iya, ganti adonan, nggak bisa dimakan.
1: Pernah ada kejadian gitu, Kak?
2: Pernah, karena kami kerjanya itu tempo bakarnya. Fisik kami yang memaksakan, iya, jadi kami mungkin ngantuk,
1: capek apa juga.
2: Iya, betul, Kak.
1: Oke, tapi itu memang lagi tinggi juga ya permintaannya ya, Kak, ya.
2: Iya, karena kemarin pas mau ramenya itu kan setelah Natal, malah ya mau ada saat mau tahun baru itu malah membludak. Karena bantuan dari selebgram vlogger-vlogger makanan ini, yeah, yang mengiklankan kami, jadi permintaan tuh konsumen jadi membludak. Mungkin 4 kali lipat mungkin.
1: 4 kali lipat dari biasanya.
2: Natal. Iya.
1: Oke.
2: Okay. Luar biasa sih.
1: Baik ya, ini dia ya Bapak Mama Bapak Saudara, gunanya sekarang sosmed ya.
2: Tuh.
1: Semua yang serba digital itu bisa memberikan benefit lebih begitu, yeah, ya, Kak, yeah, ya. Baik, luar biasa. Nah, itu tadi dalam memproduksinya itu ya. Jadi memang mungkin karena sudah ada feedback bagus dari pelanggan, akhirnya sampai sekarang masih memproduksi ya.
2: Masih.
1: Baik, baik ya. Nah, Kak, penasaran juga ini bagaimana cara menjaga kualitas rasa supaya tetap konsisten. Ini kayaknya lebih pertanyaan untuk istri kan.
2: Iya. Tapi saya bisa lihat. Dia itu selalu memperhatikan ukuran, timbangan pada saat mentega ini seberapa, yeah, yang kembali lagi tadi. Yeah. Menteganya berapa, terigunya berapa, telurnya berapa, dan dia selalu perhatikan betul-betul. Dia saring betul-betul, dia lihat ini higienis, biar, yeah, higienis selalu terjaga toh, yeah, begitu, Kak, yang dia tempel semua catatan di dinding, takut ada yang terlewat. Ini misal mentega masuk sekian gram, berapa ratus gram. Dia checklist, turun lagi dia checklist begitu sampai segitunya, Kak. Padahal itu dia sudah terbiasa, tapi dia sangat teliti orangnya.
1: Oke, okay, baik, luar biasa ya. Dan ini penting sekali ya, Bapak Mama Bapak Saudara, konsistensi rasa.
2: Iya, konsistensi, ya, rasa itu yang, iya, kami jaga.
1: Ini memang kunci juga supaya pelanggan tetap percaya dan juga setia balik lagi ya. Kita akan lanjutkan lagi Bapak Mama Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, ketemu obrolan dengan Kak Hilal ya. Seru sekali ya ternyata Kak ya di dunia usaha, apalagi tadi katanya jadi pegawai baru terjun benar-benar menggeluti ini ya. Ini jadi tantangan baru tapi juga pembelajaran baru. Baik ya, dan bisa di-sharing untuk ketemu semua Bapak Mama Bapak Saudara. Setelah ini masih ada obrolan yang menarik ya bersama dengan Kakak Hilal, owner dari UMKM Ponau, tetap di FM 104,3 MHz.

0: terus. Sebaiknya ini yang sapa.
1: Apalai sayang, besok ada dapat janji nih sapa-sapa. Tenang, Sa. Beta pun cinta nih hanya untuk Adenona.
0: Terus, kenapa Pak pegang HP? Suanto barenti. Kotong baca Rita justru ada perhatian nih.
1: Oh, ini. Lihat ini. Dari tadi nih beta ada balas kawan-kawan porderan. Sekarang beta nih kan ada jual baju modifikasi dari kain tenun khas NTT. Nah, beta ada promosi di media sosial. Ternyata banyak yang tertarik untuk beli. Jadi jangan marah-marah lah sayang, Beta ada usaha cari uang belis supaya ada modal masuk minta Adenona toh.
0: Oh, dia bilang dari tadi tuh sayang.
2: Di era digitalisasi, pelaku UMKM sepatutnya dapat memanfaatkan platform marketplace atau media sosial dalam mempromosikan produk-produk usaha sehingga lebih dikenal.

0: WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyongdeng, Kakak Nona ya, masih dalam rangkaian obrolan teras UMKM bersama dengan Kakak Hilal, pemilik UMKM Mpok Nau ya, luar biasa ketemu obrolan ya kali ini. Kakak Hilal ya, semangat sekali ya, bahkan masih sangat apa ya, kalau mau dibilang biasanya kalau usaha sutan bapak lama di durasi waktu tuh semangatnya tuh kadang ada yang naik turun. Kalau dari Kak Hilal bersama dengan istri masih semangat sampai sekarang atau ada dia punya jenuhnya juga tuh Kak?
2: Untuk saat ini kami belum ketemu ya jenuhnya ya.
1: Belum ketemu.
2: Mudah-mudahan jangan. Kami masih ya semangat terus saling menguatkan dengan istri. Ya intinya kembali lagi niat, tekad itu yang kami perkuat sih Kak. Niat jangan apa bosan ya, bosan-bosan lah. Begitu untuk saling menguatkan.
1: Kalau gitu mau bilang ini lagi tinggi-tingginya juga ya Kak ya
2: permintaannya ya. Lagi lumayan alhamdulillah ya kami. Lagi puji Tuhan ya sedang lancar-lancarnya Kak.
1: Oke, baik. Kak, boleh sharing juga nih untuk ketong nih suka duka sejauh ini seperti apa nih Kak Hilal bersama istri?
2: Iya, suka dukanya tuh ya itu kalau misalkan banyak pesanan kami juga suka juga, tapi ya buat kami berat ya. Pernah kami suatu saat gini Kak, kami takut nerima order. Betul, kami ketakutan sendiri.
1: Los. Bendera putih.
2: Iya, tapi kan enggak mungkin kita tolak. Enggak mungkin kan? Paling kami cuma minta jeda waktu tambah satu hari lagi ya waktunya ya. Misalkan begitu, misalkan dia mau ambil besok. Bisa enggak kalau lusa? Paling kami akali dengan begitu aja. Karena ya kami jujur masih kekurangan tenaga. Begitu Kak. Oh. Begitu sih Kak.
1: Iya, ini suka dukanya. Itu kayaknya dukanya. Sukanya apa nih?
2: Sukanya pada saat konsumen cash and carry ya. Dan enggak sih gini Kak. Dapat notice dari konsumen yang puas dari hasil jualan kami, itu kami ada batin tersendiri yang terpuaskan. Ternyata
1: diterima
2: oleh masyarakat, ternyata diterima oleh konsumen kami dengan oh ini enak banget tuh, oh itu suatu kepuasan tersendiri ya bagi kami berdua. Begitu loh Kak.
1: Oke, jadi lengkap ya ceritanya Bapak Mama Bapak Saudara, dan dari senang sampai capeknya ya Kak, tapi justru dari situlah nilai perjuangan itu bangkit begitu ya. Betul. Nilai perjuangan dari sebuah usaha. Nah, penasaran juga nih ya, tadi kan suka duka sudah. Testimoni nih Kak, respon pelanggan pertama kali terhadap produk-produk di Mpok Nau seperti apa tuh?
2: Nah itu dia, itu juga jadi salah satu pembangkit kami, makin on makin mantap kita nih. Karena testimoni awalnya itu sangat baik ya Kak. Dia bilang, oh ini saya belum pernah coba kue seenak ini, oh itu yang,
1: wow.
2: Ah masa sih gitu kan, sampai kayak ya orang kasmaran kedua ya. Terkagum-kagum sendiri, oh sayang, ayo deh makin semangat kita gitu loh Kak. Jadi rasa-rasanya katanya ini rasanya unik. Jadi dengan bahan-bahan yang kami coba dan kami gunakan itu ternyata jarang loh kue seperti ini gitu loh Kak. Begitu sih Kak.
1: Oke, jadi memang respon awal itu tentunya jadi penyemangat ya, penyemangat yang besar ya, apalagi di masa-masa awal merintis ya Kak.
2: Iya betul Kak. Di awal-awal merintis itu kami memang ya luar biasa lah pokoknya.
1: Kasmaran kedua nih kalau kata Kak Hilal nih ya, benar-benar merasa kayak langsung semangat untuk memproduksi. Betul, dan kasih yang terbaik juga ya. Nah, luar biasa ya Bapak Mama Bapak Saudara Kakak Nyong dan Kakak Nona. Dan biasanya tuh Kak, kalau satu varian cookies itu butuh waktu berapa lama tuh? Biasa kan ada banyak varian juga.
2: Iya, betul. Untuk varian yang termudah kami itu kan choco chips ya, itu saja bisa makan waktu sampai 1-2 jam untuk 3 nampan. Kami biasanya kan pakai loyang ya. Kami bisa buat itu 1-2 jam. Begitu Kak. Begitu sih Kak. Tapi kalau untuk yang tersusah kayak Nutella begitu-begitu itu kan susah karena harus dilobangin dulu, diisi dulu.
1: Aduh,
2: kan ya, luar biasa sih.
1: Bayangin kalau beta yang begitu.
2: Ya jadi kalau untuk step-step yang paling sulit begitu bisa 3 jam. Bisa dari satu jenis kue
1: sampai
2: ya?
1: Siap diantar gitu Kak.
2: Sampai siap diantar ya mungkin bisa lebih, bisa 4 jam begitu Kak.
1: Eh biasanya dijemput atau diantar tuh Kak?
2: Ah itu dia, tergantung pelanggan. Pelanggan minta diantar boleh, dijemput juga boleh begitu Kak. Pokoknya kami tenang, pelanggan kami, kami manjakan betul.
1: Wow, luar biasa ya. Ini pelanggan-pelanggan di Bonau kalau denger nih rasanya, waduh masih lalu mulai nih. Baik ya, jadi memang masing-masing cookies, masing-masing varian itu punya dia punya durasi masing-masing.
2: Iya,
1: ya.
2: Betul.
1: Oke, yang paling lama apa tuh, Kak?
2: Itu tadi Nutella itu, Nutella yang menurut-menurut kami ya, mungkin karena kami juga masih agak kaku mungkin untuk buat Nutella karena gini bentuknya takutnya berubah-ubah, namanya kue lunak ya, suatu benda lunak kami bolongin lagi terus kami isi, kami takutnya bentuknya itu jadi tidak menarik.
1: Oh,
2: itu yang kami jaga. Iya, pelan-pelan
1: ya.
2: Dulu begitu loh, Kak. Gitu kutong sih, Kak.
1: Tahu makan. Kita sebagai pelanggan tuh hanya tahu ham gitu dan tapi ternyata ada luar biasa proses di balik itu ya, Kak ya.
2: Ada proses yang sangat effort
1: lah. Effortnya parah ya. Oke, jadi berarti memang ini kalau ke depan Kakak ada rencana kosongnya nih untuk tambah orang bantu gitu karena kan ini banyak varian ya, dia punya proses masing-masing juga ada.
2: Kami ada rencana, cuman kami harus latih juga kan. Kadang kan gini, ada orang yang kita lihat tuh pribadinya, takutnya orangnya sembarang karena ini kan berhubungan dengan makanan ya. Kami tidak berani dengan sembarang orang.
1: Iya.
2: Ya kami lihat dulu orangnya seperti apa, bersih
1: cekatan
2: tidak atau dia bisa enggak ikut alurnya kami begitu loh. Ya kami sedang coba-coba.
1: Tapi sekarang masih nyaman dengan tim yang ada atau gimana tuh, Kak?
2: Kami masih nyaman dengan yang ini. Kami sekarang kan berempat ya, dengan dua orang yang bantu. Mungkin nanti kedepannya kalau bisa jalan lagi ya kami mungkin. Yang ini ya bertambah terus ya. Siapa sih nggak? Atau kami bisa buka cabang outlet yang lain-lain.
1: Okay. Tapi kan bisa juga, Kak, siap amunisi juga karena ini hari raya lagi di depan kita nih, Kak, bulan depan nih. Masih Maret ya kalau
2: salah. Untuk saat ini kami masih ada stok yang ready-ready stok, kami masih cukup banyak ya, masih mengamankan stok-stok kami terus. Jadi misalkan ada yang beli 4, kami harus bikin juga 4. Ada yang beli 5, kami harus juga bikin 5. Kami mengakalinya seperti itu.
1: Bisa-bisa sudah tidur ini suami.
2: Iya, luar biasa.
1: Jadi sejauh ini masih nyaman ya, Kak? Masih bisa terbantukan begitu?
2: Masih, dan makin nyaman. Karena sudah terbiasa ya, mungkin sudah terbentuk ya. Oh, tadinya kami sehari itu biasa tidur 8 jam, sekarang tidur cukup 5 jam saja. Itu sudah mulai terbentuk pola-pola hidup seperti itu.
1: Oke, baik ya, luar biasa ya. Dan kalau mau dibilang kan cookies ini juga banyak ya, Kak? Banyak juga UMKM-UMKM lain yang memproduksi cookies yang sama. Gitu. Nah, kalau dari Kakak berdua nih bersama istri nih, bagaimana mengatasi persaingan dengan UMKM cookies lain di Kota Kupang? Ada kosongnya itu, Kak?
2: Ada, kami mengakalinya dengan cara gini. Main packaging.
1: Okay.
2: Packagingnya kami bikin yang seunik mungkin, yang mana nih yang orang belum ada, kami cari celah dari situ. Oh, ini kayaknya orang ini pakainya seperti ini. Kami tolak arah. Misalkan dia membuat toples yang toplesnya bulat, kami cari, coba kita main toples kotak. Gitu. Dengan merubah cara bentuk jual saja, pola itu bisa menarik pelanggan tersendiri, gitu loh, Kak.
1: Oke, karena apa ya? Kebanyakan lihat dari tampilan dulu.
2: Iya, lihat
1: gitu
2: tampilan
1: ya,
2: betul.
1: Kak. Baik, persaingan kan juga memang sudah bisa dihindari ya, Kak. Ya. Tapi dari penjelasan yang tadi Kakak sampaikan juga terlihat bahwa di Mponau ini punya apa ya? Fokus pada kualitas ya, dan juga ciri khas ya, seperti tadi Kakak bilang ya. Baik, lebih ke apa ya? Fokus kepada produksinya ya, daripada melihat persaingan itu. Ya kita fokus membangun yang lebih baik untuk menarik pelanggan begitu ya. Baik, nah cara mempromosikan atau pemasarannya setiap produk seperti apa nih, Kak, di kalau di Mponau? Ada cara tersendiri kok soalnya tuh?
2: Ada nih, Kak. Kami satu, terutama pakai vlogger makanan ya pasti ya. Yang kedua kami gini, kami berani mengasih persen. Misalkan Kakak bawa konsumen ke kami 4 orang dan masing-masing konsumen itu membeli satu produk atau dua produk dari satu toples itu, kami bisa kasih persen 5.000 atau 10.000. Kami berani seperti itu, Kak. Begitu. Kan itu salah satu teknik marketing khusus ya, yang menurut saya orang bukan cuma semangat untuk beli tapi semangat juga mencari konsumen untuk saya, begitu loh, Kak. Begitu sih, Kak, kali ini.
1: Oke, di balik istri yang gacor ada suami yang tim marketingnya ya. Baik, luar biasa. Nah, kita sudah sampai di penghujung obrolan nih, Kak ya. Boleh dibagikan juga nih sejauh apa nih mimpi yang mau dicapai bersama dengan istri di Mponau ini?
2: Ya, kami sih inginnya buka outlet yang besar ya. Ingin fokus di sini biar bisa kami bisa besar dan tidak tidak makan musim ya. Jadi sepanjang tahun tuh inginnya ada terus.
1: Oke. Soalnya musiman.
2: Iya, tidak musiman begitu loh, Kak. Okay. Begitu sih pengennya.
1: Pengennya konsisten, konsisten terus. Betul. Baik. Nah, ada tips atau pelajaran mungkin yang bisa Kakak Hilal bagikan untuk para pelaku UMKM lainnya yang mungkin mau memulai bidang usaha, entah di bidang cookies atau di bidang apa, ada kosongnya Kak tips atau pelajaran yang mau di-share?
2: Tipsnya pokoknya berani dulu. Jalanin dulu biar ngerasain prosesnya. Nanti akan ada jalannya. Pokoknya berani dulu aja.
1: Okay. Lebih ke konsisten juga.
2: Iya, betul.
1: Okay. Harapannya ke depan nih Kak terhadap UMKM yang ada di Kota Kupang.
2: Harapannya kita semakin solid, semakin maju, dan pemerintah semakin ya ada program-program seperti ini memperkenalkan kami yang dari apa perorangan ya, usaha mikro perorangan yang memperkenalkan kami ke layak publik seperti ini Kak. Ini sangat bagus, luar biasa.
1: Baik ya. Terima kasih Kakak Hilal untuk waktunya bersama dengan Pro 4 pada kesempatan kali ini di obrolan teras UMKM. Seru sekali Bapak Mama Bapak Saudara ya ngobrol dengan Kak Hilal ya. Kayaknya kurang ya istrinya kalau ada nih pasti lebih seru lagi nih. Suaminya aja kayak gini ya, pasti ini jadi tim yang solid juga. Ya, salam buat Kakak Nona ya. Adik Nau juga ketemu di sini pakai bahasa Kupang tuh Kak. Empok tuh kan panggilan di luar. Jadi salam untuk keluarga tercinta juga. Semangat terus ya, ketemu tunggu launching menu-menu terbarunya. Dan pastinya buat Bapak Mama Bapak Saudara, oh satu lagi nih Kak, buat yang mau order.
2: Oh iya.
1: Kemana tuh?
2: Yang mau order silahkan ke Instagram kami di Empok Now.
1: Empok Now.
2: Iya.
1: Ada atau, nomor yang sudah di.
2: Iya, sudah ada nomor WA yang bisa langsung dipecan atau langsung datang ke outlet kami.
1: Kebetulan, ada outlet.
2: Ada. Kebetulan outlet kami di rumah sendiri, di ruang tamu kami rubah jadi outlet. Jadi kami rumah sekarang tidak punya ruang tamu. Begitu. Okay. Bisa datang di BTN Kolhua Blok W nomor 43.
1: BTN Kolhua Blok W. Ya, Blok W itu
2: atas.
1: Ke atas ya, ya
2: betul.
1: Nomor 42.
2: Nomor 42.
1: Beta Subantu jatuh, Bapak Mama Bapak Saudara langsung pimpin rapat. Sekarang ready toh Kak? Ready tiap hari.
2: Ready tiap hari.
1: Baik, semangat terus ya untuk Kakak Hilal bersama dengan istri dan timnya. Ketemu tunggu launching menu-menu terbaru ya. Siapa tahu nanti ketemu bisa merapat ke Blok W itu di BTN ya Kak ya. Betul. Dan sekali lagi terima kasih Kak. Salam buat istri, sukses selalu. Ketemu harapkan juga Ponau ini juga terus berkembang konsisten. Amin. Dan pastinya ada gebrakan dan inovasi terbaru ya. Demikian Bapak Mama Bapak Saudara Kakak Nyong dan Kakak Nona ketempung obrolan di teras UMKM kali ini ya. Seru sekali dengan Kakak Hilal pemilik usaha Mponau. Semoga menginspirasi Bapak Mama Bapak Saudara. Dan setelah ini masih ada Sasando Siang ya. Lanjut Sasando Siang sampai di jam 5 sore nanti, tetap di FM 104,3.

0: Kondisi bumi semakin buruk. Cuaca yang ekstrim terjadi di berbagai belahan bumi. Perubahan cuaca yang tidak menentu kini sudah tidak bisa diprediksi lagi.
1: Oh, baca terus, Mama. Tak usah toe katong lai.
0: Hih, sabar ah. Ini penting buat ketong ju.
1: Penting? Lusa, beta sonde.
0: Lu ni memang sonde mengerti. Dengar ko bekas tau eh, katompung bumi ini sekarang susah karat. Orang dong potong pohon sambarang tapi sonde tanam kembali. Terus, udara justru tercemar. Pemakaian listrik dan air berlebihan. Bahkan yang biasa lu lihat sekarang tuh, sampah di mana-mana. Karena sonde ada kesadaran buang sampah di diapung tempat. Jadi tolong kau sadar eh, mulai sekarang, mari peduli dan jaga katompung bumi.
2: Siap, Bu Bos.

0: saya memaknai kelor dalam saya punya hidup sekarang itu, kelor itu adalah pohon kehidupan.
1: Oh,
0: di rumah saya itu saya menanam kelor sebelah menyebelah, dan itu saya akan rawat dia bagaikan saya rawat uang.
2: Ini akan menjadi salah satu bahan promosi sebenarnya untuk meningkatkan nilai jual dari produk ini. Karena dia bahan alami dengan kandungan yang sangat baik, dengan kandungan yang sangat tinggi, maka kemudian produk ini akan bisa makan mengalahkan produk-produk lain.
0: Yang perlu kita edukasikan adalah bagaimana mereka menggunakan produk yang ada di sekitar kita yang tidak mahal, tidak perlu butuh uang untuk membeli dan lain-lainnya, bisa diolah demikian tidak terlalu rumit, dan itu memberikan manfaat yang cukup tinggi bagi keluarga.
2: Bahan utama penghasil vitamin A misalnya, itu ternyata kelor setelah diteliti lebih tinggi. Kelor sekarang itu kalau kita bilang itu bukan hanya tanaman biasa lagi, tapi sebenarnya dia itu emas hijau.
0: Kita harus mengakui bahwa kelor ini adalah berkat dari Tuhan.
2: Kelor ini akan menjadi bukan hanya

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro 4 dari Kupang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Rotendao mulai bulan Mei hingga Agustus 2026. Pendataan dilakukan serentak di seluruh wilayah Indonesia dengan tema mencatat ekonomi Indonesia sebagai dasar pembangunan nasional. Kepala BPS Kabupaten Rotendao Justinus Siga melalui Ketua Pelaksana Sensus Ekonomi BPS Rotendao Catherine mengatakan, sensus ekonomi menjadi langkah penting untuk memperoleh data akurat terkait pengembangan usaha dan aktivitas ekonomi masyarakat di daerah. Pendataan akan mencakup seluruh pelaku usaha dari sektor perdagangan, jasa hingga industri kecil dan menengah. BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rotendao tahun 2025 mencapai 7,96% secara tahunan. Beralih ke informasi berikut, pemerintah Republik Indonesia melalui Presiden RI Prabowo Subianto memberikan bantuan 28 ekor sapi kurban bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Idul Adha 1447 Hijriah. Bantuan tersebut telah disebarkan ke 22 kabupaten kota, sementara 1 ekor diperuntukkan bagi pemerintah Provinsi NTT. Dokter Hewan Melki menjelaskan dari 28 ekor ini, sapi kurban yang diberikan pemerintah Pemprov akan diserahkan oleh Gubernur NTT Emanuela Kalena di Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Kupang pada Rabu 27 Mei 2026. Ia mengatakan sapi kurban yang diberikan itu beratnya 1,1 ton yang merupakan persilangan antara sapi PH Friesian Holstein dengan sapi Simmental. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Chat dari siapa nih?
1: OTW ya, jangan lupa bawa pesanan.
0: Oke. Balas di WA dulu.
1: Oke.

Satu detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Mazova gagal mencapai target yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija juga mengalami
1: kondisi bumi semakin buruk. Cuaca yang ekstrim terjadi di berbagai belahan bumi. Perubahan cuaca yang tidak menentu kini sudah tidak bisa diprediksi lagi.
2: Oh, baca terus, Mama. Tak usah toe katong lai.
1: Hih, sabar ah. Ini penting buat ketong ju.
2: Penting? Lusa, beta sonde.
1: Lu ni memang sonde mengerti. Dengar ko bekas tau eh, katompung bumi ini sekarang susah karat. Orang dong potong pohon sambarang tapi sonde tanam kembali. Terus, udara justru tercemar. Pemakaian listrik deng air berlebihan. Bahkan yang biasa lu lihat sekarang tuh, sampah di mana-mana. Karena sonde ada kesadaran buang sampah di diapung tempat. Jadi tolong kau sadar eh, mulai sekarang, mari peduli dan jaga katompung bumi.
2: Siap, Bu Bos.

Itau Brito yang lebih dikenal sebagai Bubista, merupakan sosok yang sangat identik dengan kepemimpinan dalam sepak bola Tanjung Verde. Mantan kapten sekaligus bek tim nasional ini meniti karir sebagai pemain profesional yang membawanya berkiprah di sejumlah klub di Angola, Spanyol, dan Portugal. Pengalaman panjang tersebut membentuk karakter dan pemahamannya terhadap permainan di level yang lebih tinggi. Sejak masih aktif bermain, Bubista dikenal memiliki pemahaman taktis yang sangat baik. Ia juga sangat menekankan pentingnya semangat kolektif dalam sebuah tim. Hal inilah yang membuat transisinya dari pemain ke pelatih berjalan secara alami dan mulus. Ketika dipercaya menjadi pelatih kepala pada tahun 2020, ia membawa sebuah misi besar, mengantarkan Blue Sharks mencapai level yang bahkan dulu hanya bisa ia impikan saat masih menjadi pemain. Di bawah kepemimpinannya, Tanjung Verde mengalami lonjakan performa yang signifikan, hingga akhirnya mencapai momen bersejarah dengan kelolosan mereka ke Piala Dunia FIFA 2026. Bubista membangun identitas permainan yang berfokus pada organisasi tim yang kuat dan sulit untuk dikalahkan. Sepanjang perjalanan kualifikasi, tim asuhannya menunjukkan disiplin tinggi, fleksibilitas taktis, serta pertahanan yang solid. Tidak hanya itu, kemampuan melakukan serangan balik yang cepat dan efektif menjadi salah satu senjata utama mereka dalam menghadapi lawan-lawan yang lebih diunggulkan. Kini, skuad Tanjung Verde terus membangun momentum dan kepercayaan diri. Perjalanan ini menjadi salah satu bab paling menarik dalam sejarah sepak bola Afrika. Dengan Bubista sebagai salah satu arsitek

Sejak dahulu hingga sekarang, kain tenun alor terkenal dengan keindahan motif. Pengrajin kain tenun di Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur, tak hanya pandai menenun. Mereka pun pandai memintal benang. Proses pembuatan dari kapas hingga menjadi kain membutuhkan waktu hingga 5 bulan lamanya, diawali dengan membersihkan kapas dengan alat yang disebut Beneha Kapok Lukung. Selanjutnya, kapas akan dipintal menjadi benang. Setelah menjadi benang, barulah diberi warna sesuai selera. Adapun zat pewarna yang digunakan bukan dari bahan kimia, tapi dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di alam bebas. Tenunan alor merupakan tenunan lurik berjalur besar dengan jalur-jalur kontras, warna yang tajam, serta dikelilingi juga dengan sulaman ragam hias geometris.

0: Wih, Cia pun suara pun bagus, Lai. Su pintar matematika, jago main nyanyi, Lai. Ih, son sama kayak bepo anak Adi nih, ih dia nih.
1: Aduh mak sayang, Sonde boleh begitu. Sonde baik atau membanding-bandingkan anak. Karena setiap anak tuh mak punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau Adi nih beta lihat, dia jago ju, apalagi di bidang olahraga.
0: Iya sih, tapi
1: mama sayang, seharusnya kita tuh bersyukur, bukan malah insecure alias pesimis dengan ketumpu anak-anak pun kemampuan. Karena mereka nih mencerminkan ketong.
0: Betul juga.

Bapak mama bos saudara, tahu kok sonde kalau lebih dari 90% bisnis di seluruh dunia adalah UMKM. Ya, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM bukan hanya sekedar toko kelontong di sudut jalan atau warung makan langganan Anda. Mereka adalah tulang punggung ekonomi dunia. UMKM menyerap lebih dari 60% tenaga kerja global dan menjadi motor penggerak utama dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, serta memperkuat ekonomi lokal. Di Indonesia sendiri, UMKM menyumbang lebih dari 60% PDB nasional. Dari pengrajin tenun, petani, hingga startup digital, di garasi rumah, semuanya punya peran penting dalam roda ekonomi bangsa. Meski menghadapi beragam tantangan, dukungan pemerintah, swasta, dan masyarakat akan membantu mereka untuk tumbuh. Mulai dari membeli produk lokal hingga memberikan akses pelatihan dan teknologi. UMKM bukan bisnis kecil, mereka punya dampak besar.

0: panas-panas-panas. Aduh, memang betul leh, dunia makin panas. Aduh, panas-panas begini bawa apa lagi?
1: Menurut lu apa? Ini namanya anakan pohon. Pakai tanya leh. Ayo, ikut beta pi tanam pohon toh.
0: Is, lu nih, ada apa panas tengah mati julu ajak yang aneh-aneh sani?
1: Makanya, mari Zuto ke pi tanam ini pohon. Besok-besok katong yang nikmati dia pun sejuk, ha?
0: Awi, tanam sekarang, kapan dia tumbuh, kapan katong rasa dia pun sejuk?
1: Ai, jambu membanyak leh. Yang jelas, kalau tanam mesti dirawat toh.

0: Lebih baik katong tanam pohon sekarang untuk menopang kehidupan di bumi.
1: Nih usah, Bejo mau ikut tanam pohon supaya besok-besok jangan panas kayak begini lah.
0: Betul.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelestarian budaya daerah melalui penyaluran dana alokasi khusus atau DAK non-fisik bantuan operasional penyelenggaraan atau BOP museum. Salah satu penerima bantuan tersebut adalah Museum Daerah Dr. H.C. Umbuhina Kapita di Waingapu, Kabupaten Sumba Timur. Penyaluran dana ini sejalan dengan pelaksanaan Festival Pekan Budaya Sumba Timur yang berlangsung pada 19 hingga 23 Mei 2026 di Museum Daerah DRHC Umbuhina Kapita. Festival tersebut dibuka oleh Wakil Bupati Sumba Timur Yonatan Hani yang menegaskan pentingnya menjaga budaya sebagai identitas masyarakat Sumba. Beralih ke informasi berikut, Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur seolah tidak pernah kehabisan pesona alamnya. Terletak di Dusun Oelangga, Desa Babalen, Kecamatan Lobalain, Pantai Oelangga menjadi salah satu destinasi wisata alam yang menarik perhatian wisatawan. Pantai Oelangga dikenal dengan hamparan karang tebing batu yang menjulang serta ombak laut yang cukup keras. Air lautnya yang berwarna biru menambah pesona pantai ini dan membuat suasana terlihat begitu eksotis. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Tolong kau jangan buang sampah di sini ya.
1: Hena, ini kan lahan kosong. Atau ini kakak pun tanah? Bukan toh. Kalau bukan jangan larang-larang ah.
0: Bukan begitu kakak. Sampah-sampah yang kakak buang di sini nih nanti akan tertimbun dan menimbulkan bau yang sonde sedap yang bisa ganggu aktivitas warga di sini.
1: Sonde kan bau kakak aman sa.
0: Tetap sa kakak, ini sampah dong nih nanti akan berserakan bikin kotor ini lingkungan. Coba kakak jalan sedikit di depan sana tuh ada pembuangan sampah. Kakak buang sampah di situ, nanti ada petugas yang datang ambil. Kau hitung-hitung sekalian kakak olahraga pagi toh.
1: Iya kakak.
0: Ingat ya kakak, buang mantan boleh di sembarang tempat, tapi kalau buang sampah tuh harus pada tempatnya.

Bapak mama bersaudara semua, masyarakat suku Timor menyebut nama rumah khas mereka berdasarkan bentuknya. Rumah khas itu disebut umek bubu, yang artinya rumah berbentuk bulat dengan diameter bangunan antara 5 sampai 7 meter. Rumah ini ditopang oleh 4 tiang utama yang kokoh, yang disebut ni ainaf atau ni enaf. Tiang-tiang kecil untuk menyangga dinding yang disebut ni ana. Rumah ini dilengkapi loteng kecil sebagai tempat menyimpan bahan makanan dan atap dari ilalang. Bahan dasar bagi umek bubu berasal dari kayu untuk 4 tiang penyangga utama dan tiang-tiang kecil untuk penyangga dinding, serta rangka loteng dan rangka atap atau suaf. Bahan bambu digunakan untuk membuat dinding, serta rumput ilalang atau alang-alang bagi atapnya. Untuk merekatkan hubungan bahan-bahan ini menjadi bangunan yang kokoh, digunakan tali dari hutan. Sesuai dengan namanya, umek bubu dibentuk bulat dengan atap menjuntai hingga ke tanah dengan tinggi dinding hanya sekitar 1 meter. Rumah ini hanya dilengkapi dengan satu pintu, tanpa dilengkapi jendela atau cerobong asap, sehingga pintu keluar masuk barang atau orang, serta sirkulasi udara, hanya satu pintu dengan ukuran tidak lebih tinggi dari 2 meter. Kondisi pintu yang rendah menyebabkan semua orang yang akan masuk ke dalam rumah harus menunduk atau membungkukkan badan untuk melewati pintu sempit rendah tersebut. Dahulu, di Timor Tengah Selatan, umek bubu lebih banyak ditemui di daerah-daerah yang bersuhu dingin. Keberadaan umek bubu di daerah dingin ini menegaskan fungsi khususnya sebagai penghangat. Namun, fungsi sebenarnya umek bubu adalah sebagai lumbung jagung, tempat memasak atau dapur, dan tempat bersalin. Sebagai lumbung, umek bubu memiliki ruang tersendiri berupa loteng kecil untuk menyimpan jagung, kacang-kacangan, padi atau hasil kebun lainnya yang diawetkan sebagai bahan makanan untuk waktu lama. Akses ke loteng menggunakan satu batang kayu atau bambu yang hanya didirikan jika akan naik ke loteng dan harus diletakkan kembali jika selesai digunakan. Jika hasil panen sudah disimpan di atas loteng, jalan masuk ke atas loteng hanya boleh dilakukan oleh perempuan yang menjadi ibu rumah tangga di rumah itu atau anak perempuan kepercayaan yang diizinkan ibunya. Masyarakat Metok percaya bahwa tikus akan menyerang bahan makanan di atas loteng jika loteng dimasuki oleh orang lain yang bukan nyonya rumah. Pada awal musim panen, api dalam rumah bulat atau umek bubu harus selalu dinyalakan agar suasana rumah tetap hangat dan jagung tidak membusuk. Laki-laki harus menyediakan kayu-kayu bakar dengan diameter besar untuk mengasapi bahan makanan di dalam umek bubu. Kayu-kayu bakar dengan ukuran besar yang dimasukkan ke dalam rumah harus diupayakan untuk tetap berasap atau menyala dalam ukuran kecil selama 24 jam. Dengan maksud membuat jagung dan hasil kebun lain yang ada di loteng tetap awet dan tidak membusuk. Ukuran dan bentuk rumah dengan api yang menyala secara otomatis menyebabkan udara di dalam rumah tidak bertukar secara bebas karena pintu hanya satu berukuran 1 meter dan tidak lebih dari 2 meter. Umek bubu memiliki fungsi lain sebagai tempat melahirkan. Perempuan hanya boleh melahirkan di dalam rumah berbentuk bulat ini. Bagi ibu yang melahirkan, umek bubu menjadi tempat melahirkan sekaligus tempat mandi, tempat masak, dan tempat merawat anaknya hingga waktu tertentu yang ditentukan. Biasanya, sebelum 40 hari, perempuan yang melahirkan belum bisa keluar bersama anaknya dari umek bubu. Perempuan yang melahirkan di umek bubu akan dibuatkan tempat tidur dengan penyangga 4 tiang dari kayu dan alas tidur dari bambu yang dipersiapkan khusus di dalam umek bubu. Di bawah tempat tidur perempuan yang baru melahirkan, ditaruh bara api dari kayu kasuari atau kusambi. Umek bubu memiliki tiang utama yang dinamakan ni ainaf atau tiang ibu. Masyarakat suku Dawan percaya bahwa makanan yang dibawa masuk ke dalam umek bubu berada dalam kekuasaan ibu. Hanya seorang ibu yang boleh naik ke atas loteng untuk mengambil bahan makanan bagi keluarga. Jika ibu bepergian untuk waktu yang lama, lebih dahulu ia menurunkan bahan makanan sesuai kebutuhan selama ia pergi.
Lumek bubu dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai tempat memasak. Untuk menyangga wadah masak digunakan tungku yang umumnya terdiri dari 3 batu di bagian tengah. Untuk aktivitas tidur, terdapat tempat tidur di kiri dan kanan ruang yang disebut dengan hala. Pada zaman dahulu, di daerah tertentu, tiang induk dalam umek bubu digunakan menjadi tempat khusus untuk ritual adat sebagai tempat khusus untuk berdoa. Selain umek bubu biasa, ada juga umek bubu khusus untuk anak laki-laki pertama atau umek bubu orang tua. Dan umek bubu induk suku yang berkaitan dengan upacara suku atau upacara adat lainnya. Jenis-jenis umek bubu ini memiliki kesamaan area rumah seperti area memasak, area istirahat, area ritual adat, ruang transisi, dan ruang luar. Umek bubu dalam tradisi masyarakat Timor memiliki fungsi sebagai tempat bagi mereka untuk lahir, tempat memelihara makanan, tempat bagi perempuan untuk menjalankan perannya memasak, serta tempat ritual masyarakat dalam hubungannya dengan leluhur.

0: ujung selatan Nusantara. Pulau Rote berdiri sebagai salah satu ruang budaya yang kaya dengan tradisi, nilai leluhur, dan kearifan lokal yang diwariskan lintas generasi. Dalam kehidupan masyarakat Rote, adat bukan sekedar jejak masa lalu, melainkan bagian dari napas sehari-hari. Di antara ragam ritual adat yang hidup hingga kini, Fotihus menjadi salah satu yang paling syarat makna. Ia bukan hanya rangkaian upacara, tetapi representasi hubungan manusia dengan alam, leluhur, dan sang pencipta. Menggali asal-usul Fotihus bukan hanya mengingat sejarah, tetapi juga menegaskan betapa pentingnya pelestarian budaya di tengah perubahan zaman. Tradisi ini mengajarkan bahwa identitas suatu masyarakat tumbuh dari akar budaya yang kuat, dan Fotihus adalah salah satu akar penting bagi masyarakat Rote. Asal-usul Fotihus hadir sebagai hasil dari perpaduan antara kebutuhan spiritual nenek moyang, pengalaman hidup yang bergantung pada alam, dan nilai kebersamaan yang terus dijaga. Makna pertama dan paling utama dari Fotihus adalah ungkapan syukur. Masyarakat Rote mengenal kehidupan yang sangat terkait dengan kondisi alam, musim tanam, musim hujan, panen, serta hasil laut. Masyarakat Rote mengenal kehidupan yang sangat terkait dengan kondisi alam, musim tanam, musim hujan, panen, serta hasil laut. Dalam situasi tersebut, Fotihus menjadi wujud terima kasih atas penyertaan Tuhan dan leluhur yang dipercaya menjaga keseimbangan hidup. Melalui persembahan hasil bumi atau hewan ternak, masyarakat menyadari bahwa keberhasilan tidak hanya berasal dari kerja keras, tetapi juga dari kemurahan dan penyertaan yang lebih tinggi. Berikut penjelasan Mateus Mesak, sejarawan Rote.
1: Ya, jadi sebenarnya Fotihus yang dikenal sekarang ini itu hanya Fotinya saja. Karena sebenarnya yang dia adalah rangkaian bagian dari rangkaian besar sebuah ritual yang disebut Hus. Foti itu hanya satu bagian daripada Husnya saja. Sehingga kita mesti tahu apa itu Hus dulu. Karena sejak tahun 60-an saya kira, dari beberapa dokumen menyebutkan sejak 60-an, tahun 60-an atau malah sebelumnya, ritual Hus sudah tidak dilakukan lagi di Rote. Tapi saya perkembangan terakhir, saya mendengarkan misalnya di Dengka masih ada itu. Entah seberapa aslinya saya kurang tahu, tetapi katanya di bagian barat Rote masih ada. Sedangkan di sebagian besar Rote itu kebanyakan hanya Fotinya saja, pacuan kudanya saja. Foti itu pacuan kuda. Mungkin kita mulai dulu dari Hus, dari akar kata ya. Hus itu apa? Hus itu asal berasal dari akar kata hu. Hu di Rote ini mungkin Anda Bapak pernah dengar kata tehu. Ya, hu ini artinya penyebab, sumber, akar atau batang atau asal usul. Jadi artinya luar. Jadi kalau orang bilang pohon punghu, aihu, nah artinya batang pohon. Kalau misalnya pernah mendengar toohuk, toohuk artinya dari situ kita berasal. Karena took adalah saudara laki-laki daripada ibu. Kalau kita punya ibu dari mana, sebenarnya asal kita dari situ. Toohuk. Jadi itu terminologi dulu, supaya paham. Jadi huk itu artinya penyebab, sumber, akar. Aihu artinya pohon punya batang, punya bana atau asal usul ya. Nah, itu hu dulu. Nah, pertanyaannya sekarang hu ini apa? Hu ini sudah lama tidak dipraktikkan di Rote. Kita hanya bisa membaca, mengetahui dari orang tua-tua atau dari dokumen-dokumen Belanda yang pernah menuliskan tentang hu. Jadi hu ini adalah serangkaian ritual pada musim kemarau di akhir panen biasanya yang dimaksudkan untuk apa? Biasanya yang dimohonkan. Jadi ritual untuk, kalau mungkin kita katakan in general dalam bahasa umum, ritual untuk memohon kesuburan. Jadi yang diminta di situ itu biasanya hujan, hasil umumnya orang Rote, lalu hasil laut yang melimpah karena orang Rote juga adalah nelayan, lalu panen lontar yang melimpah, panen sawah atau ladang, kesuburan hewan dan ternak supaya hewan dan ternak beranak pinak, kesehatan serta kekuatan manusia. Itu yang diminta dari sebuah ritual hus.
0: Lebih lanjut Mateus mengatakan, dalam tradisi adat masyarakat Rote, Fotihus bukan hanya sebuah ritual persembahan, tetapi juga ruang di mana nilai budaya, bahasa dan spiritualitas bertemu dalam satu kesatuan. Salah satu unsur terpenting yang menghidupkan ritual ini adalah sandu, yaitu syair adat yang dilantunkan oleh tetua adat sebagai bentuk komunikasi simbolik antara manusia dan dunia leluhur. Dalam keseluruhan prosesi Fotihus, peran kunci dipegang oleh Maneleo, yaitu tokoh adat yang memiliki otoritas untuk memimpin ritual. Maneleo bukan sekedar pemimpin upacara, tetapi juga penjaga pengetahuan adat, termasuk sandu. Ia memiliki kemampuan untuk menafsirkan situasi ritual, memilih syair yang tepat, dan menyampaikan doa secara benar sesuai kaidah adat. Peran Maneleo sangat dihormati karena ia dianggap sebagai penghubung antara dunia manusia dan dunia leluhur. Fotihus secara tradisional adalah ritual tanpa pacuan kuda, sedangkan kehadiran pacuan kuda dalam beberapa klan merupakan perkembangan tradisi yang bersifat tambahan, tidak mengubah makna inti dari Fotihus sebagai upacara suci syukur dan permohonan berkat.
1: Jadi sebenarnya Hus itu ada di seluruh Rote, karena itu ada hubungannya dengan klan. Klan itu yang namanya Leo. Kalau di Kupang kita biasa dengar orang bilang Man Leo. Di dalam setiap nusak atau kerajaan itu ada Leo-Leo. Nah, tidak semua Leo itu menyelenggarakan Hus, tetapi hanya Leo-Leo yang berpengaruh. Jadi diadakan oleh Leo-Leo itu. Jadi pemilik daripada Hus ini siapa? Leo. Nah, biasanya ada sejumlah Leo dan biasanya ditetapkan 9. Karena 9 itu angka kesempurnaan bagi orang Rote. Jadi misalnya, dia itu diadakan secara bergiliran, dibuka dengan klan raja, Leonya raja. Lalu Hus kedua, Hus ketiga secara bergiliran. Biasanya ada interval waktu 2 atau 3 hari. Lalu Hus berikutnya lagi sampai selesai. Nah, persoalannya di setiap Hus ini tata caranya beda-beda. Jadi tidak semua berupa pacuan kuda atau ini, berbeda-beda. Hus pertama apa yang dilakukan? Hus kedua apa yang dilakukan? Bahkan ada Hus yang tidak ada pacuan kudanya. Hanya Hus tertentu. Fotinya itu hanya satu bagian daripada ritual yang panjang. Kita boleh katakan ritual kesuburan kalau saya mau bilang ya. Karena concern utama, keprihatinan utama dari ritus itu adalah air. Maka yang diminta hujan. Kita tahu daerah-daerah seperti NTT ini daerah yang kering. Perhatikan ritus-ritus di semua suku kebanyakan berhubungan dengan ritus kesuburan. Dengan permintaan akan air. Nah di Rote, Rote itu kalau bulan-bulan musim panas itu pulau sudah kering saja. Ritus air itu sangat penting. Pacuan kuda hanya salah satu bagian, yang lain tidak ada. Tahapan-tahapannya saya ambil contoh karena ada perbedaan kecil, besar kecil di sana-sini. Semua nusak itu, kebanyakan nusak itu punya Hus, punya tradisi ritual. Tetapi saya mau kasih contoh Termanu. Dalam ilmu antropologi, kalau orang bicara tentang Rote, biasa Termanu diambil sebagai contoh. Kenapa? Karena dia di tengah-tengah. Kalau misalnya kita bicara bahasa ritual, ini kalau bahasa ritual misalnya, orang di sebelah barat pun bisa mengerti yang di tengah. Orang di sebelah timur pun mengerti, karena orang Rote punya dialek yang banyak. Termanu biasa menjadi perfect example tentang bagaimana orang Rote. Saya mulai kasih contoh ya, mulai dari Termanu. Jadi pertama-tama itu biasanya huina itu, atau hu yang paling besar, katakanlah the opening ceremony, itu biasa adalah hunya para klan raja, klan bangsawan ya. Lalu biasanya klan Leo Raja ini, dia yang mempunyai hak untuk menyelenggarakan itu. Lalu dia bikin. Nah, apa yang dilakukan? Biasanya itu ada seorang yang disebut dengan Manehanas. Manehanas ini kalau diterjemahkan dengan apa? Mane laki-laki, Hanas panas. Jadi kalau lurus-lurus tuan atau laki-laki yang panas, mungkin itu apa ya? Imam tradisional. Dia yang memimpin upacara pertama-tama. Dia lilitkan sebuah kain di pinggangnya. Kain itu namanya hahalik. Lalu di pinggangnya dia menyeretkan, dia menuju ke pohon nitas. Pohon nitas ini pohon kelumpang. Lalu dia mendekati pohon nitas ini dengan tombak terancung. Lalu dia tombak ke pohon nitas ini. Lalu dia mengucapkan sekian kata-kata. Kata-kata yang kona bulan kona, kona bulan kona, turun bulan turun, turun bulan turun. Sampai 3 kali, lalu dia baca lagi, kona musik nitasa boboa konan, turun melewati pohon nitas punya sebelah kanan. Lalu foela anamak lamahena, supaya semua anak yatim berharap, ma faluina lakabani, dan para janda percaya. Jadi di dalam kata-kata itu ada ungkapan harapan-harapan untuk apa? Kelompok yang paling rentan dalam masyarakat. Anamak artinya anak yatim ya, faluina artinya janda. Jadi permintaan kepada yang ilahi ini disertai dengan permintaan kepada kelompok yang paling rentan.

0: Dalam struktur sosial masyarakat Rote, adat istiadat tidak dijalankan secara sembarangan, melainkan berada dalam tatanan yang jelas dan diwariskan secara turun-temurun. Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan ritual hus, termasuk votihus, adalah hak istimewa klan atau leo tertentu yang secara adat memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan ritual tersebut. Hak ini bukan bentuk keistimewaan sosial semata, melainkan tanggung jawab adat yang berakar kuat dalam sejarah dan sistem pemerintahan tradisional Rote. Dalam perspektif sejarah adat Rote, ritual hus juga mencerminkan hierarki simbolik, bukan hierarki kekuasaan. Artinya, klan yang memegang hak hus tidak lebih tinggi secara sosial, tetapi memikul tanggung jawab sakral yang berat. Mereka bertugas menjaga kemurnian ritual, mengingat syair adat, serta memastikan hubungan dengan leluhur tetap terpelihara.
1: Ya, jadi tadi kan kita bicara tentang klan yang mempunyai hak untuk menyelenggarakan hus tadi. Tetapi sebenarnya lebih jauh daripada itu, setiap klan itu, di Rote itu, klan itu sebenarnya kumpulan gelar. Kalau saya ada di klan tertentu, saya bergelar ini ya, Manek misalnya. Klan raja itu anak Manek ya. Nah, lalu ada hak tertentu, ada privilege tertentu. Nah, beberapa hak yang ada dalam klan itu misalnya, hak atas gelar dan jabatan istana. Itu yang tadi saya bilang. Kalau saya kasih contoh misalnya di Termanu, itu hanya klan Masehuk yang bangsawan. Atau di Ti misalnya, klan Buralae saja. Farm tertentu saja, misalnya farm Mesak. Lalu itu, nah, ada juga hak untuk mengharapkan standar tertentu dalam perkawinan. Kawin dengan klan tertentu, mas kawinnya lebih besar daripada klan yang lain. Variasinya juga berbeda. Atau hak untuk kepemilikan ritual sumber air tertentu. Atau hak untuk posisi tertentu dalam membela nusak. Misalnya di Termanu, kalau berperang siapa yang boleh tembak duluan? Tidak boleh sembarang klan. Siapa yang tembak kedua? Tetapi keputusan perang harus datang dari klan tertentu. Semua hak-hak masyarakat tradisional itu diatur dengan rapi. Ya, walaupun tidak tertulis, tapi adat itu dipegang.
0: Sebagai seorang sejarawan Rote, Mateus memandang tradisi hus di zaman modern berada pada titik persimpangan, bukan pada titik kehilangan. Ia tidak sepenuhnya pudar sebagai ritual, namun juga tidak lagi hadir secara eksklusif dalam ruang sakral. Masa depan hus sangat ditentukan oleh kesadaran kolektif masyarakat Rote untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian makna dan adaptasi zaman. Selama nilai asal-usul, peran manleo dan tata adat tetap dihormati, hus akan terus hidup, baik sebagai tradisi kebudayaan yang kental maupun sebagai identitas budaya yang dikenalkan ke dunia luar secara bermartabat.
1: Jadi sebenarnya, seperti saya bilang tadi, sejak masuknya kekristenan ke Rote, karena ini dianggap sebagai kafir, karena ini pemujaan terhadap minta hujan kepada para leluhur, pemanggilan arwah-arwah leluhur juga, maka dianggap kafir. Maka masyarakat Rote itu dengan kearifannya tersendiri memodifikasi itu, katakan. Jadi yang mereka praktekkan hanya foti kudanya saja, hanya pacuan kudanya saja, yang sebenarnya hanya sebagian kecil dari hus tadi. Tapi yang lain sudah tidak dipraktekkan lagi. Kalau mau lihat yang lain, saya masih kasih contoh. Misalnya, boleh nggak kita kasih contoh sekarang Termanu, urutan-urutan sembilan itu. Jadi misalnya pertama itu hus, yang paling pertama itu sebut hus Ingunau. Itu klan Ingunau. Dia sebut juga Hu Batu atau Hu Bafi karena ada pengorbanan babi, Bafi, di sebuah batu yang ada di Termanu sana, ya, di Sualain itu. Dan di situ, di hus pertama ini, ada penari. Penarinya cuma boleh satu orang dari klan itu, seorang gadis muda. Hus yang pertama ini dan hus yang kesembilan nanti itu khas. Dia menandai masuknya ke dalam siklus lingkaran hus itu, dan yang terakhir kan keluar. Jadi dia khas. Nah, itu hus yang pertama. Hus yang kedua disebut Hung Ingubeuk. Ini dianggap tidak terlalu penting, lebih rendah karena tidak ada pacuan kuda. Hus yang ketiga, Hus Ngofalaik, juga sama, dianggap tidak terlalu penting karena tidak ada pacuan kuda. Hanya ada satu penari juga yang boleh menari. Lalu ada hus yang namanya Hus Doudanga, sama juga, ini hus keempat ya. Lalu kemudian kita masuk kepada hus yang disebut hus Kota Deak. Ini hus klan Vetor. Karena dia hus klan Vetor, Vetor itu klannya Soloteik, maka dia berklan Soloteik, maka disebut juga klan Vetor ya. Tapi disebut juga Undao. Ada kemungkinan ini hus berasal dari Pulau Dao yang kemudian diasimilasi ke dalam itu. Dia lebih rendah juga. Tidak ada pacuan di situ, hanya satu penari. Masuk hus ke-6, tidak ada pacuan kuda, tapi penari sudah ditambahkan. Semua penari yang tadi cuma satu, dia harus semua penari dari semua kesembilan hus itu datang dan ikut menari di situ. Hus ketujuh itu disebut dengan Hus Meno, Humeno. Itu klan Dailanga. Dailanga itu jabatan semacam kepala adat yang mengurus tanah. Jadi Ini baru Hus ke-7 baru mulai diadakan pacuan kuda di sini. Hus ini kemudian mulai ada pacuan kuda. Semua penari sudah harus tampil bersama. Lalu Hus ke-8, Hus Masahuk ini, Huina ini, Hus besar. Ina itu artinya besar. Ini selain pacuan kuda, ada tarian oleh Manasole, ada juga serangkaian rituan rumit, termasuk mengucapkan apa yang disebut dengan bini. Bini itu semacam bahasa tinggi, bahasa adat yang hanya diucapkan pada saat itu. Dan bini ini sangat panjang, disebut doli dolutu. Doli itu saya kurang tahu, tapi lutu itu artinya halus-halus. Yang halus-halus dikeluarkan semua. Dan di sini juga ada pemanggilan bulan, memanggil bulan. Hus yang terakhir disebut Hus Hoiledo. Karena diadakan di kampung Hoiledo. Nah, Hus yang terakhir ini agak unik karena dia berasal dari garis turunan Dekondao. Apa yang disebut di Saigo? Hus ini merupakan Hus klan yang terpisah. Dia dulunya besar, tapi dia menjadi kecil. Hus ini, di dalam Hus ini yang aneh itu adalah dia mirip dengan upacara kesuburan di tempat lain, Pak. Karena warga yang terlibat dalam spirit itu saling melempar kue dan bongkahan makanan yang terbuat dari hasil pertanian, hasil pribumi. Jadi ada 9 jenis makanan orang Rote, itu yang disebut Lakamola Anansio. Nah, dari 9 jenis makanan itu dimasak, lalu dibikin semacam bongkahan, misalnya beras, dibikin sebagai bongkahan nasi, lalu saling lempar. Nah, kita ingat ini seperti upacara kesuburan di Spanyol misalnya, orang sambil melempar tomat. Nah, di tempat-tempat lain juga upacara-upacara kesuburan begitu. Pertarungan ritual itu adalah orang lari dengan kuda, lalu dia akan di atas kuda dia potong kelapa yang sudah tersedia sambil menyebutkan nama seseorang dari klannya. Jadi kuda sambil lari, langsung dia potong. Ketika sudah masuk Hus kesekian, di Hus ke-7, mulai ada kuda di situ. Nah, kemudian ketika kekristenan masuk, agama masuk, maka orang menganggap bahwa ini adalah ritual yang katakanlah kafir, dan kemudian mereka cuma mengambil pacuan kudanya saja. Itu dibuat bendera, di dalam bendera itu, di atas bendera. Bendera terbuat dari bambu. Bambu yang satu cabang bambu begitu. Di bendera itu ada hadiah-hadiah yang diperebutkan oleh semua orang yang memacu kuda itu. Jadi kalau tadi yang di ritual yang asli itu kelapa yang dipotong dari atas kuda, sekarang hadiah yang diperebutkan dari atas kuda. Yang tetap dilaksanakan hanya pacuan kuda saja, dan itu biasa dilaksanakan pada bulan-bulan yang sama. Agustus, ketika sudah selesai panen, mau buat apa lagi? Beras sudah ada, ternak sudah gemuk-gemuk, ya itu musimnya. Kalau pengaruh klan masih ada, karena fungsi klan itu mengatur banyak hal.
0: Pendengar, tradisi Votihus merupakan salah satu warisan adat paling penting dalam kehidupan masyarakat Rote yang lahir dari pandangan hidup leluhur tentang keseimbangan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Secara terminologis, Votihus bermakna tindakan mempersembahkan hus, sesajian adat, sebagai ungkapan syukur, permohonan berkat, dan penghormatan kepada leluhur. Dalam praktiknya, Votihus tidak berdiri sebagai ritual simbolik semata, melainkan sebagai sistem nilai yang mengatur hubungan spiritual, sosial, dan kultural masyarakat Rote. Dengan demikian, Votihus bukan hanya peninggalan masa lalu, tetapi tradisi hidup yang terus beradaptasi tanpa meninggalkan akar nilainya. Ia menjadi penegas identitas orang Rote, penjaga harmoni kehidupan, dan warisan budaya yang layak dirawat dengan penuh kesadaran dan penghormatan lintas generasi.

Lingae tidak sekedar tarian tradisional yang dipentaskan untuk memeriahkan setiap seremoni adat masyarakat Helong. Pada era 1970-an, Lingae ternyata menjadi wahana mencari jodoh bagi kawula muda suku Helong di Pulau Semau, Kabupaten Kupang. Seiring dengan perkembangan zaman, tari Lingae sering dipentaskan pada seremoni adat Helong maupun setiap musim panen jagung serta pada event-event yang digelar. Li dalam bahasa setempat berarti injak dan ngai yang berarti jagung dikenal juga dengan buk pariki atau tarian injak jagung. Merupakan sebuah sistem pengawetan jagung sebagai hasil panen usaha pertanian masyarakat yang telah dicampur abu bakaran kayu kesambi di dalam sebuah wadah berbentuk persegi beralaskan tikar daun pandan. Masyarakat Helong percaya jagung yang dicampur dengan abu bakaran kayu kesambi akan bertahan lama dan tidak akan dimakan ulat atau hama.

Teman-teman, tahukah kamu, api bukanlah mainan. Jangan nyalakan korek api, lilin atau petasan tanpa pengawasan orang dewasa. Ayo, jadi anak hebat yang tidak bermain api. Sayangi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Ingat, api kecil jadi kawan, tapi api besar akan jadi lawan. Bermain api bisa berakhir petaka.

0: Wiyulie, lupun tanaman dong pun banyak lai, subur-subur semua. Lahan sempit sama lu bisa tanam segala macam nih, be akuina.
1: Hoe, kau mau tunggu jadi tuan tanah dulu baru batanam. Kalau katong punya pekarangan rumah kecil ju, katong bisa memanfaatkan untuk batanam sadiki toh. Supaya besok-besok kalau mau makan kangkung nah, sisa ambil sah. Son repot harus di pasar ah. Selain itu, katong ju sehat. Karena kan katong tinggal di lingkungan yang asri toh.
2: Ya, urban farming adalah kegiatan pertanian atau peternakan yang dilakukan di dalam atau di sekitar wilayah perkotaan untuk memproduksi bahan pangan secara lokal. Praktik ini memanfaatkan lahan terbatas di kota seperti atap gedung, pekarangan, dan taman dengan berbagai metode seperti hidroponik, aquaponik, atau taman vertikal. Manfaat urban farming adalah meningkatkan ketahanan pangan lokal, mengurangi jejak karbon, menyediakan produk segar yang lebih mudah diakses oleh penduduk kota, serta memperbaiki kualitas udara dan mengurangi pemanasan global. Mari kita berkontribusi untuk meningkatkan ketahanan pangan, dimulai dari pekarangan rumah kita masing-masing.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Warga desa Lanamai 2 dan desa Kembang di Kecamatan Riung Barat Kabupaten Ngada akhirnya menikmati aliran listrik untuk pertama kalinya pada Rabu 20 Mei 2026. Kehadiran listrik di dua desa tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam membuka akses pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan. Camat Riung Barat Imron Lau mengatakan masuknya listrik menjadi bagian dari upaya pemerataan pembangunan hingga ke desa-desa pelosok. Menurutnya, keberadaan listrik dapat membantu masyarakat mengembangkan berbagai aktivitas produktif dan meningkatkan pelayanan dasar di desa. Beralih ke informasi berikut, hutan mangrove di Lifu menjadi salah satu destinasi wisata alam yang menarik perhatian wisatawan di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Kawasan wisata ini menawarkan suasana yang asri dan tenang, ditemani suara kicauan burung yang menambah keindahan alam di sekitarnya. Objek wisata ini terletak di sepanjang garis pantai Dusun Baudale, Desa Maubesi, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rotendao. Lokasinya berjarak sekitar 39 km dari pusat kota Baa atau ibu kota Kabupaten Rotendao dengan waktu tempuh sekitar 1 hingga 1,5 jam perjalanan darat. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Banyak orang mengatakan, belum kenyang kalau belum makan nasi. Padahal, bumi Nusantara menyediakan pangan yang berlimpah. Sebut saja singkong, jagung, talas, hingga sagu menunggu untuk dirayakan di atas meja makan kita. Kedaulatan pangan seringkali dimulai dari keputusan seorang ibu di dapur. Di tengah harga beras yang fluktuatif, sebuah keluarga di pinggiran kota mencoba mencari makna baru tentang makan. Bukan hanya tentang beras sebagai pangan utama, melainkan menu makan dari bahan pangan lokal yang banyak tersedia di alam kita.
1: Aduh, pegal semua badan ini, Bu. Bu, sudah matang belum makanannya? Apa lapar sekali? Tadi di proyek cuman makan gorengan 2 biji.
2: Sudah, Pak. Sudah siap tuh di meja makan. Itu ada sayur lodeh, ada ikan asin, sama sambal terasi kesukaan Bapak.
1: Loh, Bu, ini apa? Kok isinya jagung pipil sama potongan ubi kuning? Nasinya mana, Bu? Ah, jangan bercanda lah, Bu. Bapak ini mau makan, bukan mau cemilan.
2: Sabar dulu, Pak. Itu namanya nasi campur pangan lokal. Isinya nasi jagung, dan ada juga ubi sama pisang rebus, Pak. Rasanya lebih mantap dan bikin kenyang lebih lama, Pak.
3: Iya, Ibu. Reni juga lapar ini. Mana tadi pelajarannya sulit semua, menguras tenaga dan pikiran. Reni butuh makan nasi, Bu, biar kenyang dan kembalikan tenaga. Tapi kok hanya nasi jagung, ubi, pisang? Ini namanya belum makan, Bu.
1: Ibu, Bapak ini kan kerjanya angkut semen. Kalau tidak makan nasi, tenaga Bapak hilang dong. Bisa-bisa pingsan Bapak di atas steger. Ibu mau begitu?
2: Coba dulu sesuap, Pak. Ibu sudah buatkan khusus nih. Nasi jagungnya Ibu kukus dengan santan yang sedikit supaya gurih. Ikan asinnya juga sudah Ibu goreng garing. Setelah itu, Bapak boleh coba ubi sama pisang rebus. Sudah ada sambalnya juga. Pokoknya dijamin Bapak kenyang.
1: Enak juga ya, Bu. Malah ada tekstur kriuk-kriuk dari jagungnya. Gurih dan tidak kalah enak sama nasi. Bapak, mau tambah lagi ya, Bu?
3: Benar, Bu. Rasanya tidak kalah sama nasi putih. Malah lebih sehat ini. Reni bisa tambah 1 porsi lagi nih. Belum ubi sama pisang rebusnya. Pokoknya mantap, ditambah sambal buatan Ibu.
2: Nah, betul kan Ibu bilang? Lagi pula, Pak, Reni, kalau kita cuma bergantung sama beras, kita bakal terus-terusan bingung kalau harga beras naik. Padahal, tanah kita kaya akan tanaman lokal. Seperti ubi, jagung, pisang, dan masih banyak lagi pangan baik lainnya yang bisa kita konsumsi sebagai sumber karbohidrat. Tidak melulu beras, kan?

0: Bu Sari, Pak Joko, permisi. Saya mau antarkan undangan nih.
1: Wah, ada Ibu Yuli nih. Masuk dulu, Bu. Ada apa ya, Bu? Sepertinya penting sekali ini.
0: Iya, Bu. Ini ada undangan dari Bapak Desa. Kalau besok di Balai Desa, ada penyuluhan dari Nakes. Dari tim dokter begitu, sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis.
1: Pak, bagus ini. Besok, Bapak bisa cek gula darah, tensi sama kolesterol Bapak. Bapak kan sering mengeluh akhir-akhir ini, kan?
2: Selamat pagi, Bapak Ibu. Senang sekali hari ini kami tim dokter dari Rumah Sakit Harapan Kota bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Kami akan melakukan cek kesehatan gratis sebagai bagian dari program pemerintah. Kami juga sekalian ingin mengedukasi Bapak Ibu sekalian bahwa pola makan yang tidak sehat sering menjadi penyebab penyakit yang tidak menular atau PTM. Ya, sebut saja hipertensi, diabetes, atau bahkan obesitas.
3: Maksudnya bagaimana, Dok? Apakah makanan yang kita makan menjadi sumber penyakit? Begitu ya, Dok?
2: Tidak semua makanan ya, Pak. Tetapi makanan dengan indeks glikemik yang tinggi membuat lonjakan cepat dan signifikan pada kadar gula darah serta meningkatkan produksi insulin secara drastis. Hal ini mengakibatkan tubuh cepat merasa lapar, lemas, resiko resistensi insulin, diabetes tipe 2, penumpukan lemak, hingga peradangan. Sebagai contoh nih, nasi putih. Bapak Ibu, nasi putih memang sumber energi yang cepat, tapi sayangnya ia juga cepat menaikkan gula darah atau glikemik indeks yang tinggi.
3: Jadi, kita tidak boleh makan nasi putih sama sekali ya, Dok?
2: Bukan tidak boleh ya, Pak, tetapi mengurangi. Terlebih lagi, jika sudah punya riwayat diabetes, kita bisa ganti dengan beras merah, pangan lokal, ubi, jagung, atau sagu. Pangan lokal punya serat yang lebih tinggi, artinya energi yang dilepas ke tubuh itu secara perlahan. Jadi, bapak-bapak yang kerja di sawah atau bangunan, justru energinya lebih awet, tidak cepat drop di siang hari. Dan untuk ibu-ibu, diversifikasi pangan ini penting untuk mencegah stunting pada anak. Jangan cuma kasih nasi putih sama kuah saja. Jagung dan ubi ungu itu kaya akan vitamin A dan antioksidan yang tidak ada di nasi putih.
1: Itu Pak, dengar. Energi kan lebih awet. Bapak tidak usah takut lagi sampai pingsan di atas teger.
3: Iya, Bu. Nanti kita jadwalkan ya. 2-3 hari dalam seminggu harus ada pangan lokal di meja makan kita ya, Bu.

Diversifikasi pangan adalah kunci kesehatan dan kedaulatan bangsa. Dengan beragam pilihan pangan lokal di atas meja, kita membangun keluarga yang lebih sehat dan masa depan yang lebih kuat. Bersama kita dukung program diversifikasi pangan. Kenyang tidak harus nasi. Sehat dimulai dari pilihan kita hari ini.

Pulau Alor sering dijuluki Nusa Kenari. Sebutan tersebut memang tidak salah, karena di pedalaman Alor, pohon kenari tumbuh subur. Tanah pegunungan dengan lembahnya yang subur menjadi kebanggaan orang Alor. Walaupun masing-masing suku memiliki bahasa daerahnya sendiri-sendiri, tetapi Alor tetaplah satu, Nusa Kenari. Begitu juga ragam seni tari yang ada. Banyak tumbuh dan berkembang seni tari dalam kehidupan masyarakat Alor. Salah satu tarian yang dikenal di Alor Pantar Barat dan Pantar Tengah yaitu

0: Tarian Bong Wili adalah tarian untuk menyambut tamu atau raja-raja. Tarian ini diiringi dengan pukulan gong dan tambur yang ditabuh oleh 5-6 orang. Layaknya untuk meramaikan penyambutan tamu, maka penari perempuan bisa lebih dari 20 orang, sedangkan 2 orang penari laki-laki berdiri di depan penari lain sambil memegang tombak. Ini melambangkan gapura hidup atau pengawal yang akan mengawal tamu atau raja secara adat. Busana yang digunakan para penari memiliki makna tersendiri, walau masing-masing suku punya ciri khas busana daerahnya. Seperti busana yang dipakai oleh penari perempuan, menurut Bapak John Blegur, pemimpin sanggar Kuligang yang ada di Kupang, hiasan rumbai-rumbai yang dipakai kaum perempuan memiliki makna tersendiri.
1: Karena perempuan itu harus pakai yang tusuk konde itu dia pun nama waringkas. Dan tusuk konde itu bukan baru, itu dari nenek moyang kita sudah pakai itu. Dan setiap tusuk konde itu juga tidak sembarang orang pakai. Orang lain punya, masing-masing punya motif sendiri. Orang Alor itu warna khas atau warna keramat untuk orang Alor itu cuma merah, putih, hitam. Merah, putih, manusia, karena dilambangkan bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Merah, dilahirkan dengan berani, gagah dan berani. Hitam, hitam ini satu hal yang sangat ini. Hitam semua segala-galanya itu adalah selesai adalah mati, maut. Maka itu, lambang hitam itu pasti orang ada, miliki.
0: Para penari perempuan selain menggunakan tusuk konde, ada juga semacam ikat kepala yang mengikat tusuk konde. Ikat kepala untuk penari perempuan dililit muti. Muti ini terbuat dari kayu merah atau kayu akar asam, kemudian dililit dengan kerang laut. Mengapa kerang dipakai sebagai hiasan ikat kepala? Menurut Bapak John Blegur, sebagai pemimpin sanggar Kuligang, kerang dipilih untuk hiasan ikat kepala karena nenek moyang orang Alor kebanyakan hidup di laut. Busana penari perempuan bervariasi warnanya, sedangkan warna merah dan putih tetap ada pada bagian-bagian tertentu, dan sarung yang digunakan yakni motif gajah dengan dominan warna kuning diselaraskan dengan warna kebayanya dan menggunakan ikat pinggang.
1: Tusuk konde itu bahan dasarnya bisa dari kayu harus kayu merah atau kayu akar asam, baru dililit di tusuk dengan muti. Kalau muti dulu asli, sekarang memang tidak asli. Sedangkan kain merah yang itu tuh dililit dengan kerang, karena nenek moyang itu hidupnya kebanyakan di laut.

0: Ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
1: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ya. Ya Allah. Ya Rabbi.
2: Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia dan Radio Televisi Brunei mempersembahkan drama Tiga Serumpun berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, naskah karya Estu Irena.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Setiap hari saya bersihkan, tetap saja sampah di mana-mana. Kenapa selalu seperti ini ya?
1: Selamat pagi, Pak Benny. Wah, banyak sekali sampah hari ini. Saya bantu bersihkan ya, Pak.
0: Sudah, Dek. Biar Bapak saja. Nanti seragam kamu kotor lagi. Ini kan sudah mau jam pelajaran dimulai. Sana.
1: Ayub, astaga. Di sana ada tempat sampah. Kenapa masih buang sembarangan? Lihat nih, Pak Benny lagi bersih-bersih. Peduli sedikit lah kau ini.
2: Ya sudah, saya kan hanya bantu Pak Benny. Biar sekalian dibersihkan. Sudah, santai saja. Selama ada Pak Benny, sekolah kita pasti bersih terus kan?
3: Sudah, jangan bertengkar. Ayo, kembali masuk kelas. Pelajaran sudah dimulai. Nanti kalian dianggap bolos lagi.

0: Anak-anak, minggu depan sekolah kita akan mengikuti lomba sekolah hijau di tingkat kota. Tapi, lihat, ini kondisi halaman sekolah kita sangat memprihatinkan. Banyak sampah di mana-mana, sekalipun sudah dibersihkan. Apakah ada yang punya ide untuk lomba ini?
1: Bu Guru, bagaimana kalau kita buat gerakan Eco Break?
2: Eco Break? Eko lagi istirahat? Aneh kau ini.
0: Bukan Eco Break, Ayub, tapi Eco Break. Ini merupakan solusi kreatif untuk mengurangi pencemaran sampah plastik dan mengubahnya menjadi material fungsional seperti meja, kursi, atau bahan bangunan.
1: Iya, Bu Guru. Kalau dikumpulkan, bisa jadi bangku di taman sekolah atau meja baca. Sekalian, Ibu suruh Ayub yang kumpulin. Dia kan paling sering buang sampah sembarangan.
2: Wah, tidak adil kau, Sinta. Kemarin saya lihat kau juga buang bungkus permen sembarangan.
0: Sudah, jangan saling menuding. Kita semua berkontribusi terhadap sampah sekecil apapun, pasti pernah kita buang sampah sembarangan. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah peduli bersama dan bergerak untuk kebersihan lingkungan. Karena kita juga yang akan merasakan dampaknya kalau lingkungan kita kotor, kan? Kebersihan itu adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya satu atau dua orang saja.

0: ini plastiknya harus dicuci, dikeringkan, dipadatkan. Buang saja langsung, kenapa ya? Kan lebih cepat.
1: Iya, cepat buat kita, tapi lambat hancurnya di tanah. Kau tahu tidak, plastik itu butuh ratusan tahun baru bisa terurai. Sampai kau tua juga, kau tidak akan lihat ini plastik terurai, kan?
0: Kau nih, serang saya saja dari tadi. Sudah, mari kita kerja saja, supaya cepat habis. Saya kapok nih buang sampah sembarangan.
2: Anak-anak, botolnya harus benar-benar dipadatkan ya. Gunting kecil-kecil bungkus sampah plastik ini dan masukkan ke dalam botol. Harus diisi padat, biar benar-benar kuat.
0: Wah, ternyata mengolah sampah ini butuh tenaga juga ya. Saya juga sadar, ternyata tiap hari kita bisa menghasilkan sampah yang banyak begini.

saya bisa lihat juga buah kesabaran saya membersihkan sekolah ini tiap hari. Anak-anak juga sudah mulai sadar tidak boleh membuang sampah sembarangan lagi. Keren.

0: kita akhirnya dipilih menjadi sekolah teladan hijau. Coba lihat, bangku-bangku dan meja di taman. Semuanya dari daur ulang sampah yang kalian lakukan.
1: Wah, akhirnya sampah yang kita anggap sepele punya manfaat yang luar biasa ya. Kau lihat itu bangku di sana? Itu saya punya tempat duduk santai. Saya sudah tulis saya punya nama di situ.
2: Iya, itu kau punya sudah. Itu kan hasil kau punya sampah kan?
1: Saya lagi kau tuduh nih. Kau juga toh? Itu bangku sebelah kau punya hasil buang bungkus permen sembarangan kan?

Setiap bungkus plastik yang kita buang adalah jejak yang tertinggal di bumi. Ecobrick bukan sekedar solusi mengatasi limbah sampah, tapi bukti bahwa perubahan selalu dimulai dari kesadaran sejak dini. Mulai dari satu botol, satu langkah, satu aksi nyata untuk keberlanjutan lingkungan kita.

Dalam upaya pemadaman api, ternyata tidak hanya alat pemadam api modern yang bisa digunakan. Namun, alat pemadam tradisional seperti air, pasir, dan karung goni juga masih bisa diandalkan. Alat pemadam api tradisional ini memang belum sepenuhnya ditinggalkan karena masih banyak masyarakat yang menggunakannya. Jenis pemadaman api tradisional ini menjadi pilihan masyarakat karena dianggap mudah ditemukan dan digunakan. Namun perlu dipastikan bahwa penggunaannya dengan cara yang baik dan benar. Sebelum digunakan, pastikan semua bagian karung goni sudah dibasahi dengan air terlebih dahulu. Karung goni ini dapat digunakan dengan cara menutup titik api dari atas benda yang terbakar. Biasanya karung goni digunakan untuk memadamkan kebakaran karena kebocoran tabung gas dan minyak.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Politeknik El Bajo Komodus meresmikan Chinese Language Training Center sebagai langkah strategis dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia pariwisata di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, khususnya dalam penguasaan bahasa Mandarin. Peresmian pusat pelatihan bahasa Mandarin tersebut dilakukan langsung oleh Konsul Jenderal Republik Rakyat Tiongkok di Denpasar Sang Siheng pada Selasa 26 Mei dan dihadiri pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan pimpinan perguruan tinggi mitra dari Tiongkok. Direktur Politeknik El Bajo Komodus I Nengah Dasi Astawa menyampaikan apresiasi atas dukungan Konsulat Jenderal Republik Rakyat Tiongkok di Denpasar terhadap pengembangan pendidikan vokasi dan kerjasama internasional di Labuan Bajo.

Beralih ke informasi berikut, Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia atau HMNI bersama jajaran Dewan Pimpinan Daerah seluruh Indonesia menyampaikan dukungan dan apresiasi terhadap komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan. Dukungan tersebut disampaikan menyusul pidato Presiden mengenai kerangka APBN 2027 yang menempatkan sektor nelayan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Pemerintah berencana membangun 5.000 desa nelayan pada tahun 2027 sebagai bagian dari program penguatan sektor kelautan dan perikanan. Sementara pada tahun 2026, pemerintah telah menyiapkan 1.386 desa nelayan yang akan dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti ketersediaan bahan bakar minyak dan cold storage untuk menjaga kualitas hasil tangkapan. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Selamat siang menjelang sore Bapak Mama Bahas Saudara Kakak Nyong dan Kakak Nona, apa kabarnya? Kembali lagi Pro Dangdut hadir menemani Bapak Mama Bahas Saudara dari jam 3 sore ini sampai di jam 5. Dan bareng dengan Beta Feli, silakan ya Bapak Mama Bahas Saudara yang mau bergabung. Line telepon sudah Beta buka di 0380-833-499. Bisa juga melalui SMS dan WhatsAppnya Pro 4 di 0811-3820-1043. Sekalian ya, lagi live TikTok juga di TikToknya RR Kupang. Yang mau bergabung, kirim-kirim salam ya. Request lagu berpantun juga boleh. Ditunggu sampai di jam 5 sore nanti. Beta putarkan dulu satu lagu ya, sama-sama suka.

Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, mesti mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu dinanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.

0: Ya, Prodangdut Dangdut adalah kita. Kembali lagi bapak-bapak, bapak, saudara, kakak nyong deng kakak nona. Silakan yang mau bergabung ya, layan telepon sudah beta buka di 0380 833 499, atau di 0811 382 0143. Beta baca dulu yang sudah bergabung di live TikToknya RRI Kupang ya, bapak mama bapak saudara. Tapi sebelumnya beta terima dulu yang lagi telepon di WhatsAppnya Pro 4. Halo.
1: Halo Pro Dangdut dan adalah kita Kak Feli.
0: Iya, dengan Kakak Odi kok.
1: Benar Kakak.
0: Iya, Kakak Odi, apa kabar?
1: Puji Tuhan, kabar baik Kakak, baru selesai bersiram sayur.
0: Oh, bagi sayur dong. Iya, Kakak ada pantun kok.
1: Kak Feli, ini kota siap, belum siap ini Kakak.
0: Oke, baik. Lagu beta siapkan di sini. Ada Anugerah Cinta, terus ada Malu-Malu dan Sayangku Cintaku. Yang mana nih?
1: Yang biar malu-malu sah. Mau malu kucing sah.
0: Oke, ini malu-malu kucing kirim kasih siapa nih?
1: Buat Kakak Lilita di Batu Plat, selamat sore. Dan Kakak Dani dan Mama Imes Batu Luli. Kakak Foni bersama kekasihnya di Muti, selamat sore. Bapak Miller di Waipura. Mama Tumi, adik Melani, Ibu Mire di NBS. Mama Susan, Mama Ria, Mama Marcia. Mama Grace di Tapan Hotel Cerdana. Mama Cik di Lelogama. Buat Kakak Milky di Camplong. Kakak Jun Camplong, John Kakari. Kakak Saka di Periti dan Kakak Rias di Tulamo. Terus Kakak Jun di Molteng. Kakak Firi di Soe Kampung Aman. Mama Aileen di Niki-Niki. Dan Bapak Ako di Manubilan. Dan Bapak Yehuda alias Desa di Wadiko. Salam,
0: oke, terima kasih Kakak. Selamat sore. Baik, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona ya. Itu tadi kakak siapa ya? Tadi ya betul, Kakak Odi ya. Kakak Odi tadi yang sudah bergabung dan yang sudah gabung lagi di live TikToknya RRI Kupang tadi ya, ada Kakak Agnes juga. Beta mau request lagunya apa tadi itu, Sibat ya dengan Bang Jono. Terus ada Kakak Puisi Biru itu dari Tanjung Pinang, Sekali di Udara Tetap di Udara ya. Dan sudah ada yang bergabung lagi, bapak mama bapak saudara. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita dengan siapa di mana?
2: Ini dengan orang Molo Tengah, Kak Feli.
0: Oh, orang Molo Tengah. Kakak Joy kok?
2: Iya, 100% Kakak Feli.
0: 100% Kakak Joy. Ada pantun?
2: Ada Kak Feli. Mungkin ada dua pantun Kakak Feli.
0: Oke, gaskan. Silakan Kak.
2: Iya. Tanam pisang di samping rumah.
0: Cakep.
2: Tanya di atas jadego. Siapa rampas tunangan sayang? Potong perkara 7 tahun.
0: Aduh, 7 tahun sah. Ya baik, lagu beta siapkan di sini. Ada Anugerah Cinta, terus ada Sayangku Cintaku dan Kopi Dangdut. Yang mana nih?
2: Yang Sayangku Cinta apa?
0: Sayangku Cintaku Rinduku.
2: Iya, itu sudah Kak Fili.
0: Oke, ini sah. Baik, salam-salamnya Kak, silahkan.
2: Ya, awalnya buat Kak Fili yang lagi bertugas di studio. Semoga Tuhan Yesus memberkati Kak Fili.
0: Terima kasih.
2: Dan sebentar kurang hati-hati, titip salam buat keluarga di rumah.
0: Iya.
2: Terus yang pertama buat Kak Odi yang baru lewat, makasih atas senggolannya. Terus buat Bapak Mirki di Camplong, Bapak John di Camplong juga, Abang John Takari, Kak Natalia, Kak Fili Takari juga. Terus buat Kak Nadia, Yovano, Mama Andro. Terus buat Bapak Dion Hane, Bapak Dan Inlasi, Bapak Herman Angkai. Terus buat Om Endang di Cabang Ratnamo. Terus buat Kak Lilita di Batu Pelat, Kak Isti di Semau. Terus buat Mama Anita di Oceta, Mama Jessie di Logama bersama Bapak. Terus buat Mama Ima di Fatululi, Mama Glenn. Terus buat Kak Milani di NBS. Mama... Siapa lagi? Mama Madi di Kota Bis, Mama Marlin. Singkatnya buat semua-semua kakak pilih yang lagi pantau Pro 4, ya. Pro Dangdut.
0: Ya.
2: Ucapan selamat sore. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita.
0: Baik.
2: Dan ada pantun tutup. Mau tutup.
0: Pantun tutup, lanjut.
2: Layang-layang terbang melayang.
0: Cakep.
2: Putus tali satu ke laut. Kalau hati abang melayang-layang, ingat Dinda di samping kakak Anda.
0: Mantap. Terima kasih kakak Joy. Selamat sore. Baik, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, langsung beta putarkan dulu yang mau bergabung setelah lagu ini ya, karena sudah 3 lagu.

0: kita.
1: Dangdut dangdut adalah kita. Kembali lagi Bapak Mama Bapak Saudara Kakak Nyong dan Kakak Nona. Silakan yang mau bergabung line telepon sudah kembali beta buka ya. Tadi sudah ada yang gabung tapi terputus ya. Silakan dicoba lagi di 0380833499 atau melalui SMS WhatsAppnya Pro 4 juga bisa ya. Telepon via WhatsApp juga boleh 0811-3820-1043. Lagu-lagu dangdut terbaik beta sudah siapkan untuk Bapak Mama Bapak Saudara dong semua yang lagi asik nih liburan ya, karena libur panjang dari hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Panjang juga ya harinya ya, yang besok lanjut cuti bersama, terus WFH juga. Ya, maksimalkan waktu yang ada juga untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas yang mungkin sudah sempat dikerjakan di kantor, bisa dibawa ke rumah atau mungkin mau bersantai sejenak ya, kapan lagi dapat libur panjang. Abis ini Juni sudah ada libur. Oke, Bapak Mama Bapak Saudara ditunggu ya yang mau bergabung. Masih ada kesempatan sampai di jam 5 sore.

yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: Aduh, ini botol plastik dan kain perca sisa menjahit setumpuk satu karung di sudut rumah nih. Bikin kotor mata, Sa. Mau bakar, Ju, takut asap ganggu tetangga.
1: Jangan, Mama. Bisa buat banyak hal, Le. Dia pun cara gampang, Sa. Atau katong bisa lihat di YouTube.
0: Betul, Ju, Berarti daripada buang jadi sampah, Lebe, katong bikin barang yang berguna, toh.
2: Jangan anggap remeh barang bekas. Jadi kreatif itu tidak harus mahal. Mari olah sampah jadi barang berguna, lingkungan bersih, hati juga senang.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kabupaten Manggarai mempercepat upaya mewujudkan Kabupaten Layak Anak dengan mendorong penyusunan peraturan desa atau perdes tentang perlindungan anak di tingkat desa. Regulasi tersebut dinilai penting untuk memperkuat perlindungan anak hingga lingkungan keluarga dan masyarakat paling dasar. Langkah itu dilakukan melalui lokakarya penyusunan perdes yang digelar Dinas Pemberdayaan dan Perempuan Perlindungan Anak P3K Kabupaten Manggarai bersama Wahana Visi Indonesia Area Program Manggarai. Kepala Dinas P3A Kabupaten Manggarai, Maria Yasinta Asto, mengatakan perdes perlindungan anak menjadi dasar hukum penting agar pemenuhan hak anak dapat dijalankan sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing desa. Beralih ke informasi berikut, bagi Anda pecinta wisata bahari, Flores Timur memiliki satu lagi destinasi yang wajib dikunjungi. Terletak di Desa Watobang, Kelurahan Wer

Di Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, NTT, terdapat sebuah pantai indah bernama Pantai Asam Satu. Pantai yang juga akrab disapa oleh warga lokal sebagai Watan Tobito ini menawarkan pesona alam yang begitu memukau. Pantai ini diapit oleh pemandangan Gunung Ilemandiri yang menjulang gagah di satu sisi, serta siluet Pulau Adonara yang terlihat jelas di bagian di seberang lautan. Dengan keindahan alam dan fasilitas yang memadai, Pantai Asam Satu menjadi pilihan tepat bagi wisatawan yang ingin menikmati pesona pantai di Flores Timur. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Mama, jagung rebus ini asalnya dari mana? Dari langit, Kak?
1: Bukan dari langit, anakku sayang. Dari ladang. Petani tanam, rawat, lalu panen. Baru bisa sampai ke rumah kita.
0: Tapi tanah kan kering. Kok bisa tumbuh jagung?
1: Bisa dong, Nak. Petani sekarang kan pintar. Dong pakai cara hemat air, pilih bibit tahan panas, dan kerjasama di kebun. Jadi, biar lahan kering, hasilnya tetap melimpah.
0: Wah, berarti tanpa petani, kota sudah bisa makan jagung rebus enak begini, Koma.
1: Betul sekali, Nak. Petani itu pahlawan pangan untuk ketong semua.

Dunia FIFA 2026 akan menjadi edisi yang penuh sejarah dan warna baru dalam dunia sepak bola internasional. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar di dunia ini digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain itu, Piala Dunia 2026 juga jadi edisi pertama yang diikuti oleh 48 tim nasional, sehingga persaingan dipastikan akan semakin meriah dan kompetitif. Sebagai tuan rumah utama, Amerika Serikat akan menggelar pertandingan di 11 kota, sementara Meksiko menjadi tuan rumah di 3 kota dan Kanada di 2 kota. Meksiko sendiri kembali mencatat sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah sebelumnya sukses menggelar turnamen pada tahun 1970 dan 1986. Laga pembukaan dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni 2026 di Stadion Azteca, Mexico City. Stadion legendaris yang menjadi saksi banyak momen bersejarah sepak bola dunia. Sementara itu, partai final akan dimainkan di Stadion MetLife, New York, New Jersey, Amerika Serikat, yang akan menjadi puncak kemeriahan turnamen terbesar di planet ini.

Bunga sakura telah menjadi flora khas Jepang. Namun siapa sangka, jika di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kampung Maudolung, Desa Hamba Praing, Kecamatan Kanatang, Sumba Timur, kita bisa melihat secara langsung kecantikan dari bunga konjil yang berwarna merah muda dan putih sama seperti bunga sakura. Meskipun memiliki kecantikan dan warna yang sama, ternyata sakura Sumba ini merupakan spesies yang berbeda dengan bunga sakura yang ada di Jepang. Jika sakura Jepang selalu bermekaran di musim semi, maka bunga konjil yang ada di Sumba selalu bermekaran di bulan Oktober dan akan gugur di bulan November pada saat musim kemarau. Tumbuh di antara padang savana Sumba yang berwarna kecoklatan menambah kecantikan bunga konjil, sakura dari Sumba.

dari Kupang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana Kupang, Siprianus Teva, S.E.M.Si, C.R.P. mengatakan, Nusa Tenggara Timur memiliki sumber daya alam lokal yang melimpah sehingga membutuhkan hilirisasi produk untuk meningkatkan nilai ekonomi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Siprianus pada Minggu 24 Mei 2026 yang menegaskan perkembangan era digital memberikan peluang besar bagi masyarakat untuk memperkenalkan produk lokal kepada dunia luar dengan mudah dan cepat. Bahkan menurutnya, promosi produk kini dapat dilakukan hanya melalui penggunaan telepon seluler dan media sosial yang semakin berkembang setiap waktu. Beralih ke informasi berikut, tidak jauh dari kota Kupang, terdapat destinasi wisata alam terkenal bernama Air Terjun Oenesu. Air terjun yang terletak di desa Oenesu, Kupang Barat ini menjadi salah satu lokasi favorit masyarakat lokal maupun wisatawan karena memiliki suasana yang sejuk dan alami. Dikelilingi pepohonan hijau, Air Terjun Oenesu menawarkan kesegaran yang sangat berbeda dibanding cuaca panas khas kota Kupang. Di sekitar lokasi terdapat area duduk dan tempat berteduh yang bisa digunakan pengunjung untuk bersantai sambil menikmati makanan. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Menikmati wisata pantai di Pulau Flores rupanya bukan hanya sebatas pada air laut yang jernih dan pasir lautnya yang memukau. Namun wisatawan juga bisa menikmati eksotisme alam lain berupa tebing batuan karst yang terbentang sepanjang pantai seperti di Pantai Kota Jogo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Pantai Kota Jogo dapat ditempuh dalam waktu 45 menit perjalanan dari Kota Mbai, ibu kota Kabupaten Nagekeo, dengan menggunakan kendaraan bermotor. Tinggi tebing bebatuan karst di pantai yang mencapai 8 meter membuatnya menjadi pemandangan yang unik karena berbentuk melengkung secara alami seperti halnya lengkungan ombak pantai yang indah di Pantai Kota Jogo ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Pernahkah Anda melihat sawah bertingkat yang indah di daerah perbukitan? Itulah terasering. Teknik pertanian yang telah digunakan sejak lama ini terbukti memberikan banyak manfaat. Dengan membentuk lahan bertingkat, terasering mampu memperlambat aliran air hujan, mencegah erosi, serta menjaga kesuburan tanah. Sistem ini juga meningkatkan efisiensi penggunaan air dan membuat lahan lebih produktif. Di Indonesia, terasering telah diterapkan di berbagai wilayah seperti sistem subak di Bali dan lahan berbukit di Nusa Tenggara Timur. Selain meningkatkan hasil panen, teknik ini juga membantu mencegah longsor dan menjaga keseimbangan ekosistem. Lebih dari sekedar metode bertani, terasering adalah warisan budaya yang relevan hingga kini. Mari lestarikan lingkungan dan dukung pertanian berkelanjutan.

menurut atau tradisi adatnya saja. Tapi keindahan alam Sumba mampu menghipnotis setiap wisatawan yang datang ke negeri seribu bukit ini. Salah satu objek wisata yang jadi daya tarik setiap langkah para penikmat wisata alam yakni mangrove unik jenis Aegialitis annulata. Jenis mangrove yang berada di Pantai Walakiri, Desa Rindi, Kabupaten Sumba Timur ini memiliki bentuk yang unik dan artistik, serta hamparan pasir putih yang menambah kecantikan jajaran pohon mangrove. Masyarakat sekitar menyebutnya dengan bakau menari. Hal ini karena bentuk pohonnya yang seperti seorang penari meliuk-liuk mengikuti irama deburan ombak.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pendengar, tonis merupakan salah satu bentuk sastra lisan yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat atau nipah meto di Timor. Sebagai tradisi tutur yang diwariskan secara turun-temurun, tonis tidak hanya berfungsi sebagai ungkapan adat dalam berbagai upacara, tetapi juga menjadi sarana penyampaian doa, nasihat, serta nilai-nilai kehidupan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Dalam setiap penyampaiannya, tonis syarat dengan berbagai kiasan, simbol, dan makna filosofis yang menceritakan hubungan harmonis antara manusia, alam, leluhur, dan sang pencipta. Oleh karena itu, tonis bukan sekedar rangkaian kata, melainkan cerminan identitas budaya dan kearifan lokal yang memperkuat ikatan sosial serta menjaga kesinambungan tradisi di tengah perubahan zaman. Seperti apa tradisi dan makna budaya tonis terhadap suku atau nipah meto di Timor? Berikut kita ikuti penuturan Bapak Samuel Ahauteas, pemerhati budaya Timor.
1: Tonis itu sebenarnya semacam satu tuturan lisan. Tuturan lisan, tapi tuturan lisan yang diarahkan menurut tema. Tema apa yang mau disampaikan dalam tonis itu bermacam-macam. Jadi itu arah tuturan lisan yang menyampaikan maksud mereka kaitan dengan apa hajatan atau niat hati atau pokok acara yang mereka mau bicarakan saat itu. Misalnya menyangkut kelahiran, yang tutur menyangkut sejarah atau silsilah keturunan satu suku, atau menyangkut perkawinan, atau menyangkut kematian, atau hal-hal lain seperti menyambut tamu dari tempat-tempat lain yang datang untuk menghadiri acara itu. Dengan misalnya kita tokohkan tokoh yang akan membuka acara misalnya, atau misalnya contoh ya, misalnya mau meresmikan satu bangunan besar seperti gedung ibadat, atau gedung-gedung pemerintah, atau gedung-gedung lain yang membutuhkan satu tuturan menyangkut sekitar sejarahnya seperti apa, atau kegembiraan mereka seperti apa menyambut seseorang tokoh yang ditokohkan seperti wali kota atau gubernur, atau bupati, atau tokoh agama yang mana, atau tokoh arti yang mana yang nanti menjadi pusat pembicaraan dalam acara itu. Nah, tonis itu sebenarnya satu tuturan lisan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh budaya, tokoh-tokoh adat yang harus tahu dan paham tentang tema yang disampaikan itu. Contoh misalnya begini, dia mau sampaikan katakan peminangan lah. Contoh peminangan seorang anak gadis dari keluarga yang lain, dia sampaikan itu dalam tuturan natoni. Nah, natoni itu kan sebenarnya asal katanya tonis dulu. Tonis itu tuturan lisannya, itu tuturannya yang disampaikan. Orang yang melakukan tonis itu disebut atonis. Atonis. Nah, sedangkan pekerjaan atonis itu adalah natoni. Natoni itu bekerja, atonis itu orang yang melakukan, terus tonis itu sendiri adalah tuturan apa yang mau dia sampaikan, pokok apa yang mau dia sampaikan. Jadi kalau menyangkut meminta anak perempuan, anak gadis salah satu pihak, dia akan sampaikan arahnya ke situ. Atau ada kematian, kematian waktu satu kampung datang, dia menuturkan riwayat hidup dari orang yang meninggal itu, dari mana, kemana, kemana, dan sampai akhirnya meninggal dunia. Itu dia tuturkan. Atau menyangkut satu wilayah punya sejarah. Sejarahnya dari mana datang, kerajaan A, kerajaan B, kerajaan C, dan seterusnya. Dan banyak hal. Nah, oleh karena itu penutur atau atonis itu harus paham, tahu tentang pokok yang dibicarakan. Jadi bukan bicaranya suka-suka. Betul. Itu pertama. Kedua, tuturan itu juga tidak lompat sana lompat sini, tapi dia tersusun, tersistem. Dari atas ke bawah itu dia harus urut dari atas ke bawah secara baik dan benar, sehingga orang yang dengar itu juga dia mengaminkan itu yang dituturkan itu benar.
0: Dalam proses penuturan, penutur atau atonis harus tahu atau paham pokok pembicaraan yang akan dibicarakan, bukan asal berbicara tanpa tahu pokok pembicaraan.
1: Sekarang ini kan sudah mengalami pergeseran ya. Jadi natoni itu kan asal memenuhi permintaan. Tetapi yang mendengar itu juga karena tidak tahu dan tidak paham, semuanya baik-baik saja. Tapi orang yang tahu dan paham, dia akan lihat, oh ini arsalannya di sini. Tapi dia diam, tidak bicara. Dan orang-orang yang dengar itu, jangankan orang Timor, ini kan usul waktu Nabi Muhammad itu kan orang Dawan yang bilang begitu. Orang-orang di Timor yang khusus menyangkut orang suku Dawan, biasanya begitu, tapi itu yang paling tepat atau Nipahmeto. Atau Nipahmeto karena dia punya bahasa Wabmeto. Wabmeto itu orang atau Nipahmeto punya bahasa yang namanya Wabmeto. Yeah. Jadi kalau macam kalau di Belu sana, dia bilang Lia. Lia Tetum. Lia Tetum. Nah, kalau macam di Helong, dia bilang Dasi Helong. Nah, begitu.
2: Okay. Nah,
1: jadi itu bahasanya begitu. Jadi kan kalau orang Dawan, orang atau Nipahmeto, dia bilang Wabmeto. Nah, itu dituturkan dengan bahasa sanjungan atau bahasa-bahasa adat yang dilantunkan. Apalagi kalau misalnya ritual-ritual penyembahan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu dilengkapi dengan, contoh sekarang kita bicara, semua perangkat dilengkapi, ada mesbahnya, ada kayu yang dipajang di situ yang disebut dengan tolah. Tolah itu kan satu kayu tiang yang dipajang di tengah, dan dia punya kelengkapan ritual ditaruh di mesbah itu, baru dia mulai tuturkan. Tuturkan itu bukan hanya menuturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dia mulai undang dia punya arwah-arwah para leluhur, menceritakan itu kepada mereka. Orang-orang yang hidup menceritakan juga kepada mereka. Sehingga yang tidak ada atau yang di belakang sana, orang bilang etin fatubian, etin oebian, haubian. Orang-orang yang tidak ada pun mereka dikasih tahu keyakinan mereka itu. Tetapi semua yang mereka lakukan itu terakhir dong naikkan kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, yang mereka bilang Wisneno itu di tempat yang maha tinggi itu, yang namanya Sonof Panok Latan Es Akuma Anipu. Akuma itu artinya tempat yang tinggi dan kelihatan tidak bisa dijangkau dengan mata, dengan kasat mata, karena gelap gulit, semakin jauh semakin gelap. Nah, di sana berada yang namanya sorga atau kerajaan sorga itu yang di dalam Son of Pano Latan Intunan Main Favon. Di situ bertakhta Tuhan pencipta langit dan bumi. Mereka katakan Wisneno. Wisneno itu Usif, kata Usif itu artinya yang dituakan, yang dirajakan. Terus Neno itu raja yang di atas langit sana. Nah, kalau di bumi yang nomor yang Wispah itu bukan disembah. Ungkapan penghargaan kepada alam ini sebagai pemangku kehidupan yang memberikan dirinya memangku seluruh kehidupan itu, baik tumbuh-tumbuhan maupun hewan maupun manusia, semuanya hidup aman di atas pangkuan alam itu, yang mereka katakan Wispah. Itu hanya ungkapan kebesaran, tapi mereka tidak menyembah itu. Penyembahan satu saja kepada Tuhan Sang Pencipta Langit dan Bumi yang disebut dengan Wisneno. Nah, itu yang menyangkut itu. Yang sedangkan yang tonis, kita omong tonis dalam berbagai tema, nah tema macam-macam.
0: Bagaimana sejarah dan awal mula atau kapan tonis ini dipakai dalam masyarakat Pahmeto? Berikut kita ikuti penuturan Bapak Timotius Kabu, budayawan Timor.
3: Jadi kaitan dengan sejak kapan tonis ini digelar dalam kehidupan atau meto, itu waktunya tidak diketahui dengan pasti. Tetapi yang pasti bahwa sejak atau meto ini ada, tonis itu sudah mulai digelar, sudah mulai digunakan dalam komunikasi dan saling memberi informasi, itu sudah dimulai. Jadi sejak adanya atau meto begitu, bahwa orang yang melaksanakan tonis atau yang disebut dengan atonis itu orang yang punya keterampilan khusus, karismatik, dan dia memahami konteks apa yang akan dituturkan konteksnya. Karena tonis ini bisa dari berbagai konteks kehidupan manusia dan seluruh daur hidup manusia, khususnya atau meto. Jadi itu bisa di ini. Nah, tonis ini juga, sebelum saya lupa, tonis ini diucapkan dalam kalimat-kalimat puitis. Jadi tidak lurus-lurus. Dia puitis sekali, dan bagi atuin meto, bagi atuin meto itu kalau mendengarnya dan paham, itu merupakan bagian hiburan sekaligus sebagai sanjungan untuk atuin meto. Itu begitu.
0: Dalam tradisi ini, tentunya ada orang tertentu yang memiliki keterampilan khusus atau orang yang memiliki karisma saja yang bisa berbahasa tonis ini.
3: Jadi tonis ini beda dari uap biasa. Uap itu pembicaraan biasa. Itu beda. dapat dibedakan dalam bahasa Indonesia juga, kalau puisi itu tentu kalimat-kalimat berirama dan seni. Demikian juga tonis. Tonis ini tidak bisa kita bicara seperti sehari-hari di pasar atau di rumah, tidak bisa. Tonis itu adalah kalimat-kalimat tersusun rapi dan harus puitis. Tidak bisa tidak puitis, harus puitis. Oleh karena itu, yang mengucapkannya, yang melaksanakannya itu juga orang-orang yang betul-betul karismatik dan memang orangnya pintar berbahasa meto.
0: Dalam melakukan tonis, biasanya dilakukan di awal dan bisa juga di akhir tergantung acara yang akan dilakukan.
1: Semua bisa, jadi awal bisa, akhir bisa. Awal itu untuk menyambut, contoh kalau dua kali itu misalnya waktu awal datang menerima pembesar misalnya datang, kita terima dengan natoni untuk memberikan kesempatan untuk apa, meresmikan bangunan ini misalnya, atau untuk hal yang lain kita terima dengan natoni. Kemudian waktu mau kembali kita lepas juga dengan natoni, tidak hanya lepas pergi saja tapi kita tutur alat baru lepas. Nah jadi begini, dalam satu hal yang kita katakan peran dan fungsi, peran dan fungsi itu namanya nono maheu. Nono maheu itu biasanya ada orang-orang tua dulu di Atoni Pameto itu diturunkan. Jadi misalnya kita tiga orang ya, satu dua yang sulung di sana, yang bungsu di sini, tapi saya mau kasih ke siapa. Nah itu peran itu diserahkan kepada siapa, itu biar dia sudah meninggal, orang yang memberi peran itu, yang terima itu dia mau bagaimana bagaimana tetap dia tahu. Dia tahu, dia akan punya karisma, akan muncul sendiri. Nah, begitu. Terus kata-kata yang tadi itu memang tidak bisa disapa sesuka-suka kan. Dituturkan misalnya sejarah menyangkut wilayah Kupang ini kan dong biasa tuturkannya kopan olain bawa uban buti. Kalau kita sudah bilang soya mawana itu umnan fahinisin. Kalau aman buat sini bilang malam ini kita kelaran tenlais. Aman itu nong bilang banak bokong manumuti. Kalau molo orang bilang apa nama ini, molo memuafa mutis warna ini, molo memuafa mutis warna ini. Nah, jadi itu semua tempat itu mereka tahu. Jadi macam sekarang ini kan sejarah ini mulai sedia timur ini mulai dari Belu ke sini. Kalau di Belu, kalau ini juga ada di Belu, tapi Belu itu mereka tidak mengatakan tonis, mereka bilang hase hawaka. Hase hawaka itu bahasanya bahasa Tetung. Kalau di sini tonis. Nah tonis ini yang orang bilang orang Dawan, orang Atoni Pameto ini, TTS, TTU ada, terus Kabupaten Kupang ini, di sini juga ada, di sekitar kota Kupang ini juga ada, dialeknya yang beda-beda. Melafalkan itu kadang-kadang mereka agak narik sedikit, kalau TTS agak sentak-sentak sedikit, jadi dia bilang lasi mana pindah neon ne aklahat itu. Nah dia mulai sampaikan begitu. Nah kalau orang di sini bilang aklahat, kalau di sana bilang aklahat, dia langsung tekan begitu. Nah, jadi yang kelompok ikut natoni itu namanya kelompok Ahe. Ahe itu melakukan pekerjaan Nahe, itu menyambung, mempertegas apa yang disampaikan dalam tuturan tadi. Jadi misalnya dia omong tentang Kupang, dia bilang kopan olain babau mane ahmuti. Ahmuti itu kan orang yang sambung, itu mempertegas bahwa intinya ada di sana.
0: Tradisi tonis ini biasanya hanya bisa dilakukan oleh pria saja. Namun dalam perkembangan zaman, wanita pun bisa, tergantung peran dan fungsi dari orang tua.
1: Kalau dulu itu hanya laki-laki, tapi sekarang yang masih lihat anak-anak perempuan diajar dan tahu. Nah itu tadi saya bilang peran dan fungsi itu, kalau orang tuanya berikan peran kepada anak perempuan, pasti anak perempuannya bagus. Dia sudah meninggal, orang tuanya sudah meninggal, anak perempuan itu kita tidak tahu dia tahu dari mana, tiba-tiba dia sudah bisa bicara. Nah itu kan yang bilang karisma tadi itu, tergantung tokoh pemang budaya yang memegang kekuatan itu siapa, kemudian dia serahkan kepada siapa. Karena ini kan pewarisannya kan turun-temurun. Nah oleh karena itu maka yang tadi itu, kalau dari satu kumpulan kawanan anak-anak bisa 7 orang, hanya satu saja. Satu itu dia suka-suka, dia lihat mana yang kiri-kiri bisa, yang sulung yang tengah yang bungsu dan yang lain akan angkat tangan. Kami tidak tahu, mereka dengar tahu, tapi mau omong tidak tahu. Dengar tahu iya, tapi mau sampaikan secara baik tidak bisa. Kalau orang paham itu, ya itu suka-suka dia omong saja. Gitu. Kalau menyangkut Pembinaan anak perempuan intinya di situ, karena pembinaan anak perempuan tahapan dulu saya pernah jelaskan tahapan-tahapan itu. Inti dari satu perkawinan yang macam ki atau dipahami itu terakhir 12 meses nir solmesi. Sopi satu botol, uang logam satu logam. Nah, nir solmesi dan 12 meses itu intinya di situ. Dia akan urut sampai terakhir. Peminangan dia akan omong tentang itu karena pinangannya kan satu tahap. Datang ke para yang penyerahan alat yang memakukai satu tahap lagi. Datang ke para buah melasih menemelasih satu tahap lagi. Sampai dia tasanut mantasanut tasanut tanebet nonomheu satu tahap lagi. Setelah 12 meses dan semuanya diserahkan, baru omong tentang nonomheu orang bilang kosono. Itu kan ini kan contoh. Itu menyangkut perkawinan, menyangkut kematian tadi yang saya bilang intinya orang mati itu mati karena apa? Sakit apa? Dong tuturkan begitu.
0: Banyak faktor yang menyebabkan bahasa-bahasa Natoni semakin sulit dipahami oleh generasi sekarang.
1: Jadi itu yang tadi saya bilang pergeseran nilai secara drastis, karena begini, bahasa ini kan pemilikan dari luhur sampai turun temurun. Ketika kita masuk sekolah, kita dilarang untuk berbahasa daerah, harus berbahasa Indonesia. Nah, itu terbawa sehingga sampai anak-anak sekarang, orang Timor hidup di Timor, bapak mamanya orang Timor, lahir di Timor, tinggal di Timor, tidak tahu bahasa Timor. Jadi Timor pada umumnya, sekarang saya omong, kan Timor ini kan ada bahasa Buna, bahasa Tetum, bahasa Kemak, bahasa Dawan yang umumnya itu bahasa Helong, itu Timor semua. Tapi kadang-kadang kita omong dengan mereka, kau dari mana? Saya dari Dawan, saya dari Pahmeto. Coba omong, dia tidak tahu. Kenapa dia tidak tahu? Karena terpengaruh dengan nilai-nilai baru yang datang. Sekolah bilang jangan berbahasa daerah, karena nanti masuk sekolah tidak tahu. Padahal di sekolah diajarkan bahasa Indonesia, bawa pulang ke rumah, ajar orang tuanya berbahasa Indonesia juga, jatuh bangun. Kemudian orang tuanya mati, tinggal anaknya. Anaknya tidak lagi pakai bahasa yang bahasa rumah. Dia kawin-mawin, mereka sesama Timor, tapi omong bahasa Indonesia, apalagi kawan dengan orang suku lain dari Sabu, dari Rote, dari Flores, dari Sumba, dari Jawa, dari Kalimantan, dari luar negeri sana, bahasa itu hilang.
0: Adapun harapan dari Bapak Timotius Kabu dan Bapak Samuel Ahauteas terkait mendalami budaya Tonis pada suku atau di Pahmeto di Timor.
3: Kalau boleh, negara mengambil sikap secara tegas, jadi tidak hanya wacana, untuk bagaimana menghidupkan kembali budaya-budaya lalu yang produktif, yang bisa membangun karakter bangsa, termasuk budaya Tonis ini. Jadi diharapkan negara, pemerintah dalam hal ini dalam dunia pendidikan itu bisa betul-betul menerapkan tentang pendidikan yang namanya muatan lokal itu. Salah satu materinya ialah budaya berbahasa, dalam hal ini Tonis.
1: Harapan saya itu keberpihakan negara juga harus ada di situ, sehingga diwujudkan dengan penyediaan anggaran cukup, kemudian mendorong seluruh rumah adat dibangun kembali. Rumah-rumah adat dibangun kembali, kemudian kelengkapannya itu dilengkapi kembali, bahasa-bahasanya yang tadi bilang puitis, tuturan-tuturan itu dibina kembali, sehingga anak-anak sekarang ini mulai belajar dia punya bahasa juga. Orang Sabu tahu bahasa Sabu, orang Rote tahu bahasa Rote, orang Timor tahu bahasa Timor, dan macam-macam. Sehingga kekayaan budaya ini merupakan beraneka ragam. Tetapi bahwa kita terikat menjadi satu, itulah Republik Indonesia itu terhimpun seluruh suku bangsa, bahasa, dan budaya menjadi harta kekayaan bangsa yang tumbuh subur, berlimpah ruah, dan membuat negara ini beda dengan negara lain.
0: Budaya Tonis pada suku Atoni Pahmeto di Timor bukan sekedar tradisi lisan, melainkan warisan nilai yang memuat kebijaksanaan leluhur, penghormatan terhadap tatanan adat, serta identitas kolektif masyarakat. Melalui tutur adat yang syarat makna dan simbol, generasi penerus diajak untuk menjaga persatuan, menghormati struktur sosial, dan melestarikan kearifan lokal yang telah diwariskan turun-temurun. Oleh karena itu, pelestarian budaya Tonis menjadi tanggung jawab bersama agar jati diri suku Atoni Pahmeto tetap hidup dan bermakna di tengah arus modernisasi.

0: nenek. Rumah nenek dipenuhi wangi kue yang dipanggang di
1: dalam. Wih, ada supintar membaca padahal baru 5 tahun.
2: Itu suka. Beta selalu usahakan baca dongeng tiap malam buat dia.
1: Dongeng? Apa hubungannya dengan membaca?
2: Ada, Eka. Dari dengar dongeng, bisa stimulasi dia pung otak untuk kenal huruf dan kata. Akhirnya pelan-pelan dia belajar.
1: Wih, keren, eh. Kayaknya beta juga mesti rajin baca dongeng kasih bepung Ana dong.
3: Dongeng lebih dari sekedar cerita. Di setiap kata yang kita bacakan, ada dunia baru yang terbuka bagi anak-anak yang mengajarkan mereka membaca, menulis, dan berpikir.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang.
3: Pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Peringatan Hari Buku Nasional tahun 2026 menjadi momentum penting bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk memperkuat budaya literasi di tengah masyarakat. Dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Hotel Aston Kupang pada Senin 25 Mei 2026, Bunda Literasi Provinsi NTT Minrianti Asti Lakalena mengajak seluruh elemen masyarakat membangun ekosistem membaca yang kuat dan berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa literasi bukan hanya tanggung jawab sekolah atau pemerintah semata, melainkan tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, berbicara tentang buku dan perempuan berarti berbicara tentang masa depan generasi bangsa. Anak-anak yang memiliki kemampuan membaca yang baik akan lebih siap menata masa depannya secara mandiri. Ia menjelaskan kemampuan literasi menjadi pondasi utama dalam kehidupan masyarakat modern. Karena itu, tantangan literasi di NTT saat ini tidak lagi sekedar menjadi isu pendidikan, tetapi sudah menjadi persoalan sosial yang membutuhkan keterlibatan semua pihak. Beralih ke informasi berikut. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena menegaskan pengembangan pariwisata bahari di Kabupaten Alor harus diarahkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat lokal sekaligus menjaga keberlanjutan konservasi laut. Pemerintah Provinsi NTT juga mulai mendorong penataan kontribusi kapal wisata dan pinisi terhadap pendapatan asli daerah di kawasan wisata bahari Alor. Ia menilai Alor memiliki daya tarik wisata yang kuat dan berpotensi menjadi salah satu motor penggerak ekonomi baru di Nusa Tenggara Timur. Menurutnya, wisatawan yang datang ke Alor umumnya memiliki keinginan untuk kembali karena kekuatan alam dan pengalaman wisata yang dimiliki daerah tersebut. Kehadiran wisatawan menurutnya akan menggerakkan sektor hotel.

kuliner, transportasi, ekonomi kreatif, hingga penjualan produk UMKM lokal. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 kali ini. Beta Daten, sampai jumpa.

0: Perempat dari Kupang Suara Budaya NTT, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, senang sekali rasanya. Kenapa? Karena di hari ini ya, hari Rabu tanggal 27 Mei 2026, ada Daten yang kembali hadir untuk menemani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua sampai di jam 12 malam nanti ya. Dan malam hari ini ya, ada yang spesial, ada yang berbeda ya, karena sekarang ya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua akan mendengarkan salah satu paket siaran ini ya. Ini berupa pantun ya, dan paket siaran ini berbalas pantun tiga serumpun, yaitu RRI, RTM, RTB. Nah, seperti apa ya berbalas pantun tiga serumpun ini? Pantau terus Pro 4 FM Suara Budaya NTT.
1: Pro 4 RRI Kupang Suara Budaya NTT. Disiarkan langsung dari Aula Engku Hamidah lantai 4 Pemko Batam. Inilah produksi bersama tiga serumpun RRI, RTM, RTB.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Agak kurang semangat sepertinya ya. Boleh kita coba sekali
2: Boleh
3: lagi?
2: Boleh dicoba sekali lagi ya.
3: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat siang semuanya.
3: Wah, ini banyak sekali yang sudah datang ya. Terima kasih untuk yang sudah hadir, tamu undangan, dan juga adik-adik ya ngomongnya dari Ibnu Sina, berpakaian alomaternya hijau-hijau ya. Perkenalkan, saya Yudhistira Kapaksi.
2: Dan saya Hana Panjaitan, yang memandu acara dari saat ini sampai pada akhirnya ya.
3: Ya, dan selamat datang di acara Pantun Tiga Serumpun RRI, RTB, dan RTM. Boleh tepuk tangan ya.
2: Karena kita ada di tanah Melayu, tak lengkap rasanya kalau misalnya tidak dibuka dengan sebuah pantun. Jadi Bapak dan Ibu bisa jawab Ewa, boleh?
3: Boleh.
2: Pergi berlayar ke Pulau Bintan.
3: Ewa.
2: Angin sepoi menyejukkan rasa.
3: Ewa.
2: Salam sembah kami haturkan, tanda hormat pembuka kata.
3: Ewa. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Kalau Hana punya pantun, saya juga tak mau kalah. Saya pun ada pantun Hana. Kita minta tolong suaranya sekali lagi, Ewa gitu Bapak Ibu ya. Pantang surut layar terkembang. Kencang angin tiada ampun. Kami ucapkan selamat datang pada acara Pantun Tiga Serumpun.
2: Yang terhormat Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Batam, Abangda Ardi Winata.
3: Yang terhormat Direktur Program dan Produksi RRI, Bapak Mistam MSI beserta jajaran.
2: Yang kami hormati, Ketua Umum Lembaga Adat Melayu Kota Batam atau diwakili Abangda Tuan Kelana.
3: Abang Tun Kelana. Dan yang terhormat juga Rektor Universitas Ibnu Sina Kota Batam, Asok Prof. Dr. Insinyur Larisang MT IPU.
2: Yang terhormat Ketua Delegasi Radio Television Malaysia, Puan Nur Sanusri binti Ramli beserta tim.
3: Yang terhormat Ketua Radio Television Brunei, Tuan Muhammad Akil Faiz beserta tim.
2: Yang kami hormati Kepala Forkopimda Kota Batam.
3: Dan para tokoh agama, Datuk, Datin, Enci, Tuan dan Puan, yang besar tidak disebut gelar, yang kecil tidak disebut nama, serta seluruh hadirin yang berbahagia.
2: Baiklah, kita akan memulai acara kita pada siang hari ini dan kita akan menyaksikan langsung tarian persembahan. Ini adalah tarian dari adat Melayu ya, sebagai pembuka untuk menyambut
3: dan menghormati para tamu.
2: Iya.
3: Baik, kita sambut dengan meriah. Ini dia tari persembahan dari Sanggar Rosa Primula Universitas Ibnu Sina Batam.

0: Ya baik, hadirin sekalian masih di acara Pantun Tiga Serumpun bersama RRI, RTM, dan RTB.
1: Sebagai pembuka majelis, marilah kita menadah tangan, memohon rahmat agar acara mendapatkan ridhonya. Kepada yang dituakan, Bapak Ustadz Suyono, kami persilakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa, semoga dilancarkan semuanya. Bagi yang beragama Islam, mengaminkan yang saya lafadzkan dan yang berkeyakinan lain tentunya menyesuaikan. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wasallim. Wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'budana wa tamim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma gfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Tuhan kami, berkahi dan ridhoi acara kami pada hari ini, lomba pantun tiga budaya serumpun Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam yang ditajak oleh RRI, RTM dan RTB. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan penyiaran ini makmurkanlah negeri kami, berkahi ridho dan berkahilah negeri kami dengan penuh kesejahteraan ya Allah, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam dan juga yang lainnya. Allahumma tafa'anal wala wal bala wal waba'a wal fahsya'a wal munkar wal bahya wasyufal mukhtalifah wassada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan fi baladina hadha khasah wa min buldanil muslimina amah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz.
2: Baik, tentunya kita akan lanjutkan untuk acara Pantun Tiga Serumpun dan kami juga memberitahu bahwa hari ini kita juga live ya.
1: Betul.
2: Di mana Yudis?
1: Kita live di YouTube RRI Batam dan juga terestrial di Pro 1 RRI Batam di 105,1 FM.
2: Baik, kita ke acara selanjutnya. Kita akan mendengarkan bersama kata sambutan dari Direktur Program dan Produksi kepada Bapak Mistam. Kami persilahkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kebiasaan Pak, kalau di Jawa itu mesti salam dulu. Padahal kalau di Kepulauan Riau itu pantun dulu. Ini Bang Ardi gak mengingatkan saya. Padahal saya tahun 2013 sampai tahun 2015 akhir saya kepala RRI Batam. Jadi terasa pulang di rumah kalau ke Batam ini. Karena saya selalu teringat Bang Ardi, olahraga. Saya akan izin, saya akan bacakan pantun terlebih dahulu biar tidak salah. Ke Pulau Penyengat menjemput sejarah, singgah sebentar di Pulau Meranti, RRI, RTM, RTB bertaut mesra di Batam Bersatu, Bandar Dunia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang benar aturannya. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada kesempatan hari ini kita bisa bermuajahah bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak ketinggalan pada kesempatan yang bahagia ini juga saya akan menyapa Wali Kota Batam atau yang mewakili, kemudian Wakil Wali Kota Batam, dan tentu saja yang kami hormati ini dari Dinas Pariwisata, Dinas Kominfo. Wabil khusus yang saya hormati Ketua Delegasi Radio Televisi Malaysia, Puan Nur Sanusri binti Ramli. Ahlan wa sahlan di Kota Batam. Ketua Radio Televisi Brunei Darussalam, Tuan Muhammad Akil Faiz beserta tim, welcome to Batam. Dan yang kita hormati Rektor Universitas Ibnu Sina, terima kasih kehadirannya Bapak. Ketua Umum Perkumpulan Kekerabatan Sulawesi Selatan Kepulauan Riau, Bapak Ahmad Rosano. Teman-teman RRI Batam, Tanjung Pinang, dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bersama-sama berhadir dalam acara yang sangat kita nanti-nantikan secara nasional. Acara ini diberi tajuk acara Serumpun, budaya Serumpun. Nah, budaya Serumpun ini digawangi, ya, yang menjadi gatekeepernya itu Radio Republik Indonesia, kemudian Radio Televisi Malaysia, dan Radio Televisi Brunei Darussalam. Dan kegiatan seperti ini itu sudah sangat old sekali, sudah sangat lama sekali. Hampir 20 tahun kita bermesraan menjaga, merawat, dan memajukan budaya Melayu kita. Ini Pak yang perlu diketahui, sudah 20 tahun kita ini bermesraan dengan Malaysia dan Brunei Darussalam. Kalau kita sudah berjumpa dengan kawan-kawan Brunei, kita berjumpa dengan kawan-kawan Malaysia, itu rasanya bukan orang lain lagi. Kita terasa keluarga besar, the big family radio, the big family Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia, Radio Televisi Brunei Darussalam. The big family, kita akan membangun the big family Republik Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Dan salah satu tokoh yang menggawangi kekerabatan di negeri ini, salah satunya yang hadir di sini Bapak Rosano. Beliaunya adalah yang membangun, mengawal kekerabatan. Radio Republik Indonesia keberadaannya adalah dalam membangun misi bagaimana Republik ini digawangi kekerabatan antar suku, agama, etnis semuanya yang ada di negeri ini. Semuanya ini adalah keluarga besar Republik Indonesia yang saling asah, asih, dan asuh. Nah, keberadaan RRI menjaga value ini. Saya kira RTB Malaysia, ya RTM, tentu saja dalam rangka menggawangi menjadi gatekeeper tentang value ini. Ya, sentral tokoh kita juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat datang Wali Kota Batam, Bapak Dr. Haji Amsakar Ahmad SS. Bapak mungkin lupa dengan saya. Saya tahun 2013 saya hanya mengingatkan beliaunya saja. Masih remembering enggak ini? Tahun 2013 saya hadir di Kota Batam, waktu itu bersilaturahmi dengan Wali Kota Batam, Bapak Ahmad Dahlan. Yang ngawal Mas Ardi. Dan hari ini kita senang sekali ketemu Bapak Wali Kota. Terima kasih Bapak Wali Kota, Bapak Ahmad, Bapak Amsakar Ahmad. Insya Allah sehat walafiat dalam menjaga Batam sebagai kota Bandar Madani ini. Saya senang sekali begitu saya masuk Batam. Kalau saya boleh dikatakan, Batam ini salah satunya, kalau tokoh kartun itu Satria Baja Hitam. Berubah. Alhamdulillah. Nah, perubahan secara fisikly yang terjadi di Batam ini, kita sangat berharap sekali perubahan non-fisikly juga terjadi. Kenapa pertemuan budaya serumpun ini di Kota Batam? Ini tidak hanya tiba-tiba, mak cegagi kata orang Jawa. Ini pertemuan waktu di Brunei Darussalam. Teman-teman Brunei Malaysia, kira-kira diselenggarakan di mana pertemuan budaya serumpun ini? Ternyata serempak di Kota Batam menjadi pilihannya. Pasti ada sesuatu di hati kawan-kawan Malaysia dan Brunei Darussalam ini. Kenapa di Kota Batam? Ternyata Pak Wali Kota, begitu di sini, begitu acara selesai, kawan-kawan Brunei ini tidak langsung di hotel, tapi langsung menyerbu nih pertokoan di Kota Batam ini. Begitu balik ke hotel lagi, Pak Mistam, ternyata di Kota Batam ini kalau belanja sangat murah sekali. Ini belum keliling kemana-mana ini, sudah berkomentar seperti itu. Nah, tentu saja berkat digawangi oleh Pak Wali Kota bersama tokoh masyarakat Kota Batam. Dan kembali kepada misi kita, Pak Wali, bahwa RRI, RTB, maupun Radio Televisi Malaysia ini sudah 20 tahun merajut kebersamaan ini dalam rangka merajut bagaimana kita melestarikan, kemudian mengembangkan dan memajukan budaya Melayu. Sentral di Kepulauan Riau ini, saya kira sekarang ini dalam era disruption sekarang ini tidak boleh mundur lagi. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena yang namanya budaya di era disruption sekarang ini, kebebasan dalam melakukan upload dan sosial media sekarang ini, ya, kalau budaya tidak digawangi, ya, sekali lagi, kalau budaya kita tidak kita kawal, saya tidak tahu lagi Pak Wali, tokoh-tokoh, bapak-bapak, ibu semuanya, 5-10 tahun yang akan datang Republik Indonesia ini. Karena apa? Saya searching dan baca-baca bahwa konten-konten negatif sampai tahun 2026 ini yang didel oleh Komdigi itu 4 juta lebih. Lalu pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab agar konten-konten positif ini memakan konten-konten negatif ini? Tentu saja RRI bersama RTB, RTM harus bersatu padu, kita semuanya ini memerangi konten-konten negatif di sosial media kita. Saya yakin seyakin-yakinnya tokoh adat dari lembaga adat Melayu ini, saya teringat sekali dengan almarhum Nyet Kadir waktu itu. Beliaunya selalu berpesan, Mas Mistam, ayo kita majukan budaya Melayu kita. Dan mudah-mudahan kehadiran kami, program-program kami setidak-tidaknya menjadi virus-virus positif di sosial media, wabil khusus di hati kita masing-masing, sehingga apa yang kita lakukan tidak hanya sebatas secara seremonial, tetapi betul-betul dari hati nurani yang dalam. Saya teringat juga waktu itu Bapak tokoh kita, Pak Husrin Hud, Mas Mistam, yang namanya budaya Melayu tidak hanya berpikir di budaya Melayu. Melayu ini boleh dikata Melayu Nusantara. Saya teringat Bapak Wali Kota, ternyata di Jawa sana juga ada pantun namanya Parikan. Ini di Jawa sana ada pantun namanya Parikan. Saya sempat tadi searching biar kita tahu bersama-sama, ternyata di Jawa sana itu ada pantun. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Bapak Husrin Hud bahwa Melayu itu tidak hanya Nusantara Kepulauan Riau atau Melayu di sini, tetapi ada Melayu Nusantara di sana. Ini saya bacakan pantunnya. Tuku soto nang Lamongan. Nih, Mas Haryono nih. Tuku soto nang Lamongan, budal isuk mulai sore. Kue sing tau nggarai nyaman, saiki piye kabari kue. Ini pantun Jawa, Puan Nur, Tuan Agil. Jadi yang namanya pantun itu kita bersepakat menjadi, kita jadikan Melayu Nusantara. Nah, oleh karenanya pertemuan hari ini sekali lagi, mari dari bandar, dari kota Batam Bandar Madani ini, kita gaungkan virus-virus positif sehingga value tentang budaya menjadi tersebar di Indonesia dan juga tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dan khilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, terima kasih.

Baik, kami sampaikan selamat datang untuk Wali Kota Batam sekaligus Kepala Badan Pengusahaan Batam, Bapak Haji Amsak Rahmat. Boleh tepuk tangannya. Ya, baik, kita akan lanjut ke acara berikutnya. Ini kami mohon izin untuk Bapak Amsak Rahmat untuk berkenan menyampaikan sepatah dua patah kata untuk sambutan pada hari ini. Boleh kita panggilkan Bapak Haji Amsak Rahmat, Wali Kota Batam sekaligus Kepala Badan Pengusahaan Batam untuk menyampaikan sambutan pada hari ini. Silakan, Pak.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati dan banggakan hadir membersamai kita Direktur Program dan Produksi RRI yang ternyata pernah bertugas di Batam, berarti sekarang sedang balik kampung di Batam. Tepuk tangan untuk Bapak Mistam MSI beserta jajaran dan keluarga besar RRI. Kemudian yang sama-sama kita banggakan hadir bersama kita Ketua Delegasi Radio Television Malaysia, Puan Nor Sanusi binti Ramli beserta tim. Tepuk tangan untuk Puan Nor Sanusi. Juga hadir Ketua Radio Television Brunei, Tuan Muhammad Akil Faiz beserta tim. Nah, untuk tetamu kita dan tim ini kita hadiahi sebaik pantun. Anak nelayan memancing ikan.
1: Ewa.
0: Ikan dipancing di waktu pagi.
1: Ewa.
0: Kepada tuan dan puan selamat datang kami ucapkan di Kota Batam Bandar Madani. Juga yang saya hormati, saya banggakan Ketua MUI Kepri Bapak Dr. Suyono, terima kasih Pak Suyono, Rektor Universitas Ibnu Sina, Profesor Dr. Larisang, terima kasih Komandan. Juga hadir Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepri Kota Batam yang diwakili Datuk Samsudin Ja'far, terima kasih Datuk sudah hadir dan selalu hadir di acara-acara kemelayuan ini. Juga pimpinan organisasi perangkat daerah, kepala dinas ada Pak Rudi Panjaitan. Nah, ini Melayu yang tak jelas, yang lain jelas yang satunya. Juga ada Pak Ardi Winata, itu canda gurau kami Bu. Nah, dan juga ada kawan saya Pak Ahmad Rosano, ini berkali-kali ketemu bagaimana kita buat panggung atau patung Sumpah Setia Melayu Bugis. Ini Pak Ahmad Siono sering membahasnya dengan kita. Bapak Ibu sekalian, tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. Bersyukur kita kepada Allah dengan selalu dan senantiasa mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, bersalawat kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasa bersyukur kepada Allah akan ditambah nikmatnya kepada kita, dan dengan senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Ada beberapa hal yang hendak saya sampaikan di kesempatan yang membanggakan ini. Yang pertama, bahwa budaya ini adalah ikhtiar kolektif. Untuk membumikan budaya ini memang perlu kerja kolaborasi, kerja sinergi ya, di antara berbagai pihak. Dan hari ini saya menyambut baik agenda budaya tiga serumpun yang kita lakukan ini, karena memang kalau menyimak perjalanan historis negeri ini, bahwa Batam, Kepulauan Riau, Kepulauan Riau, Malaysia, Brunei, ini adalah rumpun yang terlahir dari rumpun yang sama, namanya rumpun budaya Melayu. Dan oleh sebab itu bukanlah sesuatu yang berlebihan kalau romantisme masa lalu itu kita tumbuhkan kembali, kita kembangkan kembali, karena budaya memang substansinya adalah bagaimana menanamkan nilai-nilai pada setiap generasi. Jadi kalau kita memperbincangkan budaya, maka ini adalah endapan nuansa batin komunitas yang puluhan tahun, bukan gampang dibentuk. Apalagi di era disrupsi seperti yang tadi Pak Direktur sampaikan. Kalau bahasa Malaysianya, cabaran terhadap budaya ini luar biasa. Kita sedang berada pada masa yang nilai-nilai lokal seringkali diadaptasi menjadi nilai-nilai global, dan akhirnya nilai-nilai lokal kehilangan jati dirinya. Maka apa yang kita lakukan pada siang hari ini layak diapresiasi, dan ini merupakan sebuah kehormatan bagi Batam, bagi Kepri, dan bagi Indonesia, karena rekan-rekan dari tiga negara hadir di negeri yang kami cintai ini. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan, Bapak dan Ibu sekalian. Yang kedua, saya juga perlu mengingatkan kita semua bahwa Ibu Nur, salah saya betul, Puan Akil. Nah, kita di Nusantara ini adalah wilayah yang tingkat pluralisme, tingkat heterogenitas, keberagamannya luar biasa. Studi yang dilakukan Hildred Gates dan Clifford Gates terhadap Indonesia saja misalnya, mengatakan bahwa di Indonesia ini lebih dari 300 suku bangsa ada di sini. Itu studi masa lalu. Dan saya jadikan kutipan di referensi saya. Nah, masing-masing itu memiliki keunggulannya tersendiri. Dan masing-masing itu harus dirawat secara baik. Bagaimana cara merawatnya dalam konteks budaya Melayu? Inilah seperti yang kita hari ini lakukan. Jadi kalau berbicara soal budaya ini, kebetulan Puan Nur, Tuan Akil, saya S1-nya studi saya di sini, Pak. Sosiologi. Jadi budaya ini adalah hasil proses yang sangat panjang. Dia bermula dari value, nilai, lalu kemudian menjadi adat istiadat, custom, lalu kemudian dia menginternalize, mendarah daging di dalam sebuah komunitas itu, maka dia menjadi pola sikap dan pola tindak. Saat itu dia menjadi budaya. Jadi memang bukan kerja kemarin sore, bukan kerja sebentar. Ini proses yang panjang. Sebab itu dia tidak boleh tercerabut di wilayahnya masing-masing, harus dipertahankan. Sumpah Hang Tuah itu, Tuah Sakti Hamba Negeri, Esa hilang dua terbilang. Apalagi patah tumbuh hilang berganti, takkan Melayu hilang di bumi. Kalau literatur Malaysia menyebutnya takkan Melayu hilang di dunia. Samalah pengertiannya itu. Itu sumpah yang menandakan bahwa soal budaya ini memang harus kita rawat, kita jaga, kita bumikan, kita semai dengan baik supaya tumbuhnya subur kepada terutama generasi-generasi kita yang akan datang. Supaya apa? Supaya generasi-generasi yang akan datang itu punya jati diri. Dan syukur alhamdulillah, tadi Kadis Parbud menyampaikan kepada saya bahwa soal pantun yang nanti akan kita kompetisikan, balas-balas, saling berbalas pantun itu sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan tak benda. Dan negara yang mengusulkan itu adalah negara serumpun juga. Nah, tepuk tanganlah untuk kita semua Bapak Ibu sekalian. Itu yang ketiga yang ingin saya sampaikan. Dan yang keempat, selamat atas ikhtiar yang luar biasa ini Pak Direktur, rekan-rekan dari RRI, rekan-rekan dari RTM, rekan-rekan dari RTB. Ya, selamat atas kolaborasi yang sangat hebat ini. Kami bangga, kami bahagia. Dan sebagai tuan rumah, tentu saja kami mohon maaf kalau ada sambutan yang tidak pada tempatnya, bahasa Melayunya, kalau ada cakap yang tersalah ucap, kalau ada kata yang tersalah nada, saya mohon maaf selaku tuan rumah acara hari ini. Ya, itu saja beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Akhirnya, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, seraya memohon rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Budaya tiga serumpun, kolaborasi RRI, RTM, dan RTB ini secara resmi saya nyatakan dibuka.
1: Baik.
0: Bapak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa mencurahkan rahman dan rahimnya bagi kita semua. Apa yang nak awak sampaikan, Wai?
1: Yo, kami mohon untuk Pak Amsak Rahmat, Bang Am, untuk tetap di atas panggung karena kita mau buka dengan simbolis dengan kompang, Bang.
0: Oh, ada kompang ya. Ya tak apa-apa, setelah ini kita pukul kompang.
1: Oke, boleh.
0: Boleh, semua bisa diatur. Jadilah selesai saya nih.
1: Belum, Bang. Pukul kompang dulu.
0: Hah?
1: Pukul kompang dulu.
0: Iya. Demikian. Ini agak lain malam hari ini nih ya. Demikian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas berbagai keterbatasan. Saya akhiri dengan billahi fi sabilil haq. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami undang untuk mendampingi Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Bapak Amsak Rahmat, kami undang ke atas panggung untuk Bapak Mistam selaku Direktur Program dan Produksi RRI, Bapak Ardi Mata atau Abang kami, Ardi Winata, Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata.
2: Dan kami mengundang juga Kepala Dinas Kominfo Batam, Bapak Rudi Panjaitan. Selanjutnya kami mengundang Ketua Umum Lembaga Adat Melayu Kota Batam, dalam hal ini diwakili oleh Tun Kelana.
1: Dan kami mengundang Ketua Delegasi Radio Television Malaysia, Puan Nur Sanusri binti Ramli.
2: Dan kami juga mengundang Ketua Radio Television Brunei, Tuan Muhammad Akil Faiz, beserta juga Rektor dari Ibnu Sina.
1: Ya, Profesor Larisang boleh ke atas panggung sekaligus membuka. Dan kami undang juga Tokoh Budaya Bugis dan Ketua PKSS, Bapak Ahmad Rosano. Boleh Pak ke atas panggung. Dan juga tidak lupa Al Ustadz, Ketua Komisi Dakwah MUI Kepri.

0: Ya, boleh tepuk tangan yang meriah. Dengan ini acara budaya Tiga Serumpun, Pantun Tiga Serumpun resmi dibuka.
1: Baik, kami mohon Bapak Ibu untuk kembali ke tempat.
0: Terima kasih untuk Bapak Ibu, boleh kembali ke tempat. Dan juga hadirin sekalian dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami sudah mempersiapkan ya yang terbaik untuk menyemarakan hari ini. Kita akan sambut dengan lagu berikut ini dari Malai Kustik.

0: Baik, tepuk tangan yang meriah untuk Malai Kustik. Wah, partner saya mana ini?
1: Saya tetap di sini, Yudis ya. Baik, tentunya inilah yang ditunggu-tunggu. Tapi sebelum itu, kita juga menginformasikan kembali bahwa selain ada di dalam ruangan, bisa menyaksikan langsung siaran kita hari ini. Di mana, Yudis?
0: Tentunya di RRI Batam, melalui channel YouTube RRI Batam, dan juga 105,1 FM Pro 1 RRI Batam. Ya, baik, sebelum kita lanjut ke acara utama, sebenarnya sudah tidak sabar ya, semuanya menunggu nih. Tapi iya, kita undang kembali beberapa undangan yang tadi membuka, Bapak Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Bapak Amsakra Ahmad, didampingi oleh Direktur Program Produksi RRI Bapak Mistam, Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Bapak Ardi Winata, Kepala Dinas Kominfo Bapak Rudi Panjaitan, Ketua Umum Lembaga Adat Melayu Kota Batam diwakilkan oleh Abang kita Tun Kelana, Ketua Delegasi Radio Televisyen Malaysia Puan Nur Sanusri binti Ramli. Boleh naik lagi ke panggung? Oh, di bawah? Oke, boleh. Kita ada sesi foto bersama Bapak Ibu dan Ketua Radio Televisyen Brunei Tuan Muhammad Akil Faiz Faiz. Lalu ada Rektor Ibnu Sina Profesor Larisang, boleh. Tokoh Budaya Burgis dan Ketua PKSS Bapak Ahmad Rosano dan juga Ketua Komisi Dakwah MUI Kepri Ustadz Suyono. Boleh kita akan foto mungkin menghadap ke depan?
1: Iya, dan juga
0: Bang, para hadirin mungkin boleh berdiri ya supaya lebih bagus hasilnya. Kita mohon untuk para hadirin, adik-adik untuk berdiri sejenak untuk sesi foto bersama. Boleh, ada yang mau foto ke depan juga boleh menjadi kameramen ya.
1: Oke.
0: Baik. Backgroundnya, boleh diganti dulu tim. Supaya ada budaya tiga serumpun di belakang sini biar kelihatan. Di FOH boleh. Backdropnya boleh gak ya?
1: Kembali ke backdrop, kembali.
0: Iya, kembali ke backdrop.
1: Oke, kita akan berfoto bersama ya. Dalam hitungan 3, 2, 1. Kita kasih senyuman yang paling indah ya. Baik, sekali lagi. 3, 2, 1.
0: Ya, pose berikutnya. Boleh tangannya,
1: Bapak Ibu. Dengan gaya di kepal ya.
0: Oke, cukup baik. Terima kasih Bapak Ibu dan Ibu. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk acara kita hari ini. Terima kasih. Boleh hadirin duduk kembali.
1: Ya Yudis, tentunya dengan acara Pantun Tiga Serumpun ini banyak sekali yang bisa kita hadirkan ya.
0: Betul.
1: Selain dari mempererat hubungan bilateral antar negara, ada Brunei, Malaysia dan juga Indonesia. Dengan adanya Pantun Tiga Serumpun ini, kita juga melestarikan ya. Yang namanya budaya, betul.
0: Kalau tadi mengutip kata Pak Amsakar Ahmad ya, takkan Melayu hilang di bumi.
1: Wih, mantap.
0: Ya, dan nanti kita akan saksikan bersama pendengar dan juga hadirin yang hadir di sini ada pertarungan pantun. Ya.
1: Dan saat ini juga ada ibu-ibu.

0: juga
1: sama
0: ya.
1: Sama semuanya.
0: Wah, mantap. Nampak lebih meriah, ya kan? Lebih bersuka cita. Nah, ini lebih dari sukacita. Membuat hati menjadi lebih ceria. Wah.
1: Betul.
0: Dan juga hari menjadi sempurna karena...
1: Karena kita akan langsung masuk ke acara utama yang sudah ditunggu-tunggu untuk Pantun Tiga Negara yang akan nanti disampaikan oleh RRI, RTB, dan RTM. Boleh tepuk tangan yang paling meriah
0: untuk juru hebat kita.
2: Program Berbalas Pantun, MOU Budaya, Tiga Serumpun, RRI, RTM, RTB, tahun 2026. Bersama Juru Hebah, Ahyar Bintara, dan Aisyah Jali Idris.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kata selamat datang, kami sembah pembuka bicara.
3: Hari ini hari yang indah. Kita akan berbalas mada di Aula Pemko Batam yang begitu meriah. Hati mesti harus gembira, tak boleh resah, sebab juru hebahnya ada Ahyar dan juga Aisyah.
4: Tepuk, jangan tak tepuk ya. Dan kami ucapkan selamat datang Bapak Ibu, Tuan Puan yang berbahagia di rangkaian acara kita Pantun Tiga Serumpun, RTM, RTB dan juga RRI.
3: Betul sekali, kita akan menyapa terlebih dahulu untuk yang ada di hadapan kita pada siang hari ini tentunya. Yang pertama dari pengurus Lembaga Adat Melayu Kota Batam, terima kasih Datuk Datin telah bersama hadir pada kesempatan siang hari ini. Kami juga menyapa kepada Direktur Program dan Produksi Bapak Mistam, kemudian juga Ketua Tim Delegasi dari RTM dan juga Ketua Tim Delegasi dari RTM.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
5: Barita Pro 4 RRI Kupang.
6: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Konten kreator asal Nusa Tenggara Timur, Desron Igusti Paut atau yang akrab disapa Tua Adat, menilai tantangan terbesar dalam memperkenalkan budaya lokal kepada generasi digital saat ini adalah perubahan gaya hidup dan kuatnya pengaruh tren global di media sosial. Menurutnya, generasi muda saat ini lebih banyak terpapar budaya luar, sehingga budaya lokal perlu tampil lebih kreatif dan relevan agar tetap diminati. Ia mengatakan budaya lokal sebenarnya mulai tampil lebih percaya diri di media sosial, termasuk melalui penggunaan tenun dalam berbagai konten digital maupun gaya berpakaian anak muda masa kini. Menurutnya budaya lokal akan tetap relevan di tengah arus modernisasi dan tren global apabila masyarakat khususnya generasi muda tetap bangga menggunakan dan memperkenalkan budaya daerah dalam kehidupan sehari-hari. Ia menilai budaya tidak harus selalu tampil secara formal tetapi dapat dikemas lebih santai dan lebih modern tanpa menghilangkan makna serta filosofi budaya itu sendiri. Beralih ke informasi berikut, pemilik komunitas Klik Timur Tengah Utara mengajak orang tua aktif mendampingi anak dalam kegiatan membaca. Peran keluarga dinilai sangat penting membentuk kebiasaan literasi sejak usia dini pada anak. Anggota Humas Klik Timur Tengah Utara, Agnesia Widyaningsi Babu, pada Senin 25 Mei 2026 mengatakan, pendidikan tidak hanya diperoleh melalui sekolah atau pendidikan formal, anak juga membutuhkan pendidikan informal melalui perhatian dan pendampingan dari orang tua. Orang tua harus bisa meningkatkan minat baca anak-anak sejak mereka masih kecil. Anak-anak yang banyak bertanya dinilai memiliki rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir yang baik. Untuk itu, Klik TTU terus mengembangkan kegiatan membaca bersama untuk menarik minat anak-anak terhadap literasi. Pendampingan dilakukan melalui permainan edukasi agar anak lebih nyaman belajar membaca bersama. Ia berharap budaya membaca terus tumbuh di tengah masyarakat Kabupaten Timur Tengah Utara. Dukungan keluarga dan

Lingkungan dinilai menjadi kunci utama meningkatkan literasi anak. Demikian berita Perompet RRI Kupang, Beta Daten. Sampai jumpa besok di pukul 6.

Masih dari kawasan Tombolo 8, perempat dari Kupang, Suara Budaya NTT. Dan masih bersama Datin yang menemani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua di Sesando Malam ya, sampai di pukul 24 atau di jam 12 malam nanti ya. Malam hari ini Datin mau kasih tahu ya tentang ketompong tarian yang ada di Nusa Tenggara Timur. Karena ketompong tarian itu terlalu banyak ya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Kalau dari Sabu itu kan ada yang namanya tarian Padoa, kemudian tarian Ledo ya, kemudian ada juga tarian Habakorai dan lain-lain. Kemudian dari Sumba itu ada tarian Kataga ya, tarian Kandingang ya, tarian Kabokang ya. Kalau dari Alor itu ada tarian Lego-Lego ya. Pokoknya terlalu banyak kok tarian yang ada di NTT. Bahkan ada juga tarian-tarian yang kalau mau dibilang ya, itu jarang sekali Koton tahu, bukan jarang tapi memang Koton susonde tahu lagi ya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, dan itu berpotensi akan punah, akan hilang begitu. Nah, tugasnya Koton itu harus bisa melestarikannya ya. Dan Koton harus bisa mempublikasikannya di zaman sekarang ya, dengan Koton media sosial, Koton perkenalkan Koton pun tarian daerah kepada masyarakat luas lagi, supaya lebih banyak lagi yang tahu, oh ternyata dari daerah Amarasi ada tarian ini, dari TTU, TTS ya, Belu, Malaka, Alor, Sabu, Sumba, Flores, pokoknya Koton kasih kenal semua Koton pun tarian daerah, supaya banyak masyarakat yang tahu ketika don datang di satu daerah di NTT, don su tahu, oh ternyata dari daerah ini ada tarian yang seperti ini, coba kotong lihat dulu deh tarian ke mana begitu. Dan kotong tarian juga selalu memberikan penasaran kepada masyarakat luas, kepada wisatawan asing juga untuk melihatnya secara langsung. Dan kotong tarian juga sudah diakui ya, dan mendapatkan hak kekayaan intelektual ya. Contohnya ada kotong tarian Jai dari Ngada yang sudah dapat pengakuan ya. Kemudian ada juga kotong alat musik juga ya, yang sudah dapat pengakuan. Pokoknya banyak kotong budaya yang sudah mendapatkan hak patennya ya, yang sudah mendapatkan hak kekayaan intelektualnya, sehingga Koton harus patut berbangga dan Koton harus memperkenalkannya lebih luas lagi ya. Dan ada beberapa tarian yang mau datang kasih tahu buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, tapi ya Koton dengar dulu beberapa nomor lagu untuk menemani Bapak Mama dalam suasana malam di hari ini. Salah satunya dari Kakak Juan Reza, judulnya Geleng-Geleng.

0: Tari Atonimeto adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Tarian ini merupakan gambaran dari para pemuda suku Dawan yang pandai berburu menggunakan daun lontar. Tanah Dawan adalah kawasan kering yang dipenuhi dengan tumbuhan silawan atau lontar. Karenanya daun lontar ini memiliki kedudukan khusus di dalam berbagai bentuk kesenian dan juga tradisi masyarakat adat suku Dawan seperti tarian Atonimeto yang menggambarkan pemuda suku Dawan sebagai manusia yang pandai berburu. Secara umum, tari kreasi Atonimeto ini dipentaskan oleh 4-6 pasang pria dan wanita. Gerak pada tari Atonimeto ini bertumpu pada gerakan kaki yang dinamis dan ritmis disesuaikan dengan irama musik pengiringnya yang cenderung menghentak serta bersemangat.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, bapak mama, kakak nyong, kakak nona, semua tarian tradisional kan dapat katong lihat ya sebagai wujud dari kebudayaan suatu daerah. Nah, selain sebagai sarana ritual dan seni pertunjukan di kalangan masyarakat adat, tari tradisional juga sebagai media penyampaian pesan ya. Contohnya tarian bejo ya merupakan salah satu tarian tradisional yang berasal dari Desa Atawai, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata. Tarian bejo biasanya digelar pada saat musim tanam padi dan juga musim tanam jagung di kebun adat milik masyarakat Atawai ya. Dan ternyata tarian bejo ini memiliki 3 bagian, yaitu yang pertama persiapan lahan, dimulai dengan amet perat, ritual meminta izin kepada leluhur dan sang pencipta yang dilakukan oleh tuan tanah di sebuah batu yang disebut mulus. Di Atawai ada sebuah batu yang disebut mulus. Itu batu akan digunakan untuk menyimpan padi dan tempat minum masyarakat sebelum mulai menanam padi dan juga jagung. Kedua itu perencanaan. Tahapan perencanaan ini dimulai dengan menyiapkan hewan adat berupa babi dan kambing kalau kebun menjadi milik bersama. Setelah itu disembeli untuk mempersembahkannya kepada leluhur. Dan yang ketiga, penanaman mulai dilakukan keesokan harinya. Dalam tarian bejo terlihat penari perempuan sambil menjunjung desek ya, bakul yang terbuat dari anyaman daun lontar, dan melakukan penanaman jagung dan padi. Nah, penanaman padi dan jagung juga akan dimeriahkan dengan olahraga tradisional, yaitu ketubuk, uji kekuatan dengan saling menabrak menggunakan lengan ya, akan dilakukan di sekitar mulus.

0: Tradisi Badu adalah tradisi masyarakat Watodiri, Lembata, Nusa Tenggara Timur dalam rangka mengelola sumber daya alam laut. Tradisi Badu dilakukan oleh masyarakat setempat di pesisir pantai Watodiri. Batas laut kawasan Badu yaitu Madometing di sebelah timur dan Watokobu di sebelah barat. Jarak antara batas Badu di timur dan barat adalah sekitar 900 meter. Sedangkan jarak dari garis pantai ke tengah laut adalah 200 meter. Melalui tradisi Badu, masyarakat setempat membuat berbagai aturan tentang cara mengolah sumber daya alam laut dengan tetap memperhatikan prinsip keseimbangan alam dan keadilan sosial. Beberapa aturan tersebut seperti daerah larangan serta cara dan waktu menangkap ikan. Tradisi Badu ini memiliki dua manfaat, yaitu untuk konservasi sumber daya lokal dan sebagai upaya menumbuhkan sikap altruisme terhadap janda dan yatim piatu.
1: Game over.
2: Hai, bote kalah lai. Padahal hampir sedikit sah.
3: Kenapa Moni? Judi online le? Memang butuh batu le. Su bilang stop sudah. Son lama lu su jadi gembel nih.
2: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Mone jadi pengemis.
0: Stop judi online, jalani hidup dengan nyaman.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, jangan sampai ketinggalan, oh. Karena Piala Dunia kan sudekat dan kotong sudah ada di tanggal 27. Tinggal hitung beberapa hari lagi kotong akan masuk di bulan Juni dan pesta akbar Piala Dunia 2026 ya akan digelar di bulan Juni nanti ya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Dan buat semuanya yang mau dengar sama-sama Piala Dunia dan kota membahas saudara semua kelompok difabel sensorik netra itu bisa dengar lewat siaran RRI ya. Jadi buat saudara semua yang difabel ya, difabel sensorik netra itu bisa dengar Piala Dunia lewat siaran RRI. Jadi buat basodara kaum difabel sensorik netra bisa dengar sama-sama pertandingan Piala Dunia lewat RRI. Karena bola itu bukan cuma untuk orang yang bisa lihat secara langsung sa, tapi untuk katong semua bisa dengar langsung lewat siaran RRI.

Tarian tradisional dari Desa Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian lekuseni biasanya dimainkan untuk memeriahkan pesta adat, pesta pernikahan, atau menyambut tamu. Tarian ini dimaknai sebagai ungkapan rasa gembira dan keberhasilan, sekaligus syukur kepada Tuhan atas berkat yang diterima, juga sebagai pembangkit semangat agar kembali bangkit dari kejatuhan atau kegagalan dan terus berjuang untuk mencapai tujuan. Tarian lekuseni biasanya dibawakan oleh 6 atau 8 orang wanita dan pria. Pakaian adat untuk pria dilengkapi dengan kelewang serta pon haif yang terbuat dari kulit dan bulu domba yang dikaitkan pada mata kaki. Sedangkan penari wanita berpakaian adat ditambah kain atau selimut pada leher untuk lambaian. Alat musik yang digunakan untuk mengiringi tari lekuseni terdiri dari 9 buah gong atau sene dan 1 buah tambur. Kesembilan alat musik gong terbuat dari logam kuningan dan terdiri dari 4 pasang dengan ukuran serta bunyi yang berbeda-beda satu dengan yang lain, yaitu pertama, laban, terdiri dari 2 buah gong dengan 1 orang penabuh. Pasangan laban ini sekaligus sebagai pengatur cepat dan lambatnya irama. Kedua, ote, terdiri dari 2 buah gong dengan 1 orang penabuh. Pasangan ote ini merupakan jenis bunyi susulan kedua setelah pasangan pertama atau laban. Yang ketiga, bolo, terdiri dari 2 buah gong dengan 1 orang penabuh. Warna suara lebih rendah dari pasangan sebelumnya dan merupakan jenis bunyi susulan ketiga setelah pasangan kedua atau OT. Dan keempat, sen enough, terdiri dari 3 buah gong dengan ukuran serta bunyi yang berbeda satu dengan yang lainnya. Sen enough ini merupakan bunyi susulan keempat setelah pasangan ketiga atau bolo. Tambur atau tufu 1 buah terbuat dari bahan kayu dan kulit kambing dengan 1 atau 2 orang penabuh secara bergantian menggunakan alat pukul kayu. Tufu ini merupakan bunyi susulan terakhir dalam tarian lekuseni. Setelah itu, baru penari memasuki arena pagelaran.

Saya Joni Lumba, pengamat sepak bola dari Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Saya memberikan apresiasi dan profesiat terbaik untuk RRI, ya, di mana mereka mendapatkan hak siaran Piala Dunia tahun 2026. Mengapa RRI? Karena RRI bagi saya adalah sebuah lembaga yang menjadi media terdekat bagi masyarakat. Dan ada nilai sosial dan nilai kemanusiaan yang dimunculkan oleh RRI. Ya, ketika orang-orang di daerah 3T yang tidak bisa mengakses televisi, RRI menjadi jawaban yang pasti untuk mereka. Ketika mereka mendengar, mereka membayangkan dan seolah-olah mereka berada dalam atmosfer Piala Dunia. Terima kasih RRI. Hal yang kedua, RRI juga membantu kaum disabilitas, terutama mereka yang tunanetra. Di situ ada nilai sosial, nilai kemanusiaan yang ditanamkan oleh RRI bagi mereka, supaya walaupun mereka tidak melihat, tetapi mereka mendengar, di situ mereka juga terlibat, menyaksikan dengan telinga mereka bahwa Piala Dunia adalah olahraga sepak bola terbesar di dunia. Terima kasih RRI, terima kasih TVRI, terima kasih juga Antara. Semuanya untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Salam olahraga, jaya RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih untuk RRI.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, ada salah satu tarian dari daerah Sika yang bernama Tuku Tenah ya. Tuku Tenah ini merupakan tarian masyarakat Kampung Sika dari dahulu. Itu tarian memberikan gambaran dramatis pelaut Sika dalam dunia maritim, yaitu mencari rejeki dan nafkah di atas perahu sambil berdayung ya. Tarian Tuku Tenah lahir karena pemukiman masyarakat Kampung Sika itu berada di daerah pesisir laut, yaitu Laut Sawu. Zaman dahulu, sebagian besar penduduknya itu bermata pencarian sebagai nelayan. Dan arti kata Tuku Tenah dalam bahasa Sika, ya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, tuku itu berarti mendayung dari depan ke belakang dengan posisi badan membelakangi anjungan perahu. Sedangkan tena sendiri ya artinya perahu atau sampan. Jadi Tuku Tenah berarti mengayuh perahu atau mendayung perahu. Nah, dalam pentas tarian Tuku Tenah itu ternyata dikombinasikan dengan gerak, nyanyian, sorak-sorai dan beraklamasi ya sambil mendayung perahu untuk mencari rejeki demi kelangsungan hidup. Para penari melakukan upacara penarikan perahu secara sama-sama dengan aba-aba dan juga teriakan dari para penari. Kemudian ada juga tarian yang bernama Ejukoko ya. Ini tarian adalah sebuah tarian tradisional yang sudah puluhan tahun sondelai ditampilkan oleh masyarakat di Desa Sika. Nah, dalam sebuah festival yang sudah digelar ya, ada sebuah festival yang bernama Mai Tama Natar Sika yang pernah digelar oleh orang muda. Tarian Ejukoko itu ternyata ditampilkan tampilkan kembali ya. Tarian Ejukoko itu lahir dari tradisi masyarakat di Kampung Sika. Dan sebagaimana tanggung jawab atau inna ama atau orang tua atau om pengantin perempuan atau saudara dari mama pengantin perempuan dalam adat perkawinan masyarakat Sika akan membawa kewajibannya sebelum hari pernikahan, yaitu menyiapkan perlengkapan acara pernikahan, antara lain ada kamar tanding atau kasur dan kelambu dan juga pakaian pengantin. Nah, rombongan Ata Ina Amba ini akan disambut ya keluarga dengan nyanyian, tarian dan perjamuan di pintu ya, di pintu masuk atau halaman rumah. Dan tarian Ejukoko ini merupakan tarian penerimaan atau penyambutan kedatangan Ina Amba atau orang tua atau om dari pengantin perempuan, saudara dari mama pengantin perempuan. Dan kata Ejukoko sendiri itu sebenarnya memiliki arti secara etimologi ya. Secara terpisah koko berarti berkokok, namun dalam konteks ini kata Ejukoko adalah ungkapan yang digunakan hanya untuk membangkitkan semangat dalam tarian, yaitu berupa gerak dan juga nyanyian. Bagaimana, ada tarian dari Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua pun daerah yang sonde di publikasikan, sonde dikasihkan lagi, tapi melalui festival kegiatan-kegiatan budaya itu tarian ditampilkan kembali ya, tetap menjaga ketompong budaya, adat istiadat berupa tarian, pokoknya semua ya yang menyangkut ada hubungannya dengan ketompong budaya kotong harus tetap lestarikan ya. Dan Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, nanti di jam 8 jangan sampai kasih lewat ya, karena ada sebuah mini drama ini ya, sebuah drama tiga serumpun, yaitu dengan judul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah. Dan drama ini spesial di Hari Raya Idul Adha 2026. Nah, seperti apa drama Tiga Serumpun Kulamar Engkau di Depan Ka'bah di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.
1: Pro 4, RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
3: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ya. Ya Allah. Ya Rabbi.
4: Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia, dan Radio Televisi Brunei mempersembahkan drama Tiga Serumpun berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, naskah karya Estu Irena.

0: Ayah.
1: Ya Ramli.
0: Tahun ni ayah, ayah akan berangkat ke Mekah untuk tunaikan haji. Tapi itulah, patutnya ayah kena pergi dengan mama kan. Tapi mama dah pergi tinggalkan kita semua. Jadi Ramli akan gantikan tempat mama untuk teman ayah tunaikan haji tahun ni.
1: Jadi kamu akan teman ayah ke tanah suci Ramli?
0: Betul ayah, Ramli akan teman ayah untuk tunaikan haji dan selesaikan semuanya ayah.
1: Alhamdulillah Ramli, terima kasih banyak-banyak. Tapi tempat kerja kamu macam mana Ramli?
0: Eh tak apa, yang tu

0: diizinkan untuk ke tanah suci tu.
1: InsyaAllah ya, nanti semua Ram diaturkan dan semua dipermudahkan lah.
0: Alhamdulillah Ramli, lega hati ayah mendengarnya.

0: Seharusnya ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
1: Ibu, ibu harus mengikhlaskan kepergian bapak. Semua itu sudah takdir dari Allah. Ibu jangan khawatir ya. Yuni akan menemani ibu berangkat ke Baitullah. Ibu jangan sedih ya, Bu.
0: Iya, Yuni. Ibu berusaha untuk kuat menjalaninya tanpa bapakmu, nak.
1: Harus. Ibu harus kuat. Kita harus doakan bapak untuk mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Nanti ketika kita menunaikan ibadah haji, bapak, kita badalkan haji juga, Bu.
0: Iya, nak.

0: akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni lah. Ya Allah,
1: ya Rabbi, akhirnya ayah sampai juga ke tanah suci ni Rabbi. Dapat ayah lihat Kaabah depan mata ni Rabbi. Selalu kita dapat lihat depan kaca TV, tapi ni Rabbi, depan mata kita Kaabah yang indah dan megah ni Rabbi.
0: Ya. Alhamdulillah, rombongan kita pun dah sampai ya. Jom kita tawaf ke?
1: Ya Rabbi, mari kita sama-sama Rabbi.
0: Jom.

0: pusing sekali, Nak.
1: Kenapa, Bu? Kok tiba-tiba sekali? Kita lagi sakit, Bu. Ibu kecapean kali ya? Kita duduk di tepi sana ya, Bu, ya? Ayo, Bu. Kita ke sana, Bu.
2: Pelan. Kenapa nih? Ibunya kenapa nih?
1: Ini, Bang. Ibu saya tiba-tiba kepalanya pusing.
2: Ini tak apa, tak apa. Tenang dulu, ya. Biar Abang bawa dukung Ibu pergi ke tepi lah. Ibu, jom saya bantulah. Saya bangkat ke tepi, ya. Boleh?
3: Iya, nak. Boleh.
2: Perlahan.
1: Terima kasih, Abang, ya.
2: Sama-sama. Tak apa, tenang dulu. Untuk sementara ni, ibu dengan adik, ibu duduk dululah, eh. Saya nak selesaikan sa'i saya dulu. Nanti dah selesai semua, saya hantar adik ni dengan ibu balik ke hotel semula, ya. Tapi tenang, duduk di sini dulu.
3: Iya, Nak. Terima kasih, ya, Nak, ya.
1: Terima kasih, Abang, berkat bantuan Abang.
2: Sama-sama. Tapi sebelum tu ni, boleh tak Abang tahu nama adik ni siapa ni?
1: Saya Yuni, Bang. Saya dari Indonesia.
2: Okay.
1: Saya menemani ibu untuk berhaji menggantikan bapak yang sudah meninggal dunia.
2: Oh, samalah nasib kita ni. Tapi sebelum tu, Abang Ramli. Panggil dia Ramli, Abang Ramli lah. Abang dari Malaysia. Abang pun datang ke Mekah ni nak tunaikan haji dengan ayah Abang. Patutnya Abang, ayah Abang ikut dengan Mama. Tapi Mama dah meninggal, jadi Abang lah yang teman, kan?
1: Begitu.
2: Kalau macam tu tak apa, Abang lanjut dulu, Abang sambung sa'i dulu. Nanti lepas selesai semua, Abang datang sini balik, jumpa dengan Dek Yuni, ya, tadi. Yuni dengan ibu untuk bawa balik ke hotel, eh?
1: Sekali lagi, terima kasih, ya, Abang, atas bantuannya.
2: Tak apa, sama-sama, Dek. Abang jalan dulu, eh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Assalamualaikum.
1: Ya Allah, Ramli.
0: Ya Allah, tak sangka betul ya. Dekat Tanah Suci ni, dekat Mekah ni juga kita dapat jumpa ni. Ya, ni kenalkan. Ni kawan Ramli. Akam nama dia. Dia ni orang Brunei.
1: Assalamualaikum pakcik.
2: Waalaikumsalam. Senang dapat bertemu dengan kawannya Ramli ni. Ni namanya siapa ya?
0: Akam. Namanya Akam. Masa dekat kolej tu, teman sekuliah, kawan satu kelas.
2: Ya, ya, ya. Senang dapat jumpa dengan anak Akam ni.
1: Alhamdulillah. Dia aku pun senang juga berjumpa sama kita dan Ramli ni sini pakcik. Baru ingat. Ramli, ni kenalkan. Ini biniku. Namanya Salmi.
0: Assalamualaikum Kak Salmi.
3: Waalaikumsalam Bang Ramli. Alhamdulillah dapat jumpa abang sama pakcik di sini.
1: Batas tadi dia jumpa tu ah. Dewa. Berapa orang sudah anak murim dia?
0: Kau ni kau. Gurau pula. Jangan katakan anak. Kau, aku ni kahwin pun belum. Isteri pun tak ada lagi.
1: Benar ke Jun ni? Tak apalah. Ramli, aku doakan mudah-mudahan kau akan jumpa jodoh.
2: Syukurlah.
3: Mudah-mudahan abang akan sempat jodoh. Dan kami doakan abang dapat jodoh di Mekah ni.
1: Benar tu. InsyaAllah. Amin.
0: Terima kasihlah. Sama-sama doakan.

0: Yuni,
1: Yun,
0: iya Bu, kenapa Bu?
1: Kenapa akhir-akhir ini badan Ibu sering lemas nak? Kepala Ibu juga sering pusing.
0: Ibu harus makan yang banyak Bu. Akhir-akhir ini Ibu makannya sedikit banget. Makanya badan Ibu jadi lemas.
1: Apa iya ya Yun? Ibu kali ini kayaknya gak bisa ikut kamu tawaf. Ibu gak kuat nak. Badan Ibu lemas semua.
2: Gak apa-apa kok Bu. Ibu istirahat aja ya. Yang penting kan Ibu udah melaksanakan semua syarat yang wajib. Ibu sudah haji. Kalau ini hanya tawaf sunnah Bu. Yuni akan doakan Ibu di tempat-tempat yang mustajab supaya Ibu sehat ya.
1: Iya nak, doakan Ibu ya.

0: Eh, Dek Yuni.
1: Eh, Bang Ramli. Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, Yuni sorang-sorang je. Mana ibu? Ibu tak ikut?
1: Ibu masih kurang sehat, Bang. Badannya lemes katanya.
0: Oh, tak apalah kalau macam tu kan. Bagilah ibu rehat dulu. Dan kita pun dah selesai tunaikan haji semua. Mm-mm. Yang ni kita nak tambah ni tawaf sunnah kan. Bolehlah kita buat. Kebetulan ayah abang pun hari ni rehat. Katanya penat kan. Dah wukuf, dah lempar jamrah hari tu. Penat dia nak rehat ke hotel.
1: Iya ya bang. Mungkin karena orang tua kita sudah usia lanjut. Mm-mm. Jadi fisiknya agak lemah.
0: Itulah. Kalau macam tu, jom kita tawaf dulu. Abang teman Yuni, jom sama-sama.
1: Ayo bang. Tapi bang, karena kita bukan muhrim, jadi kita harus berjauhan.
0: Minta maaf. Yuni belum ada suami? Belum kahwin?
1: Belum bang. Belum ketemu jodohnya.
0: Samalah. InsyaAllah kita doakan ada jodohnya tu nanti kan. Abang pun sendiri juga belum kahwin lagi, belum jodoh lagi. Jadi sama-samalah kita ni masih sendiri orang kata kan.
1: Iya bang.

0: Kaabah, ya Allah. Dapat juga aku cium Kaabah tercinta. Ya Allah, akhirnya aku bisa mencium Kaabah. Terima kasih, ya Allah.
1: Ya Allah, kenapa jantung aku ni berdebar-debar? Dia nampak adik Yuni tadi. Macam aku dah jatuh hati pula pada dia. Dia ke jodoh aku?
2: Kenapa jantungku berdebar-debar ya melihat Bang Ramli? Ada apa ini? Kok ada yang berbeda saat menatap wajah Bang Ramli?
1: Dek Yuni?
2: Iya, Bang Ramli.
1: Sudi tak?
2: Sudi? Sudi apa, Bang?
1: Sudi tak? Yuni untuk jadi isteri abang.
2: Hah? Gimana, Bang? Maaf, Yuni enggak paham.
1: Betul, Yuni. Abang nak melamar Yuni untuk jadi isteri abang.
2: Apa? Abang ingin melamar Yuni? Abang yakin memilih Yuni jadi isteri abang?
1: Ya, Yuni. InsyaAllah abang yakin. Di depan Kaabah ni, Allah dah memberi petunjuk pada abang. Dan kalau itulah yang diberikan, Yuni adalah jodoh. Abang percaya benda tu, Yuni.
2: Masya Allah. Yuni pun sebenarnya merasakan hal yang sama, Bang.
1: Jadi, Yuni bersedia nak jadi isteri abang?
2: Ya, Bang. Yuni bersedia menjadi isteri abang.
1: Ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih, ya Allah. Kau pertemukan aku dengan jodohku di tempat sucimu ini, ya Allah. Di depan Kaabah ini. Alhamdulillah.

0: Kalau begitu, Ramli akad nikah sajalah dekat kota Mekah ni, di hadapan Kaabah ni, Ramli.
1: Tapi ya, siapa pula jadi wali si Yuni tu nanti?
0: Tak mengapa, pakai wali hakim je. Kita akad nikah dulu, itu yang paling penting. Nanti bila sampai balik ke Malaysia, kita daftar pernikahan kamu ni nanti. Bukannya apa, nikah di Mekah ni kamu halal dengan Yuni. Jadi senanglah kamu nanti. Ni kawan kamu dari Brunei tu, itu pun boleh jadi saksi kamu nanti.
1: Si Akam ya?
0: Ya,
1: betul
0: ya
1: juga. Nanti Ramli cuba telefon Akam, nak minta dia tolong jadi saksi pernikahan depan Baitullah nanti.
0: Alhamdulillah Ramli, ayah doakan semuanya dipermudahkan, InsyaAllah.

0: Alhamdulillah, akhirnya jumpa jodoh Muharram ni.
1: Alhamdulillah Kam, Allah dah temukan aku dengan you ni di tempat suci ni, ya Allah. Tapi Kam, aku nak minta tolong, boleh tak kau jadi saksi pernikahan aku nanti?
0: Boleh. Apa pula anda boleh? InsyaAllah boleh. Benar juga. Bukan bah, calon bini mu ni orang mana kan Ramli? Orang Malaysia kah? Atau orang Brunei macam aku?
1: Semua salah jawapan kau tu kau.
0: Salah. Jadinya orang mana?
1: Okey, aku bagi tahu kau kau. Orang Indonesia.
0: Hah? Orang Indonesia?
1: Ya.
0: Alhamdulillah. Dapat. Ramli, masih negara serumpun tu. Alhamdulillah kau ditemukan jodoh oleh Allah depan Kaabah. Semoga kamu sudah menikah nanti jadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah.
1: Amin. Amin ya Rabbal

0: Assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu. Sepertinya akad nikah sudah bisa kita laksanakan. Calon pengantin pria Nak Ramli dari Malaysia dan calon pengantin wanita Nak Yuni dari Indonesia serta saksi Nak Ahkam dari Brunei sudah hadir semuanya. Ini suatu peristiwa yang luar biasa, menikah di depan Ka'bah yang dihadiri oleh 3 negara serumpun. Bagaimana Nak Ramli, sudah siap?
1: InsyaAllah, saya siap Pak Ustaz.
0: Baik, kita mulai ya. Wahai Ramli bin Abdullah.
1: Saya.
0: Saya nikahkan Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
0: Bagaimana sah? Selamat kepada Ramli dan Yuni sudah menjadi sepasang suami istri. Semoga sakinah, mawadah, warahmah. Amin.
2: Tahniah Ramli, tahniah.
3: Terima kasih. Ya. Alhamdulillah, akad nikah berjalan lancar. Ibu, terima kasih ibu sudah merestui pernikahan Yuni dan Bang Ramli. Iya nak, ibu bahagia sudah dapat melaksanakan pernikahanmu bersamaan dengan Hari Raya Idul Adha ini nak. Yuni.
4: Ya, Bu. Ibu.
3: Rasanya. Ibu. Udah gak kuat lagi, nak. Untuk pulang ke tanah air.
4: Ibu. Ibu jangan berkata seperti itu. Ibu harus pulang bersama Yuni ke Indonesia, Bu.
3: Yuni, sekarang sudah tenang, nak. Kamu sudah menikah dengan laki-laki yang sangat baik, bijaksana dan penyayang. Ibu sangat bahagia, nak. Ramli.
1: Ya, Bu.
3: Ibu sudah gak kuat lagi, Ramli.
1: Ya, Bu.
3: Ibu titipkan Yuni kepadamu, ya, nak. Ibu percayakan anak ibu satu-satunya ini kepadamu, Ramli.
1: Insya Allah, Bu. Sebagai seorang suami, saya akan tunaikan kewajipan saya untuk menjaga dan menyayangi Yuni, Bu. InsyaAllah, Bu.
3: Alhamdulillah. Kini ibu bisa pergi dengan tenang.
4: Ibu jangan tinggalin Yuni, Bu. Bangun, Bu, bangun. Ibu.
1: Sabar, Yuni.
4: Ibu.
1: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu dah tak ada, Yuni. Ibu dah meninggal. Alhamdulillah dalam keadaan khusnul khotimah. Ibu dah selesaikan ibadah hajinya, Yuni.
4: Apa? Ibu gak bisa lagi ikut kita pulang, Pak. Ibu akan dimakamkan di sini. Yuni gak bisa ketemu ibu lagi, Pak.
1: Sabar, sayang. Sabar. Ibu memang kita akan kebumikan di sini. Yuni kena ikhlaskan pemergian ibu ni. Sabar. Istighfar. Sekarang abang akan selalu ada di samping Yuni, ya. Ingat tu. Alhamdulillah, ibu dah saksikan ikatan suci kita berdua ni.
4: Ya, abang. Yuni percaya ketulusan cinta abang pada Yuni.
1: InsyaAllah, doakan sama-sama. Semoga ibu ditempatkan di syurga Firdaus yang indah.

0: Demikian tadi berakhirnya drama Tiga Serumpun yang dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia, dan Radio Televisi Brunei berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, dan telah diperankan oleh Nazri Fahmi sebagai Ayah, QM sebagai Ramli, Aisyah Jali Idris sebagai Yuni, Ibu Yoyo diperankan oleh Dewi Agustina, Ahkam diperankan oleh Neldi, Salmi diperankan oleh Dayangku Rahma, dan Sahru sebagai Ustaz. Teknik dan montase Berlian Herlambang. Naskah dan sutradara Estu Irene.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, peran orang tua semakin penting dalam menyiapkan anak menghadapi masa depan. Bukan lagi sekedar soal nilai akademis, kini anak perlu dibekali keterampilan yang lebih mendasar, seperti kreativitas, rasa ingin tahu, dan kemampuan memecahkan masalah. Ahli neuroscience teoritis, Vivian Ning, menyarankan agar orang tua perlu menggeser cara mendidik dari sekedar mentransfer pengetahuan menjadi membangun kapasitas anak agar mampu beradaptasi. Ajarkan anak untuk mempertanyakan, membimbing, dan mengevaluasi hasil dari AI. Dengan begitu, AI bukan menjadi sumber kebenaran mutlak, tetapi mitra diskusi yang membantu anak mengasah sudut pandang mereka yang unik. Anak dapat belajar mencoba tanpa takut salah, sehingga kemampuan mereka untuk mengeksplor dan kemampuan berpikir juga meningkat. Peran orang tua sangat krusial untuk mendampingi dan mengarahkan anak dalam memanfaatkan teknologi ini secara bijak. Mari kita siapkan generasi masa depan bukan hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pemikir kritis yang mampu mengendalikan dan memanfaatkannya dengan bijak.

0: Apris, aduh, alo yang kata eku, apa kabar?
1: Kabar buruk kawan, om bisa bantu kau kah?
0: Tolong apa le?
1: Beta bisa pinjam lu punya uang ko, beta kalah main judi online ni.
2: Oh no!
1: Tapi aku janji, aku nis, aku seko fani kulete.
0: Apris minta maaf besok ada uang untuk kasih pinjam lu. Judi online tu begitu, awal dong kasih menang lu dolo. Mas itu dong ambil lu pu harta. Lekones, homus nasem bapak judi online nih.
3: Judi online, aktivitas seru sesaat tapi bisa membuat sengsara selamanya.
4: Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, meski mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton, atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu dinanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.

dahulu hingga sekarang, kain tenun alor terkenal dengan keindahan motif. Pengrajin kain tenun di Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur, tak hanya pandai menenun. Mereka pun pandai memintal benang. Proses pembuatan dari kapas hingga menjadi kain membutuhkan waktu hingga 5 bulan lamanya, diawali dengan membersihkan kapas dengan alat yang disebut Beneha Kapok Lukung. Selanjutnya, kapas akan dipintal menjadi benang. Setelah menjadi benang, barulah diberi warna sesuai selera. Adapun saat pewarna yang digunakan bukan dari bahan kimia, tapi dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di alam bebas. Tenunan alor merupakan tenunan lurik berjalur besar dengan jalur-jalur kontras, warna yang tajam, serta dikelilingi juga dengan sulaman ragam hias geometris.

0: menekankan jumlah cairan di dalam tubuh atau hidrasi merupakan hal yang penting bagi semua orang, baik yang sehat maupun yang sedang menjalani pengobatan. Hidrasi pun sangat baik bagi kesehatan tubuh dalam jangka waktu panjang. Sebaliknya, dehidrasi atau kehilangan cairan bisa mengganggu fungsi tubuh secara keseluruhan. Salah satu cara paling efektif untuk mencegah dehidrasi adalah dengan rutin mengkonsumsi air putih, setidaknya 8 gelas air sehari atau lebih jika beraktivitas di luar ruangan. Cairan tubuh juga bisa diperoleh dari makanan seperti buah-buahan dan sup. Kurangi konsumsi minuman berkafein dan beralkohol karena dapat meningkatkan pengeluaran cairan dari tubuh. Menjaga tubuh tetap terhidrasi adalah langkah penting untuk kesehatan yang optimal. Pastikan Anda memenuhi kebutuhan cairan setiap hari agar tubuh tetap bugar dan berfungsi dengan baik.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Jika di Jogja orang naik kopata, maka di Kupang orang naik oto. Orang Kupang lebih suka menyebut angkot atau bemo dengan sebutan oto. Oto di Kupang selalu full musik. Jangan heran jika musik terbaru selalu mengiringi perjalanan orang Kupang. Setiap oto memiliki jalurnya masing-masing. Semuanya dibedakan dengan angka dan warna. Lampu

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: Perompak dari Rekopan Suara Budaya NTT Terada 2. Satu lagu dari Kakak Adim ya, yang berkolaborasi dengan Kakak Jackson Seran, Juan Resta dan juga Silet Open Up ya. Itu lagu merupakan lagu pertama yang Datin putar untuk menemani bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua. Karena Basenggol Salam su hadir kembali untuk menemani semuanya dari sekarang itu sampai di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Yang mau bergabung sudah lalu bisa ya di 0811-3820-1043, di line telepon juga 0380-833-499 ya. Kemudian di Facebook Perompak RR Kupan juga bisa ya, karena status terbaru dari Perompak juga sudah diposting. Jadi yang lagi online boleh ya masuk di Facebook Perompak RR Kupang, kemudian kirimkan salam-salamnya di kolom komentar ya, nanti Daten akan bacakan. Daten sapa dulu di 833-499. Halo, selamat malam, Basenggol Salam.
1: Malam Pak Daten.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa, dari mana?
1: Ini dengan bapak aku.
0: Dari Manobelo, Niko.
1: Iya.
0: Kabar baik kok bapak aku?
1: Kabarnya baik-baik.
0: Amin. Iya, bapak aku yang jaga, jadi Manobelo aman ya?
1: Aman.
0: Bapak
1: soalnya ini aman karena soalnya ini bapak waktu si ini
0: sampai di sana ya. Iya, sampai di Amfoang. So lihat secara langsung ya keluhan hambatan dari masyarakat itu seperti apa, terutama soal akses jalannya begitu ya.
1: Iya, betul Kakak.
0: Karena beta lihat di media sosial tuh Bapak Cawapres, Bapak Wapres itu lagi di kali yang mana itu jembatannya yang putus total sehingga masyarakat juga sulit untuk beraktivitas begitu. Semoga dengan kehadiran Wapres ya, Bapak Wapres ini bisa apa ya secepatnya begitu memperbaiki jembatan yang rusak dan juga semua yang menjadi persoalan dari masyarakat Amfoang ya. Baik. Dan ini nomor, ini orang penting, ini orang nomor 2 di Indonesia nih
1: ya,
0: yang sampai nih.
1: Iya.
0: Okay, baik. Ini mau salamnya buat siapa atau mau pilih lagu yang mana? Di sini yang beta siap tuh bapak aku ada yang judulnya Silin Seok, Jangan Buru-Buru, TBH Mutuk, Yang Mana, Mamnera, Terlanjur, Diam-Diam, Suka Kakak, Ngangewalo, Bife Amasat, dan juga Macam Orang Lain.
1: Bife Amasat, Bapak.
0: Bife Amasat, oke. Salamnya buat siapa, Bapak?
1: Salam yang pertama buat Pak Ami Pujawa Seca, Malam, Pak Isila, terus Abang Miliki Pamplong, Abang Pamplong juga, Anak Naven, dan Bapak Naven di Koko, Abang Siri, Soe Kampung Aman, Opa Miller Kause, selamat malam Bapak, apa kabar sehat-sehat tuh bersama keluarga.
0: Iya.
1: Kakak Dari Satu Luli, Kakak Sindi, Kakak Sirgi Nodeka, Kakak USO, sama Adi Mentari, selamat malam.
0: Oke.
1: Abang Batosa, Adi Melani Mbe, Kakak Karim Dino Edoro, Bapak Alo Serang, selamat malam Bapak. Terus Bapak Adi di Kakak Udi, Kohiu, selamat malam. Bapak Maia di Pemuti. Terus Kakak Ana di Toha. Oke. Terus Kakak Lilita di Batu Pelang.
0: Iya.
1: Terus yang terakhir buat Mama Aprilia di Lawas.
0: Baik.
1: Singkatnya semua-semua saya Selamat malam.
0: Terima kasih. Selamat malam Bapak Ako dari Manubelon. So bergabung. Halo, selamat malam Mbak Senggol. Salam
2: Senggol dong.
0: Senggol suko.
2: Selamat malam Kakak Ganteng.
0: Iya, selamat malam juga Kakak Tampan. Ini Kakak Tampan dari mana ini?
2: Ini Kakak Tampan dari Parlen, Kakak.
0: Oh, dari Parlen, Kakak Saka.
2: Iya, benar. 100% Kakak.
0: Dari suara ini memang susonde galau lah.
2: Galau lah Kakak. Kalau cuaca secara ceria Kakak.
0: Kok ini senyum-senyum terus nih?
2: Iya, Kakak.
0: Pasti ada udang di balik batu nih.
2: Ada ikan di balik kayu, Kakak.
0: Oh, ikan di balik kayu, bukannya udang di balik kayu. Baik-baik sekali Kakak Saka.
2: Sebelum beta salam, memang tanya lagu dulu sebelum beta salam.
0: Oh boleh, di sini ada Silin Seok, Jangan Buru-Buru, TBH Mutuk, Yang Mana, Mamnera, Terlanjur, Diam-Diam Suka Kakak, Ngangewalo, Macam Orang Lain.
2: Macam Orang Lain? Apa lagi?
0: Macam Orang Lain.
2: Macam orang lain ya Kakak.
0: Oke. Kita dan kita jadi. Jangan bikin macam
2: kita
0: orang lain.
2: Kita jadi mau gimana lagi.
0: Salamnya buat siapa ini Kakak Saka?
2: Salam pertama buat mama yang lagi duduk ayam nyiru. Yang ucapkan selamat malam. Terus bapak aku, kok yang barusan lewat tadi.
0: Iya.
2: Ya, salam kenal dari Saka di Parlen. Terus Kak Fendi Yudho Edita, Mama Anita di Wetita, Bapak Luis di Wetita, Mama Foni, Mama Foni lagi, Mama Dewi bersama Ade Mentari di Basel, Ade Melani di mana?
0: NBS.
2: NBS, sama Tommy juga NBS, Mama Cantika Konino, Kakak Ina Konino, Tari Lumbini, Kakak John Takari, Kakak Vini, Kakak Natalia, Kakak Dani di Fatunuli, dengan Mama siapa di Fatunuli nih?
0: Mama Ima kok? Mama Ima.
2: Iya. Mama Ima di Fatunuli, Kakak John Camplong, Amelki Camplong, Mama Jesse, Mama Glenn, siapa lagi? Kakak Ferry, Kakak Ferdi. Okay. Ayo pen.
0: Baik. Yang Kau terakhir di, buat siapa ini?
2: Yang terakhir buat Salilita, saya minta nomor WA dong. Buat Kakak pulang hati-hati. Kalau salah jalan atau tepu nama tadi nol bakti.
0: Iya, kok Kakak kompas nah.
2: Salam.
0: Terima kasih. Salam ya Kakak Saka dari Pariti ya. So bergabung di Katampung Lain Telepon dan di 833499. Halo, selamat malam Mbak Senggol. Salam.
3: Senggol dong.
0: Senggol suko. Wih, nama disebut langsung muncul ya.
3: Iya. Data di antrian susah masuk.
0: Oke, okay. Tapi sekarang sudah berhasil, tak?
3: Iya. Yes.
0: Kabar baik kok, Kakak Lelita?
3: Puji Tuhan, baik kak.
0: Amin. Ini mau salamnya buat siapa ini malam?
3: Buat Kakak Saka di Pariti. Nanti WA menyusul. Terus buat Kakak Ferry di Soe, Mama Ani tadi Wateta, Kakak Melki di Camplong, Bapak Is di Oe Bobo, Kakak Joy di Molotenga, Kakak John di Takari, Kakak Odi di Kunveu, Bapak Nemi di Semau, Mama Glenn di belakang Hotel Jendana, Kakak Milir di Oe Puria, Kakak Ferdi di Merdeka, terus Kakak Dani di Fatululi, salam kenal balik. Terus buat Ibu
0: Bapak
3: Iga.
0: Bapak Maie.
3: Enggak. Oh iya, Bapak Maie, salam kenal dari Lelita. Bu Iga di Wonosobo.
0: Ibu Wigati.
3: Ibu Wigati di Wonosobo. Kakak Putra di Molo Barat. Terus Bapak aku tadi dari
0: Manubelon.
3: Manubelon. Dan buat pendengar setia Pro4, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Buat kakak yang bertugas, semoga sukses selalu.
0: Amin.
3: Hati-hati di jalan.
0: Oke, terima kasih kakak Lilita ya, dari Batu Plat sudah bergabung. Halo, selamat malam, Mbak Senggol Salam.
4: Senggol dong.
0: Senggol Suko. Namanya disebut langsung muncul lagi ya. Ini dari Kok VO ini.
4: Benar.
0: Tapi tadi kakak Lilita salah ini sebut alamat. Tadi kakak Lilita bilang di Kun VO. Bukan Kun VO kakak Lilita, tapi di Kok VO. Mall Utara ini. Iya. Kakak Udi kabar baik?
4: Puji Tuhan sangat baik kakak.
0: Amin. Ini hari bagaimana di Kok VO Mall Utara ini?
4: Hari ini secara ceria kakak.
0: Oke. Seceria kakak Odipung hati.
4: Benar.
0: Ini malam masalahnya buat siapa ini kakak Odi?
4: Buat kakak Datan, selamat bertugas. Semoga Tuhan Yesus memberkati, pulang sampai jalan, kita selamat. Kedua buat kakak Lilita di Batu Plat, terima kasih atas penggolannya. Dan Bapak Ako di Manubelon, terima kasih juga atas penggolannya. Selamat malam Bapak Ako. Dan Bapak Miller Kose di Wapura. Terus Mbak Evila, Bapak Dan. Dan Bapak Dion di Hane. Bapak Yahuda di Waniko alias anak desa. Bapak Dani dan Mami Ima di Katululi. Mama Glenn di belakang Hotel Cendana. Mama Jesse di Lelogama, selamat malam. Dan kakak Firi Paijo di Merdeka. Dan Mama Marcia, Mama Bici di Mana Tepen. Mama Rian, Ma Eli di Tofa bersama Bung Rubin dan kakak Ana. Kakak Tari Nomlini di Ewebo, Ana Nomlini di Ayofano. Dan kakak Firi di Sohe Kampung Aman, Mama Aileen di Niki-Niki, selamat malam. Bapak Miller Kosea di Wepura, selamat malam Bapak, apa kabar? Okay. Sehat-sehat kok Pak.
0: Yang terakhir dan, buat siapa?
4: Dan yang terakhir buat kakak Foni di Mutis bersama kekasihnya, selamat malam. Dan terakhir buat semua-semua pendengar setiap keempat, selamat malam semuanya.
0: Baik, terima kasih kakak Odi.
4: Selamat malam, terima kasih juga.
0: Selamat malam, terima kasih kakak Odi ya, dari KVO bergabung di 0811-3820-1043. Kotong dengar dolo ya, satu lagu yang mau datang putar. Bukan satu, tapi ada dua lagu yang tadi sudah diminta oleh Bapak Mama, Basadara semua, terkhususnya Bapak Ako dan juga Kakak Saka tadi ya. Ada satu lagu dari Mr. Kribo ya. Kakak Mr. Kribo ini mau menyanyi satu lagu ya, lagu Dawan, judulnya itu Bife Amasa.

kesalahan memang bukan perkara mudah. Banyak orang yang enggan melakukannya. Namun, masyarakat Dawan NTT memiliki cara unik mengakui kesalahan, yaitu dengan cara naketi. Naketi biasanya dilakukan saat mengalami suatu masalah atau tantangan. Orang Timor selalu melakukan naketi atau semacam pengakuan atas kesalahan atau sesuatu yang belum sempat dilakukan untuk orang tua ataupun nenek moyang mereka yang sudah tiada. Dalam proses naketi, orang-orang dalam keluarga inti akan berkumpul bersama untuk mulai mencari hal-hal apa saja yang dianggap belum sempat dilakukan untuk orang-orang tua atau leluhur yang telah meninggal. Setelah itu, diakhiri dengan doa sesuai kepercayaan yang dianut.

era digital saat ini, data pribadi menjadi salah satu aset paling berharga. Sayangnya banyak orang masih abai terhadap keamanan informasi pribadinya, sehingga rentan disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Agar data Anda tetap aman dan terjaga, ada beberapa tips sederhana yang bisa diterapkan dalam keseharian. Tidak membagikan data pribadi kepada siapapun yang tidak berwenang. Hindari memberikan informasi seperti nomor identitas, nomor kartu kredit, atau informasi pribadi lainnya secara sembarangan. Selalu berhati-hati dan waspada saat menjelajahi internet. Hindari mengklik tautan atau mengunjungi situs yang mencurigakan. Tidak mengunduh file, foto, program, atau materi lainnya dari situs yang tidak terpercaya. Hindari mengklik iklan di situs bajakan karena seringkali menyediakan file dan iklan berbahaya yang dapat merusak atau mencuri data Anda. Waspada penggunaan fitur simpan kata sandi di browser. Pastikan Anda paham cara kerjanya dan hanya gunakan fitur tersebut di perangkat yang aman. Selalu mengganti password secara berkala dan pilih password atau kata sandi yang tidak mudah ditebak untuk setiap akun online. Gabungkan huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol untuk meningkatkan keamanan.

0: 4 dari Rekupan Suara Budaya NTT masih di Basenggol Salam dan datang terima dolah yang sudah bergabung lagi di Katangpung lain telepon ini ya. Halo, selamat malam Basenggol Salam. Halo Basenggol Salam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Helamamat dah, helamat tona iye Bapak.
1: Iya, selamat dan selamat tunai ya, makasih.
0: Iya. Bapak Ma Iye nih kok.
1: Iya, Bapak Ma Iye dari Panmuti.
0: Dari Panmuti. Kabar baik, Bapak?
1: Kabar baik-baik, saya ke Ma Iye, nah jadi iya-iya,
0: saya. Oh iya, beta lupa ya. Ma Iye, artinya baik.
1: Iya, iya.
0: Aduh, ini lagi pantunnya dengan siapa, Bapak Ma Iye?
1: Ya.
0: Lagi pantunya dengan siapa? Dengan keluarga kok?
1: Tidak, dengan perempat.
0: Kalau di rumah sih itu hanya dengan perempat atau ada keluarga atau ada in orang rumah?
1: Kalau di rumah dengan orang rumah.
0: Ada orang rumah di situ kok?
1: Ada kok. Ini anak-anak ada banyak juga nih.
0: Beta titip salam buat dong semua ya, di belakang.
1: Dong, minta makasih.
0: Eh, Bapak belum sampaikan, Ma.
1: Son, ada om.
0: Baik, baik. Pokoknya kasih kalau senyum bahasa Sabu apa ya?
1: Senyum? Maribui.
0: Maribui?
1: Maribui.
0: Maribui.
1: Maribui. Maribui.
0: Iya, iya, iya, iya. Aduh, ini agak susah sekali nih.
1: Iya, Maribui.
0: Beta baru tahu ini. Senyum. Kalau
1: ini Sabu Timur Pung apa nah?
0: Oh, Sabu Timur Pung ini dialek.
1: Iya.
0: Baik, baik. Ini malam mau dengar lagu yang mana, Bapak Ma Iye?
1: Dengarnya lagu apa? Lagu Jais ya.
0: Lagu Jais ini malam beta absen.
1: Atau lagu Timur.
0: Mana ada silensi. Oke, nanti beta putar ya, Bapak.
1: Iya.
0: Oke. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat pertama buat Mama Mama kok Nona Lelita dari mana?
0: Nona Lelita Batu Plat.
1: Nona Lelita dari Batu Plat. Baru dengar om aku dari
0: Manu Belon.
1: Belon. Hampir saya om mau bilang, oh Belon, Manu Belon.
0: Manu Belon.
1: Iya, iya. Habis Mbak Isila di Sumate. Ini mama, siapa lagi? Mama Anita. Anita yang dari Oiteta.
0: Iya.
1: Nah, Mama Anita. Baru Opa Miller dari Pura. Terus Mama Desi Lelogama. Terus Mama Elda di Tofa. Dan Kak Ana di Tofa.
0: Iya.
1: Habis Abang Jo di Takari. Natalia Jo di Takari. Nyatera untuk Om Dangker di
0: Nolbaki juga.
1: Nolbaki juga.
0: Iya, Bapak Maya ini beta ada mau tanya satu dulu Bapak. Kotong pun tarian dari daerah Sabu kan ada Padoa, ada Ledo, ada juga Habakorai. Masih ada Lekosonde ya Bapak?
1: Habakorai ada.
0: Terus selain dari itu masih ada Lekosonde?
1: Terus Atadue.
0: Tarian Atadue.
1: Tarian Atadue juga ada.
0: Okay.
1: Karena waktu-waktu bulan budaya itu, kalau kami di gereja harus ada itu Abadue, Heboro, Hegai, Pikulpi, apa itu?
0: Di gereja.
1: Di gereja di bulan budaya itu.
0: Iya, iya, iya. Oke, tarian Atadue. Kemudian ada lagi kok, Bapak?
1: Kemudian apalah ya? Ini Hujwa Darai juga ada.
0: Baik, baik.
1: Nah, Hujwa Darai di bulan-bulan kalau orang Sabuti mobil berdua anak satu netral itu yang bahasa Indonesia dia berdua itu dengan bulu berap.
0: Iya iya berdua. Oke iya.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih informasinya Bapak Maie.
1: Iya, makasih kembali.
0: Oke, selamat malam Bapak Maie.
1: Selamat malam.
0: Iya. Baik, terima kasih Bapak Maie dari Panmuti Noel Baki sudah bergabung. Halo, selamat malam.
2: Malam, Profesorku.
0: Selamat malam juga.
2: Ailin Niki-Niki.
0: Oh, Ailin Niki-Niki. Tadi bilang apa Beta, Mama?
2: Profesorku.
0: Profesor apa, Mama?
2: Karaten.
0: Iya.
2: Arma dan jatuh pertama ki bumi itu Arma wanita.
0: Oh, begitu. Iya, iya. Itu yang dipuisi ya.
2: Aduh.
0: Bagaimana, Mama?
2: Salam Karaten.
0: Iya.
2: Dapat salam dari my husband.
0: Oh, dapat salam dari my husband dari suami. Salam balik juga ya buat my husband, husbandnya Mama Aileen.
2: Tetap lah begini, makhluk misterius itu yang tidak apa di oleh seorang supri, apa tidak dimengerti itu oleh seorang pria.
0: Mm-mm, itu perempuan itu.
2: Anji, saat puis ini membe aku itu.
0: Oke, nah minta tolong ini dong lo husband buat puis dong lo kasih Mama.
2: Di pantun itu malam, kupas kaca dalam kamar, buang kulit dari jendela. Main mata dalam kamar, hidup semati kita berdua.
0: Aduh.
2: Hanya ada ketawa, tengah mati.
0: Hanya menang di pantun, saya. Coba buat ame puisi dulu, Bapak.
2: Ini pasti ada kata-kata,
0: Terus jangan suruh buat Bapak, saya buat puisi. Mama juga buat puisi kasih Bapak.
2: Aduh, gak ada nih. Aduh kadang-kadang salam semua.
0: Boleh.
2: Lagu masih bisa kok.
0: Lagunya masih bisa. Mau yang mana? Di sini ada Silenseok, Jangan Buru-Buru, TBH Mutuk, Yang Mana, Terlanjur, Diam-Diam Suka Kakak, Ngangewalo.
2: Besok ini dingin terlalu. Ini biar tebe satu kali panas sedikit.
0: Oke, okay. Salamnya buat siapa ini?
2: Bentar, minta maaf yang tutup. Bentar dulu. Yang pertama buat Mohasen. Selamat malam. Terus Bapak Dionane, Bapak dan Enlasi, Kasih Riso Bajon Tengari, Mama Fun Maben Mutis, Bajoy Molteng, Kau Dikok Feung, Pemilki Camblong, selamat malam.
0: Iya.
2: Ada Kakak Seluli, Ma Ella Tova, Kana Tova, Kakak Lelita, Ibu Negati, Wanda Sobo, terus Pak Firdi, yang di Periti, Kasakan, Bapak tadi yang berlewat, Bapak Mie berlewat, selamat malam juga.
0: Bapak Ma Iye.
2: Bapak Ma Iye, selamat malam. Terus yang tadi dari mana belon, ada pesalam ini dari kampung orang Ongkoong, my husband ini. Terus, buat ini Mama apa di Besmarak, Mama di Besmarak, Mama Anita, Mama siapa lagi? Ini Kakak Adi Melani, selamat malam buat semua. Opa Miller, selamat malam. Ada kabar lek Opa?
0: Oke.
2: Okay. Aduh, Opa Miller seminta je kerja sepatu biar kasih ini Kakak Nida dan Bu Selendang yang di presenter tuh melihat.
0: Bu Selendang.
2: Ada apa nih? Aduh, ini Selendang Ju.
0: Bye.
2: Terus buat ibu semua suka datang.
0: Oke, okay, terima kasih.
2: Terus buat Karatin yang bertugas. Lanis memberkati kakak dalam tugas dan pelayanan tetap menjadi yang terbaik buat kami semua yang setia menegak pro 4.
0: Terima
2: kasih. Terus suami berkati bersama dengan keluarga Karatin. Terima kasih banyak. Salam Karatin.
0: Terima kasih. Salam ya Mama Aileen dari Niki Niki. So bergabung dan di 833-499 datang terima dolar. Halo selamat malam Mbak Senggol Salam.
3: Halo, selamat malam Kak Daten.
0: Selamat malam juga. Dengan siapa dari mana?
3: Dengan Mama France di Nesokoko.
0: Akhirnya Mama France sampai juga di perempat setelah sekian lama.
3: Sibuk dengan ini Tempadi Kak Daten.
0: Oh, sibuk Korupadi.
3: Iya.
0: Oke, bagaimana hasilnya? Lebih baik lebih baik tahun ini atau tahun kemarin?
3: Iya, agak baik Kak Dati.
0: Lebih baik tahun ini panen kali ini kok Mama atau panen sebelumnya?
3: Ya. Lebih baik tahun ini Kak Dati.
0: Lebih baik tahun ini dia pun hasil ya. Oke, semoga lebih baik lagi terus. Mama Franci mau salamnya buat siapa?
3: Salam yang pertama buat orang-orang rumah yang lagi duduk pantau Pro 4 dengan ucapannya selamat malam. Terus yang berikut buat Mama Ima Devatululi, Mama Salmite bersama Bapak Piti Nurbaki, Bapak Fendi di Weteta, Bapak Luis di Weteta juga.
0: Iya.
3: Mama Anita di Weteta dengan ucapannya selamat malam. Terus Mama Madi di Besmarat, Mama Belen di Belakan Hotel Cendana, terus Mama Susan dan Mama Rian di Sikumana, terus yang berikut Bunda Asmi di Air Nona, Opa Miller Kersai bersama keluarga di Air Pura dengan ucapannya selamat malam.
0: Iya.
3: Terus Mama Jesse di Lelogama.
0: Oke, sayang sekali terputus ya. Tapi terima kasih Mama Franche sudah bergabung di 833-499. Kota dengar lagi dua lagu yang mau datang putar ini. Ada salah satu lagu dari Kakak Krisdayanti ini ya, yang berkolaborasi dengan Kakak Amora Lemos ya, dan juga Kakak Ataide di penjudul TB Hamutuk.

0: atau sembunyi merupakan salah satu permainan tradisional yang sangat populer bagi kalangan anak-anak di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Permainan ini dimainkan oleh beberapa orang, di mana satu orang bertugas sebagai penjaga atau pencari, sementara pemain lainnya bersembunyi. Permainan ini biasanya diawali dengan menentukan siapa yang menjadi penjaga melalui hompimpa atau undian. Setelah itu, penjaga menutup mata di sebuah tempat yang disepakati bersama, seperti tembok atau pohon, yang disebut sebagai benteng atau tiang. Sambil menutup mata, penjaga akan menghitung dari 1 hingga 10 atau lebih untuk memberi kesempatan bagi pemain lain mencari tempat persembunyian. Setelah hitungan selesai, penjaga mulai mencari teman-temannya yang bersembunyi. Pemain yang berhasil mencapai benteng atau tiang biasanya akan menyentuhnya sambil berteriak "tiang" sebagai tanda bahwa ia sudah selamat. Jika penjaga berhasil menemukan seorang pemain, ia harus menyebutkan nama pemain tersebut dan menyentuh benteng atau tiang agar penemuannya dianggap sah. Biasanya, pemain terakhir yang ditemukan akan menjadi penjaga pada ronde permainan berikutnya. Selain menyenangkan, permainan petak umpet memiliki banyak manfaat, yaitu dapat melatih keterampilan motorik kasar seperti berlari dan bergerak cepat, mengasah kreativitas dalam mencari tempat persembunyian, serta mengembangkan kemampuan sosial dan kerjasama antar pemain. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi anak-anak. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi anak-anak.
1: Aduh kakak, kakak.
2: Iya, kenapa mama?
1: Lu lihat ini dong, mama pung kawan pung anak nih kan baru lulus ujian SIM toh. Asitu dia posting foto SIM dan KTP lengkap di Facebook. Dia bilang, hore, suresmi jadi pengendara.
2: Aduh mama, suruh dia hapus cepat-cepat itu foto. Itu terlalu bahaya mama. Masa data pribadi kasih pamer bebas begitu di internet nih?
1: Bahaya apa Jue? Kan dia cuma kasih tahu senang sato. Soalnya ada niat lain toh.
2: Mama orang jahat di luar sana, dong soalnya perlu izin lain. Cuma pakai foto KTP, dong bisa pakai buat pinjol, retas katompung rekening bank, sampai pencurian identitas buat kejahatan lain. Sekali itu foto tersebar, mama, susah mau tarik kembali lagi.
1: Aduh, ngeri ye. Mama pikir cuma pamer kartu sah. Berarti katompung nik, tanggal lahir deng alamat tuh soalnya boleh sembarang orang tahu kok.
2: Betul, mama. Jangan pernah posting foto KTP, kartu keluarga, atau dokumen penting lainnya. Kalau mau posting, sensor atau tutup bagian datanya. Jangan kasih celah buat penjahat dong, mama.
3: Lindungi data pribadimu, lindungi masa depanmu. Bijaklah menggunakan media sosial.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perempat dari Rekupan Suara Budaya NTT. Bapak mama kakeknya kakenana semua masih di Basenggol. Salam ya. Yang mau bergabung boleh, masih terlalu bisa. Dan datang siapa lagi yang sudah bergabung di line telepon. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Bang Daten.
0: Selamat malam juga Ibu Natalia.
1: Benar sekali, apa kabar? Bang Daten, tadi kok saya masuk di seluler, nomornya gak dipakai ya?
0: Pak, dipakai.
1: Oh, tapi tadi saya masuk toh. Kak Daten tadi lagi omong sama satu bapak siapa itu, ibu. Terus saya telepon masuk, tapi nomor mana yang dipakai ya? Masuk di selulernya, nomor satu gitu.
0: Oh,
1: berarti pakai dua-dua ya, satu
0: iya,
1: WA satu
0: dua.
1: Itu.
0: Iya, satu WA, satunya iya, telepon iya. Biasa.
1: Oh iya. Oke.
0: Tapi tadi, tapi tadi ketuk pintu atau tidak, Ibu Natalia?
1: Ada ketuk toh.
0: Oh, ada ketuk. Tapi tidak didengar tadi. Kabar baik ya Ibu Natalia?
1: Puji Tuhan sehat baik. Kalau Kak Daten gimana?
0: Sama-sama. Sangat baik juga hari
1: amin.
0: Ini.
1: Amin. Amin. Kak Daten ada lagu apa?
0: Di sini yang masih tersisa itu ada yang judulnya Mamnera. Jangan buru-buru versi 2 yang mana terlanjur diam-diam suka kakak ngangewalo.
1: Oh, ngangewalo. Mau coba dengar dulu. Itu lagu dari mana itu?
0: Dari ND.
1: Oke, itu sudah.
0: Oke. Okay. Tapi ini Ibu Natalia lagi di toli-toli atau lagi di mana?
1: Iya, masih
0: oh, masih di toli-toli.
1: Belum pergi ini. Rencana mau ke Manado tapi belum.
0: Oh iya, mungkin satu atau dua minggu lagi baru ke Manado ya.
1: Ya, kayaknya gitu.
0: Oke, okay. Titip salam buat keluarga kalau sudah sampai di Manado.
1: Amin, dia disampaikan.
0: Ini mau sapa salamnya buat siapa Ibu Natalia?
1: Salam yang pertama buat Mama Ima ya, selamat malam. Salam sehat Ma Ima, selamat hari raya Idul Adha ya Ma Ima. Mohon maaf lahir dan batin. Terus ada Bung Endang, ada Mama Jessie, ada juga Mama Madi, Mak Marlin, Mak Del, ada Saleh, Bung Valdes, Bung Kakak Joy, ada juga Mama Susan ya, Mama Glenn, Mak Mary, Opa Emi bersama Oma. Ada pokoknya buat semua sudah ya Kak Daten yang lagi monitor yang lagi seri 4.
0: Iya.
1: Selamat malam semuanya, salam manis, kompak-kompak selalu. Kak Daten selamat bertugas ya.
0: Terima
1: tetap
0: kasih.
1: Semangat, sukses selalu. Bahagia selalu doa terbaik buat Kak Daten dan keluarga di rumah. Oke, makasih Kak Daten. Selamat malam.
0: Terima kasih. Selamat malam ya Ibu Natalia dari Toli-Toli sudah bergabung di ketempung WhatsAppnya Pro 4 RRI Kupang ya, lewat telepon ya di 0811-3820-1043. Dan datang terima dulu di 833-499. Halo, selamat malam Basenggol. Salam
2: malam Kak Daten Raja Haba.
0: Iya, selamat malam juga. Dengan siapa dari mana ini?
2: Dari Sulamu Kak Daten.
0: Dari Sulamu? Sulamu, siapa ini? Kak Reflan?
2: Iya, Reflan.
0: Dari Pantulan ya?
2: Iya, Pantulan.
0: Kabar baik kok Kakak Reflan?
2: Terlalu baik Kak.
0: Iya. Kalau di Pantulan sana, kalau bulan-bulan begini dia musim apa? Kalau di Pariti kan udang banyak.
2: Di sini kan lagi sibuk panen.
0: Oh, sibuk panen, panen padi.
2: Lagi panen kacang tanah sama panen apa namanya padi.
0: Oke, panen kacang tanah, padi juga.
2: Iya.
0: Kalau hasilnya lebih baik panen kali ini atau panen yang sebelumnya?
2: Tahun ini. Panen yang tahun ini, Kak.
0: Oke, tahun ini lebih baik ya?
2: Iya, lumayan lah, Kak.
0: Baik, pokoknya semoga terus membaiklah untuk hasil panennya di tahun-tahun berikutnya lagi.
2: Amin Kak.
0: Titip salam buat suara yang di belakang tadi.
2: Iya, sama ibu.
0: Iya, baik Kak Reflan, salamnya buat siapa?
2: Yang baru lewat Ibu Natalia dari Toli-Toli ya?
0: Iya, benar sekali.
2: Oh iya, salam kenal dari Reflan.

0: Fendi ke Mama Nita, Mama Tati, sama Bapak Sila di Sumatet.
1: Iya. Tadi ada dapat dengar Ibu bersuara di belakang, salam sapu rata iya, semua.
0: Sapu rata semuanya ya.
1: Oke. Okay. Baik, terima kasih Kakak Revlan bersama Ibu yang lagi pantau.
0: Lagunya
1: boleh, mau yang mana? Di sini ada Mamnera, Jangan Buru-Buru versi 2, yang mana? Terlanjur, Diam-Diam Suka Kakak.
0: Yang Diam-Diam Suka Kakak,
1: Kak. Oke, okay. Terima kasih Kakak Revlan.
0: Oke, selamat malam Kak.
1: Iya, selamat malam juga Kakak Revlan dari Desa Pantulan sudah bergabung ya di 833-499. Halo, selamat malam.
2: Salam, selamat malam Kak Date.
1: Iya, salam, selamat malam. Bersama dengan siapa?
2: Mama Glenn,
1: belakang Hotel Cendana eh.
2: Iya.
1: Iya, kabar baik Mama Glenn?
2: Puji Tuhan, sehat Kak Date.
1: Amin. Ini malam mau salamnya buat siapa Mama Glenn?
2: Salam benar buat Kak Rizlan, kau yang berlewat dari Lamu.
1: Lebih tepatnya dari Desa Pantulan.
2: Iya. Buat Bunda Natalia, terima kasih atas singgolannya, Tuhan selalu berkati. Buat Bapak Saka, Ma Ima, memberi perkenaan, Bunda Asmi, Mama Rian, Mama Susan, Bapak Miller, buat Mas Selmite, Mama Adi, Mama Del, Mama Lin Kotabes, buat Bung Ale, Bung Joy, buat Bapak Dan, Pak Isila, Kakak Dani, Kakak Leisa, Adik Melani, buat Kak Ferry, Kakak John di Takari, dan semua-semua sudah gabung tadi yang lagi pantau. Selamat malam sobat semua.
1: Baik.
2: Selamat beristirahat, Tuhan Yesus selalu jaga ketong semua.
1: Amin.
2: Buat Kak Date, tetap semangat. Tuhan selalu berkati, pulang dikit salam buat ibu dan anak buah di rumah.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih Kak Deten. Selamat malam.
1: Salam, selamat malam. Terima kasih Mama Glenn dari Oi Bobo sudah bergabung ya di WhatsAppnya Pro 4 RR Kupang. Halo, selamat malam Mbak Senggol. Salam.
3: Halo, selamat malam Mama Deten.
1: Iya, Senggol. Selamat malam Senggol Suko. Iya, Mama Jessie.
3: Ya.
1: Orang Sabu kan kalau mau panggilan untuk laki-laki Ama, Mone. Kalau orang Timur sendiri, kalau dari Amfoa?
3: Panggil untuk anak laki-laki. Ya An Mone juga.
1: An Mone.
3: Iya.
1: An Mone. Kalau lebih tua begitu. Khususnya untuk bapak, mama?
3: Au ama.
1: Oh, berarti sama juga, ama.
3: Iya.
1: Au ama. Ya. Kalau mama?
3: Kalau tua yang au baba.
1: Oh, au baba. Oke. Okay. Ya. Itu yang lebih dituakan begitu,
3: Kalau bahasa timurnya au baba, kalau bahasa Indonesia au ba'i.
1: Au ba'i.
3: Kalau nenek, au in baba.
1: Au in baba.
3: Baba, iya.
1: Oh, kalau mama?
3: Mama ya, mama.
1: Oh, mama juga sama mama.
3: Mama Ina.
1: Oh, Ina.
3: Au Ina.
1: Au Ina.
3: Au Ina, au ama.
1: Au Ina, au ama. Oke.
3: Okay. Bapak sama mama.
1: Ini au Ina mau salamnya buat siapa?
3: Au Ina buat Mama Daten, semangat selalu. Lagi selalu bersama keluarga, opa dan oma sehat selalu juga.
1: Amin.
3: Ikut buat apa lagi? Papa Luis, Dede, Mama Anita, Mama Tati.
1: Iya.
3: Nah, berikut buat Bunda Natalia di Tuli-Tuli, Kak Jumulati, Marina, dan Mama Aileen di Niki-Niki, Revlan di Pantulan. Revlan ada Ibu Guru Satu yang ada di Desa Pantulan, katanya dari Lelogama.
1: Oh, oke.
3: Okay. Kalau kenal itu Ibu Fia.
1: Ibu Fia.
3: Ya. Nah, berikut Mama Glenn di Pak Hotel Cendana, Bapak Ori, Bapak Saka di Kota Saka di Parit.

0: di Babao, ada Kafoni di Mutis, Kanana di Ayofano, Mama Miri Pasan, Mak Del di Kubatu.
1: Yang terakhir buat siapa?
0: Dan semua yang lagi pantau di seputaran Lelogama, ucapan selamat malam, salam satu buat semua saja. Oh iya, madatin bapak dan anak di luar, dari Mama Jesus sendiri ada tumbuh jagung bos.
1: Baik.
0: Jadi, semoga bapak dan anak-anak pulang, tiba di rumah dengan selamat. Terima kasih ya Madatin.
1: Terima kasih. Halo. Salam ya Mama Jesse dari Lelogama sudah bergabung. Kota dengar lo beberapa nomor lagu yang Madatin putar ini. Setelah itu nanti datang kembali di sesi kedua untuk temani basaudara semua. Untuk itu pantau terus Pro 4 FM, Suara Budaya NTT.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Tidak banyak yang mengetahui apabila di kawasan Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Ende, Pulau Flores memiliki aksara asli yang disebut dengan Lota. Adapun pengguna terbesar aksara Lota di masa lalu yaitu masyarakat etnis Ende yang beragama Islam. Aksara Lota merupakan turunan langsung dari aksara Bugis. Sejarah mencatat, aksara Lota masuk ke Ende sekitar abad ke-16 semasa pemerintahan Raja Goa 14, I Mangarangi Daeng Mandrabia yang bergelar Sultan Alauddin di tahun 1593 sampai 1639. Kata Lota berasal dari kata lontar yang ditulis pada daun lontar. Terdapat 8 aksara Lota Ende yang tidak ada dalam aksara Bugis. Salah satunya yaitu Fa. Sebaliknya, ada 6 aksara Bugis yang tidak terdapat dalam aksara Lota Ende. Salah satunya adalah Ca. Dalam proses adaptasi, aksara Bugis di Ende berkembang sesuai sistem bahasa Ende dan menjadi aksara Lota.

0: WA mah. Lihat ini doh, orang-orang dong ada naik gunung, kok lihat kabut. Besok ketong piko, biar sama kayak kawan-kawan lain toh.
1: Oke Ina, siapa takut? Gas! Yes.

0: Aduh, Ama, beson sanggup naik leh. Tolong, be haus. Sepertinya
1: Ina. Aduh, Ina. Tolong.
2: Nah, ini akibatnya kalau suka ikut arus. Naik gunung tanpa persiapan, akhirnya adik Ina alami hipotermia. Lain kali, jangan ikut arus ya. Naik gunung itu butuh persiapan fisik dan mental yang bagus. Untung, adik Ina bisa diselamatkan.
0: Iya, Pak Dokter. Lain kali, Betason akan ikut arus, Le. Terima kasih sudah menolong.
2: Iya, sama-sama adik Ina. Ya sudah, istirahat dulu ya. Saya jalan dulu.

Saya Joni Lumba, pengamat sepak bola dari Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Saya memberikan apresiasi dan profesiat terbaik untuk RRI, ya, di mana mereka mendapatkan hak siaran Piala Dunia tahun 2026. Mengapa RRI? Karena RRI bagi saya adalah sebuah lembaga yang menjadi media terdekat bagi masyarakat. Dan ada nilai sosial dan nilai kemanusiaan yang dimunculkan oleh RRI. Ya, ketika orang-orang di daerah 3T yang tidak bisa mengakses televisi, RRI menjadi jawaban yang pasti untuk mereka. Ketika mereka mendengar, mereka membayangkan dan seolah-olah mereka berada dalam atmosfer Piala Dunia. Terima kasih RRI. Hal yang kedua, RRI juga membantu kaum disabilitas, terutama mereka yang tunanetra. Di situ ada nilai sosial, nilai kemanusiaan yang ditanamkan oleh RRI bagi mereka, supaya walaupun mereka tidak melihat, tetapi mereka mendengar, di situ mereka juga terlibat, menyaksikan dengan telinga mereka bahwa Piala Dunia adalah olahraga sepak bola terbesar di dunia. Terima kasih RRI, terima kasih TVRI, terima kasih juga Antara. Semuanya untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Salam olahraga, jaya RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih untuk RRI.

0: Perompat dari Kupang Suara Budaya NTT masih di Basenggol Salam dan di sesi kedua ya. Sesi kedua ini Datin masih kasih kesempatan buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua bergabung di Facebook, di WhatsAppnya Perompat, di line SMS dan juga di line telepon ya. Ini Datin coba cek dulu di Facebook Perompat dari Kupang sudah ada siapakah yang bergabung. Oh ternyata ada Kakak Santi ya, salam dari Kalimantan Timur ini. Salam buat saudara-saudara semua yang ada di Kota Kupang. Kemudian ada juga dengan Mama Marsya, mau titip salam buat Kakak Yuven, Mama Ima, Ibu Wigati, Mam Foni, Mama Glenn, Kakak Ana, Adi Melani, Atomi, Baisila, Bapak Dion, Bapak Yahuda, Mama Farlin, pokoknya buat semua sa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Ya, buat Kakak Datin selamat bertugas, tetap semangat. Ada juga Kakak Nino dari Nifukani ini. Malam Kakak, salam, mau salam Senggol buat Mama Marsya dan Santi di Kalimantan Timur dari Nino di Nifukani TTS. Terima kasih Kakak Nino. Kemudian ada juga Kakak Narsiwati, malam baik semua basodara di Kota Kasih. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam.
1: Shalom. Selamat malam Kak Daten.
0: Shalom, selamat malam.
1: Senggol dong.
0: Senggol suko.
1: Selendang dong.
0: Son kasih kakak.
1: Kada tenpung jaket dong.
0: Hai, minta-minta terus nih. Nanti beta mau pakai apa su?
1: Nah kada tenpung ikat pinggang sa.
0: Itulah eh.
1: Shalom. Iye. Selamat malam kada ten. Ini dengan Miller malam. Kause. Dari Jalan Salak, Kelurahan Uepura, Kecamatan Molasa, Kota Kupang, kakak sayang.
0: Baik. Kabar baik kakak Miller?
1: Hai, memang akhir-akhir ini saya ada urus adat, kakak.
0: Oke, adat apa itu?
1: Itu dari keluarga Banu masuk di Tobe. Ini kakak Nona saya kan nikah sama Tobe, jadi saya yang terima adatnya.
0: Oh, berarti kaos Nono, kok?
1: Tidak, ini adat ini dari turun-temurun. Ketika walaupun ibunya sudah meninggal, tetap harus masuk adat di suara saudara laki-laki.
0: Oke.
1: Nah, begitu. Jadi istilahnya dari keluarga Banu masuk di keluarga Tobe. Begitu.
0: Baik.
1: Jadi Natoni itu dari jam 5 sampai jam 7 tuh kakak.
0: Jam 5 sampai jam 7, 2 jam.
1: Iya. Karena beda nak kakak kalau acara adat itu kakak.
0: Iya.
1: Nah, jadi kalau mereka masuk berbicara adat, nanti mereka kasih adat, ada selimut dan lain-lain. Terus kita langsung balas kakak.
0: Oke, saling babalas eh.
1: Iya kakak.
0: Kalau istilah dalam bahasa Dawan, bahasa Timur itu apa namanya?
1: Pokoknya kita adat sekakak. Jadi ini istilahnya, ini kunyadu ini kan sudah meninggal. Kunyadu punya saudara perempuan, punya suami ini yang masuk adat di Tobe.
0: Iya.
1: Ya begitu. Jadi istilahnya supaya anak-anak itu bisa hidup dengan baik, begitu istilahnya begitu.
0: Iya.
1: Nah, jadi kalau walaupun kunyadu ini sudah meninggal, tapi anak-anaknya masih ada. Jadi suami dari kunyadu punya saudara perempuan ini punya anak-anak yang datang kasih masuk adat itu.
0: Oke.
1: Ah, begitu. Baik. Kakak, supaya mereka punya hidup itu bahagia begitu.
0: Kasih masuk adat untuk masuk di keluarga
1: Tobe.
0: Tobe.
1: Dan malam itu kita balas langsung.
0: Iya.
1: Iya, kakak.
0: Baik, semuanya berjalan dengan lancar.
1: Tiga hari kakak nak.
0: Oh, tiga hari. Oke. Okay.
1: Jadi itu acara 3 hari, bukan 1 hari saja.
0: Okay, pikirnya cuma 1 hari saja sudah selesai, ternyata harus 3 hari.
1: Tidak bisa kakak.
0: Tapi tergantung juga begitu ya, ada yang 3 hari, ada yang lebih, atau ada yang 2 hari saja.
1: Begini, 3 hari ini kan semua dari kampung-kampung kan datang di kita. Nah, itu dari Ufu, dari Niki-Niki, dari Oin Lasi dan lain-lain semua yang terhimpun dalam keluarga Banu, Tobe, Kause dan lain-lain.
0: Oke. Iya.
1: Telnoni juga.
0: Berarti lamanya acara itu sudah ditentukan 3 hari 3 hari atau?
1: Iya 3 hari 3 hari. Pertama itu kan ini keluarga tuh kata.
0: Iya.
1: rembuk dulu, terus hari kedua itu kasih matang, dan hari ketiga itu keluarga Banu masuk di Tobe. Oh, begitu.
0: Oke, okay. Berarti mentoknya cuma 3 hari saja acaranya?
1: 3 hari. Okay. Gacor nah kakak.
0: Wih, mantap.
1: Baru kita tidak putar lagu-lagu ke sekarang, kita lagu gong, pakai bunyi gong semua nah kakak.
0: Oke, berarti semuanya ini pakai alat musik asli.
1: Asli-asli kakak, tidak pakai musik-musik. Boleh ada musik, tapi nanti dulu.
0: Iya. Oke, baik deh. Kakak. Baik, terima kasih informasinya, Kak Opa Miller. Ini mau pilih lagu yang mana? Di sini yang beta siap
1: ada
0: itu,
1: lagu,
0: ada yang judulnya Claranda Dobe, Kalau Bukan Parse, Blakalei, Tarada, Muinera 2, Percumasa, Kuda Putih, Kakudonu, Bayangkan Saja, dan juga Aku Ngore.
1: Percumasa kakak.
0: Percumasa, oke. Okay. Salamnya buat siapa?
1: Awal ini terima kasih Tuhan Yesus, beta punya kakak datang sehat . Pulang hati-hati di jalan kakak sayang. Yeah. Tuhan Yesus memberkati kakak berserta keluarga .
0: Amin.
1: Tapi di profil WA tuh ganteng nah.
0: Oh, begitu.
1: Oh, kau Beliana. Baik, berlanjut salam sudah. Tadi dari Batu Plat itu siapa lagi kakak?
0: Kakak Lelita.
1: Oh, kakak Lelita, selamat malam. Ini malam berbebalas karena memang ada sibuk nih. Mama Franca di Nefokoko, terima kasih banyak. Kakak Odi juga. Adwis, kakak aku di Manubelon, Om Herman di Ankai, ada kakak Isna. Tadi Mama Franca besok salam tuh kakak.
0: Iya.
1: Nah, Mama Franca terima kasih banyak, walaupun kayak 2 kali. Terus tadi ada Mama Glenn, ada Fendi Iudeteta, Mbak Sila di Siumate, Abang John di Takari, kakak Milky di Camplong. Bapak Dan di Enlasi, ada Bapak Dion di Hane. Terima kasih banyak. Salam untuk semua keluarga. Kakak Dewi Besi, Kakak Dani di Fatululi.
0: Iya.
1: Ada juga Ibu Wiga kok?
0: Wigati.
1: Wiga. Biasa bilang Ibu Wiga sa di Wonosobo nah.
0: Oke. Okay. Tapi dengan beta Ibu Wigati lengkap.
1: Oh iya, biaya Ibu Wigati di Wonosobo, semoga sehat selalu. Mama Marlin dan Bapak Charles di Kota Bes, dan terakhir untuk Women Kiuk di Manusak. Ada juga ini Bapak Yahuda di Oniko. Ini kakak Emmanuel di Oimofa ya kakak.
0: Iya.
1: Tadi ada ini Amaye.
0: Iya, Bapak Maie dari Narbake.
1: Maie, selamat malam, dan kakak Damker di Panmuti juga. Iya,
0: Panmuti.
1: Iya, itu Panmuti iya. Kakak. Memang Noel Baki dan mereka di Panmuti. Cabang masuk di dalam mereka iya. Kena. Terakhir baik. Untuk ini Ibu siapa Mira di NBS dan kakak Melani kakak.
0: Oke. Okay.
1: Yang lain nanti besok lagi kakak kalau ada sempat ya kakak.
0: Baik.
1: Tanam pisang di muka rumah. Untuk ini siapa? Ini mama siapa? Aileen dari Niki-Niki. Terima kasih banyak. Belupa nah. Tanam pisang di muka rumah.
0: Cakap.
1: 7 tahun petik sekali.
0: Cakap.
1: Kakak Daten ganteng sekali. Doa kami selalu ada untuk kakak Daten.
0: Amin.
1: Dan keluarga. Salam indah penuh santun Miller Kauses keluarga. Salam
0: indah penuh santun juga ya kakak Miller alias Opa Miller sudah bergabung ya. Halo selamat malam Mbak Senggol salam.
2: Senggol dong.
0: Senggol suko.
2: Selamat malam kakak Daten.
0: Selamat malam Juo.
2: Selamat malam Ama Night.
0: Iya selamat malam Ama. Au Ama.
2: Selamat sekali kakak.
0: Kabar baik kok Anait.
2: Kabar baik ini Anait.
0: Iya. Abang John.
2: Anait kemana?
0: Sama beta jo leko tua.
2: Leko kakak.
0: Iya. Aduh tadi sempat dengar kesana kau tempung bau dengan Opa Miller.
2: Oh iya ada dengar. Jadi beda barusan ini apa kakak? Jadi ada dengar tadi Bapak Miller ada kasih tahu yang tentang adat ini kakak.
0: Iya.
2: Ya, ya itu memang betul kakak. Namanya kami orang Timur itu di mana-mana itu adat istiadat itu kakak tidak bisa hilangkan kakak.
0: Betul. Beta juga. Beta juga pernah sampai di Nule. Waktu itu.
2: Oh, lewat ini Nyonmat kakak.
0: Iya, sampai di Nule, kemudian di sana itu ada acara adat pernikahan juga itu jubir dengan jubir kedua belah pihak keluarga dari perempuan dan laki-laki itu saling duduk berhadapan, saling apa ya istilahnya saling berunding lah begitu antara jubir dengan jubir. Kemudian ada satu juga yang sebagai pengantar okomama juga. Kalau dari ya, laki-laki ya, omong betul, seperti ini seperti ini, om begini begini begini, taruh uang, terus nanti si pengantar okomama itu ambil, terus seorang lagi di keluarga perempuan, nanti keluarga perempuan omong lagi, nanti diberikan lagi, pokoknya seperti itulah secara terus menerus sampai ada kesepakatan.
2: Ya ya ya, memang betul kakak. Istilah bilang ini ketuk pintu kakak.
0: Oh, ketuk pintu itu.
2: Ya itu yang tanpa siri pertama itu istilah bilang ketuk pintu. Oh, apakah okay. Ini dari si nona punya orang tua sudah lengkap atau belum? Nah terus sudah ada jawaban bilang sudah lengkap baru laki-laki bisa bawa adat masuk kakak.
0: Oh, oke, okay. Berarti itu istilahnya ketuk pintu eh?
2: Ya kakak.
0: Memang di situ nominal uangnya itu sonde seberapa tapi dibalik dari acara itu tuh, dibalik dari okomama itu tersimpan nilai yang luar biasa begitu.
2: Ya, ya memang betul kata. Walaupun biar 5.000 rupiah kata itu sudah berharga mati itu kata.
0: Betul.
2: Jadi tadi Opa Miller punya apa tuh kakak tidak salah. Itu jelas asli-asli itu kakak. Jadi
0: iya.
2: Namanya kami orang Timur begitu sudah kakak.
0: Berani langgar adat berarti konsekuensinya ditanggung sendiri begitu eh.
2: Iya kan ada yang kakak.
0: Oke deh, terima kasih informasinya ini Abang John yang sudah lebih mempertegas ya. Ini mau dengar lagu yang mana Abang John?
2: Yang pertama saja kakak.
0: Muinera 2?
2: Ya kakak.
0: Oke, salamnya buat siapa?
2: Nah, salam yang pertama buat ini Mama Glenn yang punya belakang hotel Cendra, makasih atas senggolannya. Nah, terus ini Opa Miller Kose yang punya pura, makasih atas senggolannya juga. Kakak Dio yang punya Sao. Nah, Om Dan yang punya Inlasi, Kakak Puni yang punya Murtis, Mama Jess yang punya Lerogama, makasih atas senggolannya juga. Nah, terus ini Mama Madi yang punya Besmara, Kakak Fendi yang punya Teta. Nah, Mbak Isila yang punya Sumate, Kakak Saka yang punya Parikim. Miskol itu sabar. Terus ini dari nomor yang punya Olgo, Mama Elda yang punya Tova, Mama Anita yang punya Teta, makasih atas senggolannya juga. Kakak Firgi yang punya Soal, Kakak Firgi yang punya Merdeka. John yang punya Cantong bersama Kakak Milky. Terus ini Papa Dion yang punya Hane, Bung Jo yang punya Lotenga, terus ini Magia yang punya Panolo, Panmuti.
0: Iya.
2: Makasih atas senggolan ya. Panmolo. Kan di sini ada nama yang tanpa Panmolo, kakak. Jadi makasih
0: atas. Oke.
2: Terus ini Mama Cantika yang punya Konino, kakak Dan yang punya
0: Panmuti. Yang terakhir buat siapa, Abang John?
2: Kata Elika yang punya batu plat, yang terakhir buat kata Uri yang punya kata.
0: Baik, Abang John, ini beta mau tanya satu lagi, Abang John. Ini kan kalau untuk tarian daerah dari Timor ya, TTS itu kan kotong biasa kenal, bukan TTS saja tapi daratan Timor itu kan kotong lebih kenalnya dengan tarian bonet. Kemudian ya, ada juga ya, TB. Betul, selain
2: bonet.
0: Dari
2: Ila, ini orang Sabung bilang berdoa itu kakak.
0: Iya iya betul, saling bapegang tangan, bapegang bahu. Selain dari bonet masih ada lekosonde.
2: Yang selain dari itu kakak hanya ini gong saja.
0: Tarian gong.
2: Ya kalau menurut orang TTS itu kakak yang pertama itu nanti dong pukul gong dulu, tarian gong dulu. Itu kalau dia sudah ke istilah bilang sudah ini kayak sudah banyak orang kakak itu nanti dong kasih berhenti itu gong langsung ini menari bonet kakak.
0: Oke. Tapi yang jarang orang tahu tentang tarian dari ini orang Timor ini.
2: Ya kakak ya.
0: Kayak jarang-jarang sekali orang sebut itu tarian. Ada kosan deh.
2: Pokoknya itu kakak untung sekarang ini kakak yang bilang pakai dansa-dansa itu kakak. Tapi kalau untuk dulu orang tua itu kakak. Hanya kebanyakan buku gong kakak. So, ini pokoknya sekarang di kampung itu kakak masih ada.
0: Oke, baik. Ya,
2: kakak, ada penjemputan tamu begitu kakak. Itu ada kalanya orang tua orang buku gong kakak.
0: Iya, iya. Betul. Tadi juga Beta sempat bercerita dengan Bapak Maie. Dan ternyata bukan hanya tarian Padoa, bukan hanya tarian Ledo, bukan hanya tarian Habakorai, tapi ada juga tarian Tadue.
2: Iya,
0: Beta baru dengar ini.
2: Beta tahu, karena Beta cukup lama di Sabu, kakak jadi tahu.
0: Iya. Baik, terima kasih Abang John sudah berbagi informasinya.
2: Nah yang terakhir buat kakak datang, sebentar pulang hati-hati dan tiba di rumah dan selamat, makasih, salam.
0: Terima kasih, salam Abang John ya. Sudah bergabung di Koton Melayan Telepon. Dan Koton dengar dulu dua lagu yang pada tempat putar ini. Ada satu lagu dari kakak Toton Keribo, Percuma Sa.

Berbicara tentang mitos dalam masyarakat lokal selalu menjadi tanda tanya besar bagi semua orang tentang kebenarannya. Sebagian orang ada yang percaya, namun sebagian lain mengatakan bahwa hal itu merupakan tahyul. Salah satu mitos tentang arti kejatuhan cicak di tangan seringkali dikaitkan dengan pertanda bahwa akan kehilangan orang yang kita sayangi. Jika anggota tubuh sampai kejatuhan cicak, hal itu dipercaya sebagai pertanda akan terjadi hal buruk pada orang-orang tersayang. Bahkan ada yang meyakini bahwa sebagai pertanda akan datangnya berita kematian. Selain itu, orang yang mengalami kejatuhan cicak juga diprediksi akan bertikai dengan orang terdekat seperti teman ataupun pacar. Tapi jangan berkecil hati, ambil sisi positifnya saja. Secara logika, justru cicak yang tidak berhati-hati maka sampai terjatuh.

digital saat ini, data pribadi menjadi salah satu aset paling berharga. Sayangnya banyak orang masih abai terhadap keamanan informasi pribadinya, sehingga rentan disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Agar data Anda tetap aman dan terjaga, ada beberapa tips sederhana yang bisa diterapkan dalam keseharian. Tidak membagikan data pribadi kepada siapapun yang tidak berwenang. Hindari memberikan informasi seperti nomor identitas, nomor kartu kredit, atau informasi pribadi lainnya secara sembarangan. Selalu berhati-hati dan waspada saat menjelajahi internet. Hindari mengklik tautan atau mengunjungi situs yang mencurigakan. Tidak mengunduh file, foto, program, atau materi lainnya dari situs yang tidak terpercaya. Hindari mengklik iklan di situs bajakan karena seringkali menyediakan file dan iklan berbahaya yang dapat merusak atau mencuri data Anda. Waspada penggunaan fitur simpan kata sandi di browser. Pastikan Anda paham cara kerjanya dan hanya gunakan fitur tersebut di perangkat yang aman. Selalu mengganti password secara berkala dan pilih password atau kata sandi yang tidak mudah ditebak untuk setiap akun online. Gabungkan huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol untuk meningkatkan keamanan.

0: Pro 4 dari Kupan Suara Budaya NTT. Masih di Basenggol Salam, dan di Facebook ternyata sudah ada Kakak Santi ya. Kakak Santi tadi dari Kalimantan Timur, dan kali ini mau salam buat Bang Toyib di Kota Kupang. Kemudian ada juga Mama Cantika di Kuanino. Mau Basenggol Salam buat Mbak Isila, Bung Miller, Kausasi Keluarga, Bapak Yoka, Bapak Saka, Bung Valdes, Mama Glenn, Mama Ima, Mama Rian, Kakak Ana, Kakak Nana ya, Kakak Nom Leni. Oh, Kakak Nana Nom Leni, Abang John ya, Kakak Yuven, Mama Foni ya bersama suami, Kakak Joy, pokoknya buat semua. Buat Kakak salam, salam buat keluarga. Dari Mama Cantika di Kuanino. Terima kasih Mama Cantika sudah bergabung di WhatsApp-nya Perempat dari Kupang. Halo, selamat malam Basenggol Salam.
1: Ben.
0: Iya, dengan siapa dari mana?
1: Dengan Kak Ferdi.
0: Kakak Ferdi dari Merdeka.
1: Iya.
0: Kabar baik?
1: Baik, kedatangan.
0: Malam ini mau dengar lagu yang mana, Kakak Ferdi?
1: Coba di list, Kak, datang.
0: Di sini yang masih tersisa tuh ada yang judulnya Kalau Bukan Parse, Klaranda Dobe, Blakalei, Tarada,
1: Kud.
0: Oke, Klaranda Dobe. Baik, salamnya buat siapa?
1: Salam pesan buat Kak Daten, satu master tugas. Yang pertama buat Kak John yang tadi baru lihat tidak senggol juga, tapi saya senggol. Sekali kayaknya.
0: Iya.
1: Buat Kak Milky Samplong, Kak Joy, Kak Molteng, Kak John Samplong, Mama Ima, Odi Kofiu.
0: Iya.
1: Terus Mbak Jesse Lalogama, terus Mbak Foni Putih, Mama Beci.
0: Iya.
1: Terus buat Kak Dals Lely, Rick Lely. Pokoknya semua, Kak.
0: Baik. Terima kasih Kakak Ferdi.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Kakak Ferdi ya, dari Merdeka. Sudah bergabung dan menjadi orang terakhir yang bergabung di Kota Basenggol Salam Perempat RR Kupang untuk kesempatan ini malam. Yang Sone beruntung ya, besok masih bisa bergabung lagi. Tapi besok itu di jam 10, karena besok itu ada Pesona Budaya Flobomora. Jadi cuma 1 jam sah Basenggol Salam untuk besok ya. Untuk hari ini sampai di sini saja Ketemu Kebersamaan. Sekaligus datang juga mau pamit dari ruang dengar Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Datang masih terus menemani semuanya sampai di jam 12 malam nanti. Untuk itu pantau terus Perempat FM Suara Bunda NTT. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa lagi besok, murid Yesus, doera, hela ungadi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Meskipun kamu merasa sedih, jangan pernah putus asa. Dan meskipun kamu terjatuh, jangan pernah hancur. Tableau.

0: rri.co.id,
1: rri.co.id,
0: portal kantor berita nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Pertama, berpikirlah. Yang kedua, percayalah. Yang ketiga, mimpikanlah. Lalu yang terakhir, tantanglah. Walt Disney.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Hanya karena kamu gagal sekali, tidak berarti kamu akan gagal dalam segala hal. Marilyn Monroe.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.
2: Jangan pernah mati-matian hanya untuk mengejar sesuatu yang tidak bisa dibawa mati. MH Ainun Najib.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan terap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 4, suara budaya NTT, mengudara pada frekuensi 104,3 MHz. Kembali menemani Bapak Mama Basodera, hari ini Kamis 28 Mei 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Rata 4,3 MHz berempat RRI Kupang. Selamat pagi, salam sehat, salam budaya buat bapak mama, bahas saudara dong semua. Ini pagi di Sasando Pagi ada Beta Christine yang menemani bapak mama dengan musik dan juga ragam informasi. Mengawali kotong punya perjumpaan akan ada lagu-lagu rohani ya, lagu-lagu rohani, dan juga nanti dilanjutkan dengan mimbar agama Katolik. Dan tentunya nanti di Bobote Kotong akan membahas tentang topik menarik yang sedang menjadi perbincangan hangat di akhir-akhir ini ya. Nanti bapak mau juga bisa gabung melalui ketompong lain telepon di 0380-833-499 atau di 0811-3820-1043. Ya, dan yang pasti rangkaian informasi hadir untuk bapak mama, bapak saudara dong semua di ini pagi. Selamat pagi, selamat beraktivitas di hari yang baru, hari yang penuh pengharapan, dan tetap percaya apapun yang terjadi Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kotong sedetik pun. Tuhan memberkati kita.

Kakak Nona dan Kakak Nyong yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Katolik bersama saya, Francisca Wona, penyuluh agama Katolik pada bidang urusan agama Katolik, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini Kamis 30 April 2026, kita berada dalam Minggu Paskah keempat. Saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mengawali renungan kita pada pagi hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, pada saat yang penuh rahmat ini kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur atas napas hidup, kesehatan dan kesempatan yang Engkau anugerahkan kepada kami hingga saat ini. Bukalah telinga hati kami supaya sabda-Mu yang akan kami dengarkan sungguh tinggal dan berbuah dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa, Mama, Kakak Nona, dan Kakak Nyong yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama membaca bacaan Injil yang diambil dari Injil Yohanes, bab 13 ayat 16-20. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapa, Mama, Kakak Nona, dan Kakak Nyong yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita hari ini adalah upah dari ketaatan yang rendah hati. Injil hari ini mengajak kita masuk lebih dalam ke dalam hati Yesus, Sang Guru dan Tuhan, yang justru memilih jalan kerendahan hati. Ia berkata, seorang hamba tidaklah lebih tinggi dari tuannya ataupun seorang utusan dari dia yang mengutusnya. Yesus menyampaikan sabda ini setelah ia sendiri membasuh kaki para muridnya. Sebuah tindakan yang pada waktu itu hanya dilakukan oleh hamba. Di sini kita melihat sesuatu yang sangat rohani dan mendalam. Allah yang Maha Tinggi merendahkan dirinya. Bukan karena ia lemah, tetapi karena kasihnya yang tanpa batas. Kerendahan hati Yesus bukan sekedar sikap luar, tetapi merupakan cerminan dari hatinya yang sepenuhnya taat kepada Bapa. Ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan disitulah letak misteri kehidupan rohani kita. Semakin kita bersatu dengan Kristus, semakin kita dipanggil untuk keluar dari diri sendiri dan menjadi berkat bagi sesama. Seringkali tanpa kita sadari, kita ingin menjadi lebih, lebih dihargai, lebih diakui, lebih didengar. Bahkan dalam pelayanan pun, kita bisa tergoda untuk mencari pujian. Namun, Yesus mengingatkan kita bahwa seorang murid sejati tidak berjalan di atas jalan yang berbeda dari gurunya. Jika Yesus memilih jalan salib, jalan kerendahan, maka itulah pula jalan yang harus kita tempuh. Yesus juga berkata, "Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Bapa, Mama, Kakak Nona, dan Kakak Nyong yang terkasih, ada perbedaan besar antara mengetahui dan melakukan. Pengetahuan rohani saja tidak cukup.
Kita bisa mendengar firman setiap hari, membaca kitab suci, bahkan mengajar orang lain. Namun, tanpa tindakan kasih, semua itu menjadi kosong. Kebahagiaan sejati yang dijanjikan Yesus bukanlah kebahagiaan duniawi yang bergantung pada keadaan, tetapi kebahagiaan batin yang lahir dari kesatuan dengan kehendak Allah. Ketika kita melayani dengan tulus, ketika kita mengampuni tanpa pamrih, ketika kita tetap setia dalam hal-hal kecil, disitulah Roh Allah bekerja dalam diri kita. Dalam bagian Injil ini, Yesus juga menyinggung tentang pengkhianatan yang akan terjadi. Ini mengingatkan kita bahwa mengikuti Kristus tidak berarti bebas dari tantangan, luka, atau kekecewaan. Bahkan di tengah komunitas iman, ada kemungkinan terluka. Namun, Yesus tetap setia pada misinya. Ia tidak mundur dari kasih, maka hidup rohani kita pun dipanggil untuk matang. Bukan hanya setia ketika semuanya mudah, tetapi juga ketika kita tidak dimengerti, ketika kebaikan kita tidak dihargai, atau ketika kita mengalami penolakan. Bapak, Mama, Kakak, Nona, dan Kakak Nyong yang terkasih, hari ini kita diajak untuk merenungkan. Apakah aku sungguh hidup sebagai hamba atau masih ingin menjadi tuan? Apakah aku melayani dengan kasih atau dengan pamrih tersembunyi? Apakah aku siap berjalan di jalan yang sama dengan Kristus, sekalipun itu berarti berkorban? Marilah kita memohon rahmat kepada Tuhan, agar hati kita semakin dibentuk menjadi seperti hati Yesus, lembut, rendah hati, dan penuh kasih. Semoga dalam kesederhanaan hidup sehari-hari, kita mampu menghadirkan terang Kristus bagi dunia. Karena pada akhirnya, bukan seberapa besar yang kita lakukan yang penting, tetapi seberapa dalam kasih yang kita berikan. Marilah berdoa. Tuhan, ajari kami mencintai dengan tulus, tanpa pamrih, dan tanpa perhitungan. Lembutkan hati kami agar tidak melukai sesama, terutama yang lemah. Kuatkanlah kami saat rapuh, dan nyalakanlah kembali harapan kami yang rapuh, yang redup, agar hidup kami menjadi berkat bagi sesama. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa memberkati segala niat hati dan aktivitas kita pada hari ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya.

Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.

Iman membuat kita terbuka pada kehadiran Tuhan yang tenang di setiap saat dalam hidup kita, pada setiap orang, dan dalam setiap situasi. Paus Franciscus.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama, Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur menyerahkan 19 hewan kurban untuk perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Buntut tersebut diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Christian Widodo kepada 3 masjid pada Selasa 26 Mei 2026. Menurut Christian Widodo, bantuan hewan kurban didistribusikan kepada masjid-masjid di Kota Kupang pada perayaan Idul Adha tahun ini. Hewan kurban yang disalurkan terdiri dari bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia, bantuan pemerintah Provinsi NTT, dan pemerintah Kota Kupang. Untuk jumlahnya dikatakan bahwa 2 ekor dari Presiden dan 2 ekor dari pemerintah Provinsi dan 15 ekor dari pemerintah Kota Kupang. Wali Kota Kupang memastikan seluruh hewan kurban yang disalurkan telah melalui proses karantina dan pemeriksaan kesehatan sebelum didistribusikan kepada masyarakat. Beralih ke informasi berikut. Memperingati Hari Buku Nasional tahun 2026, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Bank Indonesia Provinsi NTT, Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Pokja Bunda Literasi menyelenggarakan kegiatan program pendampingan literasi generasi muda. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen Republik Indonesia, Hafidz Muksin. Kegiatan ini juga dihadiri Bunda Literasi NTT, Mindriati Astiningsi Lakalena. Dalam sambutannya, Bunda Literasi Provinsi NTT, Mindriati Lakalena mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan literasi sebagai budaya yang tumbuh dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, kebiasaan membaca dan belajar perlu ditanamkan sejak usia dini agar generasi muda NTT mampu tumbuh menjadi pribadi yang kritis, kreatif, dan percaya diri dalam menghadapi perkembangan zaman. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang kecil sekolah ya. Lagunya rada-rada ya. Rada-rada ajak ajak jalan-jalan begitu. Ya, dan kalau bicara soal kecil sekolah, bapak mama bahas saudara baru-baru ini, Sony terlalu lama sih. Ya, sekitar 2 hari yang lalu lah ya. Pemerintah Kota Kupang, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, mengeluarkan aturan untuk sekolah-sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, baik itu SD, SMP ya, untuk tidak merayakan acara syukuran kelulusan.

Jadi tidak ada yang namanya kumpul-kumpul uang atau sendiri ada yang bernama pesta-pesta begitu. Ada larangan dan ada himbauan agar semuanya itu bisa dialihkan untuk ini ya, membeli keperluan sekolah ketika SMP ataupun SMA nanti. Nah, kalau bicara soal aturan tersebut, Bapak Mama, Bapak Saudara, tanggapannya Bapak Mama seperti apa? Silahkan sampaikan komentarnya di ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Bapak Mama Ju bisa langsung komen ya di Facebooknya Pro 4 RRI Kupang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tois atau Nafiri merupakan salah satu instrumen musik tiup yang terkenal sebagai simbol pemersatu dalam masyarakat Timor. Walaupun tidak ada catatan pasti sejak kapan orang Timor mengenal dan memanfaatkan alat tiup tradisional ini, namun dari tutur sejarah hingga tradisi yang masih bertahan, diduga kuat usianya setua peradaban Timor. Tois umumnya terbuat dari tanduk kerbau serta menghasilkan suara merdu dan nyaring. Gaungnya dapat menjangkau radius beberapa kilometer. Tois dipakai untuk berbagai keperluan seperti panggilan untuk berkumpul, isyarat bahaya atau perang, pemberitahuan tentang orang yang meninggal, serta sebagai pelengkap sorak-sorai menyambut pahlawan yang kembali dari medan perang.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Bapak Mama Baso Dera Dong semua, PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Bapak Ernest Luji, ya, dalam aturannya menegaskan bahwa untuk pihak sekolah ataupun dinas sendiri, ya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang tidak memperkenankan pihak sekolah, sekolah negeri khususnya, ya, itu mengadakan perpisahan anak-anak didik kelas 6 dengan alasan apapun, apalagi sampai mengumpulkan uang dari orang tua murid. Dan ini menjadi pertentangan, ya, pro kontra di antara orang tua. Ada yang memang setuju untuk tidak merayakan acara syukuran untuk kelulusan anak-anak, ya, atau siswa SD dan juga SMP. Tapi ada juga yang berharap bahwa ini adalah momen untuk anak-anak bisa merayakan perpisahan, mengucapkan terima kasih dengan guru-guru mereka. Nah, kalau tanggapan dari Bapak Mama Baso Dera Dong sendiri seperti apa, ya? Silakan sampaikan komentarnya melalui ketempung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Bapak Mama Baso Dera juga bisa komen melalui Facebooknya Pro 4 RRI Kupang, ya. Jadi di situ juga Kotong suka kasih naik status terkait dengan adanya aturan untuk tidak merayakan kelulusan ataupun melakukan acara syukuran kelulusan, baik itu untuk SD maupun SMP negeri yang ada di Kota Kupang. Silakan sampaikan sekali lagi komentarnya, ya. Untuk komentar dan juga untuk Bapak Mama Baso Dera Dong semua, bisa kasih tanggapan, ya, setuju atau sonde. Nanti Katong juga akan menampung semua masukan dari tanggapan dari Bapak Mama Baso Dera, dan nanti akan Katong bahas bersama di obrolan akamsi bersama dengan PLT Kepala Dinas Kebudayaan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Bapak Ernest Luji, ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bapak, mama, kakak, adik, bersaudara semua, ini kali Beta mau ajak untuk melihat sebuah permainan tradisional yang populer di Pulau Timor dan lebih tepatnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang bernama Kenoh atau Kena Toptobe yang berarti permainan senjata bambu atau senapan bambu. Kenoh atau Kena Toptobe atau senapan bambu adalah permainan tradisional anak-anak di Pulau Timor. Di wilayah lainnya di Nusa Tenggara Timur, permainan serupa pun ada, tetapi dengan sebutan yang berbeda. Di Timor Tengah Selatan, musim bermain Kenoh adalah setelah panen jagung. Saat itu tumbuhan lagundi berbuah dan buah lagundi menjadi peluru senapan bambu. Namun seiring berjalannya waktu, bukan hanya buah lagundi yang menjadi peluru tapi juga kertas dan buah tanaman bonsai. Kenoh berasal dari kata ken yang artinya menembak dan oh yang berarti bambu atau betung. Sedangkan Kena Toptobe memiliki arti bahwa senapan yang pelurunya diambil dari biji atau buah dari hutan atau hutan belukar. Kenoh terbuat dari ranting bambu atau betung yang panjangnya mencapai 20-25 cm atau hanya satu ruas lurus, dan ranting bambu tersebut memiliki lubang kecil tempat menaruh peluru untuk ditembakkan. Kenoh atau Kena Toptobe memiliki tiga bagian, yaitu nakan atau batang, aon atau badan, dan haun atau gagang. Nakan adalah batang penembak berupa kayu lurus yang kuat dan panjangnya kurang 1 cm dari aon atau badan, yang merupakan satu bagian dengan nakan atau kepala yang berbuku dan fungsinya sebagai batang atau gagang penembak. Proses pembuatan Kenoh tidak terlalu rumit sehingga bisa dilakukan anak-anak berumur 6-14 tahun tanpa harus memiliki keterampilan khusus. Alat yang digunakan untuk membuatnya yaitu parang atau pisau dapur dan sebilah bambu yang diambil di sekitar rumah karena biasanya orang Dawan memiliki pohon bambu di halaman mereka. Untuk membuat Kenoh atau Kena Toptobe tidak membutuhkan waktu yang lama, yaitu sekitar 30-45 menit. Permainan Kenoh memiliki hubungan erat dengan kehidupan nenek moyang orang Dawan. Konon kehidupan nenek moyang suku Dawan diwarnai dengan peperangan antar suku untuk mempertahankan wilayah kekuasaan baik sesama orang Dawan maupun dengan penjajah. Selain itu, perang antar suku juga terjadi karena adanya keinginan untuk merampas harta, memperluas wilayah, dan menuntut keadilan serta kebenaran. Permainan Kenoh biasanya lebih didominasi oleh anak laki-laki yang berusia sekitar 8-15 tahun. Biasanya mereka bermain perang-perangan di kebun atau di perkampungan dan bahkan di sekolah pada saat jam istirahat. Untuk bermain Kenoh pada masa lalu Para pemain berpakaian sehari-hari, yaitu selimut anak-anak tanpa menggunakan baju. Seiring kemajuan, para pemain mengenakan baju dan celana pendek. Bahkan anak-anak sekolah yang masih menggunakan seragam sekolah ikut bermain perang-perangan dengan menggunakan senapan bambu ini. Permainan ini biasanya dilakukan secara berkelompok, di mana untuk memulai permainan, terlebih dahulu akan disepakati bersama pembagian anggota kelompok. Setelah disepakati, baru akan dilanjutkan dengan pengaturan strategi dan tempat persembunyian, dan perang pun akan dimulai. Yang kalah adalah kelompok yang anggotanya tertembak paling banyak. Permainan tradisional ini secara perlahan-lahan mulai dilupakan seiring dengan kehadiran permainan elektronik semacam Nintendo ataupun lainnya. Padahal permainan tradisional ini mengandung aspek kebersamaan dan sosialisasi. Kebersamaan itu tampak dari kekompakan anak-anak yang tergabung dalam sebuah tim, bagaimana mereka secara terpadu mengatur strategi demi bisa mengalahkan tim lain dalam permainan tradisional Ken-O atau Kenak Top Tobe ini. Semoga saja ke depan permainan tradisional ini tidak hanya tinggal cerita.

0: Masih dari seputaran Jalan Tomelo nomor 8 dan Bapak-bapak bahasa daerah masih di Bapote ya. Kita masih beromong tentang aturan untuk sonde merayakan kelulusan ya, atau sonde membuat acara syukuran saat mendengarkan kelulusan. Jadi kan mungkin di beberapa sekolah SD SMP yang ada di Kota Kupang ya, yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, itu sudah ada yang mengumpulkan uang, sudah memiliki rencana, bukan lagi membuat pesta kelulusan ataupun acara kelulusan di sekolah, tetapi juga di hotel ya, dengan alasan ataupun dengan anggapan bahwa ini adalah masa untuk anak-anak, saat bagi anak-anak untuk berpisah dengan teman-teman mereka ya, dan juga mengucapkan terima kasih kepada guru dan juga sekolah sebagai lembaga pendidikan yang sudah memberikan mereka ini ya, kalau mau dibilang ilmu, dan juga sudah memberikan kenangan-kenangan manis selama menempuh pendidikan. Nah, kalau menurut Bapak Mama Basodera dong semua, seperti apa ya tanggapannya terkait dengan adanya aturan untuk sonde melakukan acara-acara lulusan ya bagi siswa SD dan juga SMP. Ya, Beta coba sapa dulu penelpon keteng yang sudah gabung di pagi ini. Halo Bapote, selamat pagi.
1: Halo Bapote, halo.
0: Pagi Kakak Joy, apa kabar?
1: Kabar selalu baik Kak Christine, seperti Kak Christine di studio.
0: Iya, di sana hujan kok, sonde.
1: Di sini sudah 4 hari Kak Christine tidak hujan, Kak Christine. Semangat cerah.
0: Berarti di kebun juga sana ada halangan lah ya?
1: Iya Kak Christine, kebun juga ada halangan lah.
0: Itu
1: non-stop juga Kak Christine.
0: Kerja non-stop. Tapi sana ada alasan lah, itu minum kopi sedikit doh.
1: Ini ya? Pagi, tadi malam ada lembur Kak Christine. Jadi ini pagi masih di rumah, masih minum kopi ini Kak Christine.
0: Oh begitu, tetap ya. Kopi nomor satu ya?
1: Iya Kak Christine.
0: Iya Kakak Joy, ini pagi di Bapote katong Mbak omong tentang aturan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang ya, untuk siswa SD dan juga SMP negeri yang dilarang untuk membuat acara syukuran kelulusan. Padahal mungkin beberapa sekolah orang tua sudah mengumpulkan uang ya. Kalau menurut Bapak Kak Joy sendiri seperti apa tanggapannya?
1: Terima kasih Kak Christine. Yeah. Kalau tanggapan saya Kak Christine, memang itu betul Kak Christine. Tapi dengan cara bagaimana dulu Kak Christine baru kita bisa bersyukur. Kalau diumpamakan di sini juga baru-baru ada kan ini apa juga untuk SD, SMP juga.
0: Yeah.
1: Jadi syukuran-syukuran di kampung ini Kak Christine. Karena apa Kak Christine? Kalau kita buat syukuran, buat ini hiburan-hiburan begitu Kak Christine, sebentar ada kacau Kak Christine. Makanya dari Dinas Pendidikan itu mengeluarkan aturan itu Kak Christine, supaya kita bisa aman-aman saja Kak Christine. Jangan ada kacau-kacau.
0: Baik.
1: Itu malah lebih bagus Kak Christine.
0: Baik.
1: Saya dukung pemerintah untuk mendukung mengeluarkan aturan begitu Kak Christine, supaya anak-anak sekarang bisa saling menghormati satu sama lain, menghormati tetangga begitu atau orang tua. Itu aturan bagus Kak Christine. Saya
0: sangat mendukung aturan tersebut begitu ya.
1: Iya Kak Christine.
0: Iya. Ada juga yang menjadi alasan dari aturan tersebut untuk tidak membuat acara syukuran adalah karena biaya yang digunakan untuk acara syukuran itu bisa dialihkan untuk membeli seragam anak ataupun kebutuhan sekolah. Kalau menurut
1: betul sekali. Ya betul, itu betul Kak Christine, karena sekarang ini Kak Christine saya kira bantah suara Kak Christine juga, minta maaf.
0: Iya, aman.
1: Sekarang orang tua sekarang yang lain ada yang mampu, ada yang tidak mampu.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi kita alihkan biaya itu kepada bisa membeli pakaian seragam atau kekurangan di dalam rumah tangga, misalnya ki umpamakan ki kampung-kampung itu bilang, katanya bilang beras tidak ada, kita bisa beli beras atau beli pokoknya alat-alat dalam rumah tangga itu, dan terlebih anak-anak punya biaya sekolah, biaya pakaian seragam itu betul sekali, saya itu juga Kak Kris.
0: Baik, itu menjadi salah satu alasan kenapa Bung Joy mendukung ya, bahwa untuk biayanya itu bisa dialihkan begitu ya, untuk membeli keperluan lain begitu ya Bung Joy ya.
1: Iya Kak Kris.
0: Baik, luar biasa ya. Ya, dan meskipun mungkin ada orang tua yang mengatakan ini kan untuk anak-anak biar bisa ada kenang-kenangan dengan kawan-kawan, dengan guru begitu. Itu bisa kah?
1: Itu kalau menurut saya Kak Kristin bisa, tapi kita hanya berdoa dan makan minum saja Kak Kristin. Lalu kita pegang tangan dengan guru saja. Itu yang lebih bagus Kak Kristin.
0: Baik.
1: Karena ini saya sudah alami di kampung sini Kak Kristin. Saya sudah alami di sini. Ada pesta
0: Iya. Bung Joy. Baik. Kayaknya kurang sehat di pagi ya. Minum kopi dulu. Minum dulu baru lanjut Bung Kopi. Bung Joy, minum kopi dulu.
1: Iya Kak Kris.
0: Baik, silakan. Pengalaman berdasarkan pengalamannya Bung Joy di Molo Tengah, baru-baru ada acara yang sama juga, acara kelulusan SD begitu atau SMP?
1: Ada cara begitu Kak Kristin, tapi ada kacau Kak Kristin.
0: Ujung-ujungnya kacau.
1: Ada bakalai Kak Kristin. Itu tahun berapa itu Kak Kristin? Adakan syukuran di kantor desa Kak Kristin.
0: Iya.
1: Sampai ada kematian, ada pepotong Kak Kristin.
0: Iya.
1: Jadi kalau kami di desa Binau sini Kak Kristin, kadang doa habis Kristinnya, kita pulang.
0: Jadi lebih baik menurut Bung Joy adalah saat mendengar kelulusan ya, saat mendengar informasi kelulusan bahwa siswa-siswi foto bersama dengan guru-guru, kepala sekolah ya, dan juga berjabat tangan, terus langsung pulang biar tidak terlalu repot begitu kah?
1: Iya Kak Kristin.
0: Baik. Iya, Bung Joy, silakan ini pagi mau dengar lagu yang mana? Ada yang mau salam-salam siapa?
1: Lagunya dari Wandi Tong.
0: Dari mana Bung Joy? Judulnya yang mana?
1: Judulnya Kuda Putih Kak Kristin.
0: Kuda Putih. Salam-salamnya buat siapa?
1: Ya, salam pertama buat Kak Kristin yang lagi bertugas di studio.
0: Iya.
1: Selamat pagi, selamat bertugas. Semoga Tuhan Yesus memberkati.
0: Amin.
1: Dalam tugas dan pekerjaan kita.
0: Amin. Halo Bung Joy. Iya. Terima kasih kembali Bung Joy. Ya, Bapak Mama, Saudara dong semua yang mau gabung masih terlalu boleh melalui ketempung lain telepon di 0380833499 ya, atau di 0811382010043. Ini pagi kita bahas tentang ini ya, aturan dari pemerintah Kota Kupang, khususnya Dinas Pendidikan Kota Kupang, dan kita langsung sapa lagi penelpon selanjutnya. Baik, silakan gabung lagi yang mau kasih tanggapannya terkait dengan aturan untuk sonde merayakan acara kelulusan ya, baik itu dengan ucapan ibadah syukur atau mungkin makan-makan bersama ya, ada aturan terkait dengan hal tersebut. Menurut tanggapan Bapak Mama bahas saudara seperti apa? Apakah mengikuti ya, atau mungkin ada pertimbangan lain dari Bapak Mama bahas saudara dong semua terkait dengan aturan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang? Silakan gabung melalui ketempung lain telepon di 0380833499 atau di 0811382010043. 10.43. Bapak Ote masih menemani Bapak Mama, Bapak Saudara di ini pagi ya, sampai di pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Indonesia dibangun oleh banyak putra bangsa yang menyumbangkan tenaga, pikiran, bahkan nyawa untuk tegak berdiri sejajar dengan bangsa lain di dunia. Salah satu putra terbaik bangsa adalah Elisa Rame Herewila atau biasa lebih dikenal dengan E.R. Herewila. Ia dilahirkan di Seba, Sabu pada tanggal 25 Desember 1906 dan menempuh pendidikan di HIS atau Hollands Inland School di Sabu, kemudian mengikuti kursus geologi di Prancis. E.R. Herewila memulai karirnya di bidang pemerintahan sebagai Kepala Cabang Dinas Penerangan Keresidenan Timor dan Kepulauannya pada Februari 1948. Dua tahun setelah bertugas, ia duduk sebagai Wakil DPR Timor dan Kepulauannya mewakili utusan dari Sabu. Dan ia dalam sidang pertama sebagai Ketua DPR Dewan Raja-Raja Timor. Banyak jabatan yang dipercayakan padanya, antara lain pada tahun 1959 diangkat menjadi anggota DPR peralihan Nusa Tenggara Timur mewakili Front Rakyat. Pada 31 Desember 1959, ia diangkat sebagai anggota MPRS, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Kemudian, tahun 1960, E.R. Herewila menjadi anggota DPRD NTT, mewakili Front Rakyat. Tahun 1958, ia menjadi anggota DPRGR, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, mewakili PNI. Pada tahun 1933 di Makassar, E.R. Herewila membentuk pengurus besar Timor Verben. Sebagai ketua Timor Verben, beliau mempunyai andil besar untuk mensukseskan perjuangan Timor Verben dalam membela kasus Dela Affair, di mana 318 orang di Dela, Rote, disiksa oleh Controller N. Kelar. Timor Verben memperjuangkan agar Controller ditindak atas perbuatannya. E.R. Herewila sebagai seorang pejuang nasionalis selama berada di Makassar juga dikenal sebagai aktivis PNI. Organisasi ini karena kegiatannya yang menantang pemerintah kolonial Belanda akhirnya dibekukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada tanggal 23 Desember 1948, E.R. Herewila sebagai Kepala Kantor Penerangan Daerah Timor bersama Ketua DPRD Timor menyelenggarakan rapat akbar di lapangan Air Nona dihadiri 6.000 massa yang intinya dalam pidato akbar tersebut membantah nota sistem presiden bahwa negara Indonesia Timur mendukung aksi militer Belanda. E.R. Herewila semasa hidupnya banyak membentuk dan bergabung dalam berbagai organisasi yang mengutamakan kemakmuran rakyat. Perjuangannya yang cukup panjang 1930 sampai 1969 mencakup perjuangan pada masa pergeseran kemerdekaan, masa revolusi fisik, dan perjuangan menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk perjuangan mengisi kemerdekaan dengan kegiatan pembangunan. Elisa Rame Herewila meninggal di Kupang pada 21 Desember 1969. Karena jasa-jasa perjuangannya, pemerintah menghargai almarhum dan menganugerahi gelar pahlawan perintis kemerdekaan pada tanggal 1 Januari 1963.
3: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
4: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Bapak Mama bahas saudara berita perempat pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Nusa Cendana menegaskan komitmennya untuk terus menjadi wadah utama dalam menyuarakan seluruh aspirasi mahasiswa di lingkungan kampus. Di bawah kepemimpinan Agnesia Bolingseli, selaku Ketua Terpilih periode 2025-2026, organisasi mahasiswa tertinggi di Undana ini aktif mengawal berbagai isu krusial demi menjaga kesejahteraan hak-hak akademik anggotanya. Agnesia mengungkapkan mahasiswa memiliki posisi penting sebagai stakeholder utama di lingkungan kampus sehingga setiap aspirasi harus mendapat ruang untuk disampaikan. Ia menilai keberadaan BEM bukan sekedar organisasi mahasiswa tetapi juga wadah perjuangan untuk memastikan suara mahasiswa tidak dibungkam. Beralih ke informasi berikut. Komunitas tunanetra Kota Kupang sangat antusias dengan rencana Dengar Bareng siaran Pesta Bola Dunia 2026 oleh RRI. Mereka berharap komentatornya harus semangat dan berbahasa Indonesia yang jelas agar kelompok komunitas tunanetra bisa mengikuti siaran langsung Piala Dunia dengan senang dan gembira. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Tunanetra Indonesia Kota Kupang, Imade Astika Dana, menyampaikan Pertuni Kota Kupang telah menyiapkan sejumlah lokasi di Kota Kupang untuk acara Dengar Bareng siaran langsung Pesta Bola Dunia yang berlangsung tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Imade Astika menyebut sejumlah lokasi komunitas sesuai sebaran jumlah penduduk tunanetra yang ada, seperti di Kelurahan Molava dan Oepura. Informasi tadi mengakhiri berita perempat kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

104,3 MHz Perompat RR Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama Bahas Saudara dong semua. Selamat beraktivitas di pagi ini. Hari baru ya, di akhir-akhir bulan Mei. Tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Juni. Dan masa-masa untuk mendaftar anak sekolah itu sudah mulai ya, sudah nampak di depan mata. Ya, dan Bapak-Mama, Saudara, acara perpisahan pun sudah mulai disiapkan. Hanya saja ada beberapa kekecewaan yang dilontarkan oleh para orang tua ya, karena mereka berharap bahwa anak-anak bisa memberikan kenangan yang indah, kenangan yang manis di sekolah.

sekolah ya, dengan mereka sudah berlatih tarian, terus itu juga puisi, ada juga yang mungkin pentas drama ya, dan berharap bahwa acara-acara seperti itu bisa tetap dilaksanakan. Nah, kalau menurut tanggapan Bapak Mama, Saudara dong semua ya, terkait dengan larangan untuk sondeh melakukan acara syukuran ataupun acara-acara pesta ya saat mendengar kelulusan, seperti apa yang aturan yang dibuat oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang. Silakan sampaikan komentarnya melalui ketumpung line telepon atau WhatsApp-nya Pro 4 RRI Kupang. Bisa juga komen di Facebook-nya Pro 4 RRI Kupang ya.

0: rri.co.id,
1: rri.co.id,
0: portal kantor berita nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Topi Ti'i Langga, siapa yang tidak mengenalnya? Topi Ti'i Langga merupakan topi khas masyarakat Kabupaten Rote, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Topi ini sudah sangat terkenal bukan saja di kalangan masyarakat Rote sendiri, namun juga Indonesia pada umumnya, bahkan hingga ke mancanegara, sehingga tidak heran Ti'i Langga menjadi souvenir wajib yang harus dibeli ketika para wisatawan datang ke NTT, teristimewa ke Pulau Rote. Topi Ti'i Langga terbuat dari daun lontar yang dianyam sedemikian rupa hingga membentuk sebuah topi. Bahan bakunya didapat dari alam sekitar karena memang di Pulau Rote banyak sekali tumbuh pohon lontar. Topi ini berbentuk bulat lonjong serta melebar ke sisi kanan dan kiri. Keunikan dari topi ini adalah adanya tambahan antena tegak lurus di tengah. Ciri khas ini konon yang membedakannya dengan jenis topi lain. Antena tersebut menurut kepercayaan orang Rote adalah merupakan lambang kepemimpinan, keperkasaan, dan kewibawaan. Jika daun lontarnya sudah tua atau mengering, maka antenanya menjadi tidak tegak lagi. Begitu juga dengan kepemimpinan, keperkasaan, dan kewibawaan, kalau sudah luntur, sulit ditegakkan lagi. Di daerah asalnya, topi Ti'i Langga menjadi kebanggaan masyarakat setempat yang dipakai dalam berbagai upacara adat maupun upacara penting lainnya. Topi Ti'i Langga merupakan pelengkap busana tradisional pria Rote. Ti'i Langga mempunyai makna yang mendalam bagi masyarakat Rote. Semoga topi kebanggaan masyarakat Rote ini bisa tetap dipertahankan sebagai salah satu aset budaya daerah.
3: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan bapak-bapak, saudara, aturan ini ya menjadi pro kontra, istilahnya seperti itu. Ada yang mendukung, ada juga yang berharap bahwa ada kebijakan lah ya. Meskipun tidak mengumpulkan uang, tapi anak-anak tetap bisa merayakan perpisahan ya, tampil untuk terakhir kalinya di sekolah mereka sebelum mereka melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi lagi. Nah, kalau bapak mama basodera sendiri tanggapannya seperti apa ya? Langsung saja beta sapa yang sudah gabung pagi ini di Babote. Halo, selamat pagi.
1: Pagi Kak Kritin.
0: Selamat pagi Kakak Sisilia, apa kabar orang Mantasi?
1: Kabar baik Kakak Kritin.
0: Kakak Sisilia, ini pagi kotong mbak omong tentang aturan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang ya. Jadi PLT Kepala Dinas Bapak Ernest Luji itu mengeluarkan aturan bahwa untuk tahun ini 2026 ya, itu acara kelulusan seperti pesta atau kumpul uang untuk ibadah syukur kelulusan itu ditiadakan. Soalnya boleh ada begitu dengan alasan bahwa
1: ya, memang betul itu. Ya? Itu menurut saya itu bagus sekali.
0: Baik.
1: Bagus. Kalau pakai acara kayak syukuran apa itu, biar walaupun tidak tiada, yang penting pulang rumah saja baru disyukuri di rumah aja daripada di sekolah.
0: Baik. Ada alasan tertentu kenapa Kakak Sisilia setuju dengan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Kupang dalam hal ini Dinas Pendidikan?
1: Karena menurut saya itu kalau bikin acara di sekolah kan nanti bisa apa ya? Saya ingat dulu waktu di sekolah, waktu aku di SMA itu kan waktu aku lulus kan, itu kan di sekolah yang siapkan sendiri, bukan kita yang orang tua yang beli makanan kan.
0: Oke. Okay. Tapi ini untuk anak SD SMP Kakak.
1: Oh ya kalau anak SD ya, kalau saya menurut saya ya mungkin dari pemerintah kok mau ya begitu ya, tidak apa-apa juga tuh. Ya memang bagus juga tuh.
0: Iya.
1: Tapi kalau orang tua yang siap lebih baik sekolah aja yang buat sendiri tuh. Kalau tuanya ya tidak apa-apa.
0: Kalau misalnya mau ada acara kelulusan, berarti dari sekolah yang buat sendiri begitu?
1: Iya, dari sekolah aja sendiri itu. Kalau dari orang tua mungkin, kalau orang tua mampu ya bisa juga. Tapi kalau kalau dari sekolah tidak bisa ya, tidak usah pakai acara syukuran lah. Pulang rumah saja buat syukuran sendiri di rumah.
0: Baik, tapi kan sebenarnya semua orang tua mampu Kakak, apalagi di kondisi seperti ini nih.
1: Iya, ya memang sih. Ya kalau ada mampunya, ada yang mau ya silakan. Kalau ada yang tidak apa-apa, gitu saja Kakak.
0: Baik, jadi seperti itu ya.
1: Iya. Jadi
0: silakan Kak.
1: Mudah-mudahan saya punya adik ini baru yang nomor 4 ini belum naik kelas 6. Jadi kalau tahun depan kalau dia punya cukuran, saya harap tidak ada.
0: Tidak ada ya. Iya, baik.
1: Biar antum pulang rumah aja, enggak usah sore-sore, enggak usah, biar baju seragam itu diberikan kepada yang lain gitu kan.
0: Baik.
1: Kalau sore-sore enggak baik gitu.
0: Kalau misalnya untuk pentas begitu untuk terakhir kali di sekolah dengan untuk ucapan terima kasih ke guru, sana boleh juga.
1: Kalau itu aku kurang aku merasa itu nggak boleh juga ya.
0: Oh ya, baik.
1: Jadi harus disiadakan. Memang ikuti maunya pemerintah bagi apa ya, terserah aja.
0: Jadi cukup ini, saya terima tanda kelulusan, terima kabar
1: lulus, pulang rumah berdoa bersyukur kepada Tuhan atas kelulusannya sudah Tuhan berikan apa percepatan yang sudah dijalani selama 6 tahun di sekolah. Ya. Nah, kumpul dengan keluarga, berterima kasih kepada Tuhannya. Gitu aja.
0: Baik.
1: Daripada di sekolah kan nanti kan harus ini ya, masa orang tua yang siapin, harusnya tuh yang di sekolah yang siapin gitu.
0: Baik, jadi seperti itu ya. Kalau misalnya mau buat acara, ya dari sekolah yang buat begitu ya, bukan ya, dari orang tua.
1: Bisa di sekolah atau rumah sendiri juga bisa. Baik. Ya.
0: Iya. Baik gitu, Kakak Sisilia, silahkan ini pagi mau dengar lagu yang mana?
1: Saya kritik putar lagu ini apa, karena ini pagi kan dingin sekali toh.
0: Jadi
1: semangat tadi kita kritik.
0: Baik, siap.
1: Oke, salam buat semua pendengar setia Perempat dimanapun berada. Selamat pagi, selamat aktivitas, semangat selalu di hari ini.
0: Terima kasih.
1: Dan buat Jakritin, tetap semangat, pulang hati-hati jalan. Terima kasih, selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih Kakak Sisilia di Mantasi ya. Jadi sudah dua orang yang beranggapan bahwa setuju dengan aturan dari pemerintah Kota Kupang, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang ya. Aturan yang disampaikan oleh PLD Kepala Dinas Bapak Ernest Luji yang menyampaikan bahwa tidak boleh ada acara kelulusan bagi siswa SD dan juga SMP negeri ya. Dan tanggapan Bapak Mama seperti apa? Silahkan sampaikan komentarnya melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Bisa juga komen di Facebooknya Perempat RRI Kupang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Makan jagung muda memang nikmat rasanya. Di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Lembata, makan jagung muda adalah sebuah tradisi yang dilakukan turun-temurun. Tradisi yang dalam bahasa setempat disebut sawar, berlangsung di setiap suku dengan jadwal disesuaikan dengan kondisi kematangan jagung di ladang. Tradisi sawar tidak digelar serentak dengan jumlah massa yang banyak, melainkan hanya melibatkan satu atau dua suku yang memiliki tradisi dan kebiasaan yang mirip. Sebelum sawar digelar, tak seorang pun dibenarkan mengkonsumsi jagung muda yang dipanen. Jika ada anggota suku melanggar, ia diyakini mendapat kutukan berupa sakit ataupun gagal panen di musim tanam berikutnya.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan Bapak Mama Bapak Saudara masih di Bapoti ini pagi. Kotong masih beromong tentang ini ya, tentang aturan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang agar SD, SMP ya yang negeri itu tidak merayakan kelulusan dengan mengumpulkan uang atau merayakannya dengan makan-makan ya, dengan alasan bahwa biaya tersebut daripada digunakan untuk pesta perpisahan ya, bisa dimanfaatkan untuk membeli seragam atau untuk ini ya, untuk keperluan-keperluan lain, mengingat bahwa siswa kelas 6 akan naik ke SMP ya, membutuhkan biaya pendaftaran sekolah kalau misalnya dilanjutkan ke swasta, atau mungkin perlu untuk membeli biaya baju ya, baju, sepatu, keperluan sekolah lainnya. SMP pun demikian, akan lanjut ke SMA dan membutuhkan biaya yang sama juga. Ya, kalau tanggapan Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua terkait dengan larangan tersebut seperti apa? Silahkan sampaikan melalui kotompung line telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Bapak Mama juga bisa komen ya melalui kotong punya Facebook di Pro 4 RRI Kupang.

Ya, Bapak Mama, saudara dong semua ya. Aturan untuk tidak merayakan kelulusan itu menjadi pro dan kontra ya. Jadi balik lagi, ada yang mendukung, ada juga yang menyayangkan. Kenapa di saat-saat terakhir ketika anak-anak bisa tampil untuk sekolah mereka, mengucapkan terima kasih untuk guru-guru mereka dengan makan bersama ataupun berbahagia bersama ya, itu harus ada batasan-batasan. Dan Bapak Mama, Bapak Saudara, tentu ya Dinas Pendidikan dan Kota Kupang saat melakukan ataupun membuat aturan tersebut ada berbagai pertimbangan. Jadi menurut PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Bapak Ernest Luji, itu ada berbagai pertimbangan ya, pertimbangan bahwa di saat ini ada begitu banyak orang tua yang mengalami kesulitan secara ekonomi dan mereka juga mengeluhkan terkait dengan jumlah iuran yang harus dibayarkan untuk acara perpisahan tersebut. Jadi beberapa sekolah sudah beberapa orang tua dari beberapa sekolah ya, beberapa SD yang ada di Kota Kupang itu sudah mengeluhkan hal tersebut dan bahkan sudah menyampaikan hal tersebut ke dinas ya. Dan dinas merasa bahwa ini perlu ditindaklanjuti untuk mempertimbangkan ya. Pertimbangannya bahwa banyak orang tua yang memang di kondisi seperti ini merasa berat, dan ketika harus uang ataupun biaya yang harus dikeluarkan untuk acara kelulusan itu bisa digunakan untuk membeli keperluan sekolah mereka ya. Ya, jadi Bapak Mama, saudara dong semua, jadi ada beberapa aturan yang disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang. Dikatakan bahwa tidak diperkenankan pihak sekolah, sekolah negeri khususnya ya, untuk mengadakan perpisahan anak-anak didik kelas 6 dengan alasan apapun, apabila sampai mengumpulkan uang dari orang tua murid. Dan poin kedua, dikatakan bahwa dengan alasan perpisahan merupakan inisiatif dari orang tua murid, panitia dari orang tua murid pun tidak diperkenankan. Dan diinstruksikan ya agar semua kepala sekolah wajib menyampaikan hal tersebut kepada orang tua dengan bijak ya tentunya ya. Dan orang tua juga diharapkan ya, uang yang sudah dikumpulkan untuk acara perpisahan ataupun apapun bentuknya lebih baik digunakan untuk menambah biaya pembelian seragam sekolah anak-anak yang akan melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Dan dikatakan ini penegasan yang sangat serius terkait maraknya rencana pelaksanaan perpisahan yang berakibat orang tua murid harus mengeluarkan biaya pelaksanaan perpisahan atau apapun itu namanya. Ya, jadi Bapak Mama, saudara dong semua, ada berbagai pertimbangan ya. Pertimbangan dari orang tua yang tetap berharap bahwa untuk acara perpisahan ini tetap dilaksanakan ya. Anak-anak tetap tampil di depan sekolah, menampilkan tarian ataupun mungkin bakat-bakat mereka, membacakan puisi, menyanyi begitu ya, tanpa ada biaya spesial pun yang dikeluarkan. Ya, dan yang pasti Bapak Mama, Bapak Saudara, ini masih menjadi pertimbangan juga ya. Karena kalau misalkan untuk hal tersebut tetap dilaksanakan, sekolah pun masih mempertimbangkan karena memang dari dinas sudah mengeluarkan aturan tersebut. Dan Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua yang mau gabung ya untuk menyampaikan tanggapannya, silahkan melalui ketumpung line telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Bapak Mama, Bapak Saudara, demikian Bapak Ote ya, menemani aktivitas Bapak Mama di pagi ini. Dan nanti semua yang sudah disampaikan oleh Bapak Mama, Bapak Saudara akan ketemu bahas lagi bersama dengan PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Bapak Ernest Tuji di pukul 9 di obrolan akamsi. Bapak Mama yang mau gabung untuk berbincang langsung, berdialog langsung dengan Pak Ernest nanti bisa melalui ketempung lain telepon di 0380-833-499 atau di 0811-3820-1043. Jadi nanti bisa langsung gabung ya, untuk tanya-tanya, untuk mungkin berbagi pendapat, sehingga ada pertimbangan-pertimbangan yang bisa disampaikan. Baik, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan tentunya tetap semangat untuk menjalani aktivitas di pagi ini.